Ada aktris Korea Selatan 22 Kim Ji-won yang menyumbangkan 100 juta won atau 1,26 miliar ya rupiah untuk mendukung biaya pengobatan pasien anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan memperbaiki fasilitas di bangsal rumah sakit yang kurang memadai. Waduh, mulia sekali hatinya. Dilansir dari Sumbi Tumapro 2, hal tersebut diungkapkan oleh Rumah Sakit Anak Universitas Nasional Seoul yang menerima sumbangan dari salah satu pemain ya Tumapro 2, Descendant of the Sun. Dan Kim Ji-won sendiri menuliskan gitu ya Tumapro 2 atau mengatakan gitu ya, dia memutuskan untuk berdonasi setelah melihat langsung nih Tumapro 2 kisah perjuangan staf medis dan juga anak-anak yang sakit saat syuting drama Dr. X. Dan Kim Ji-won dengan tulus ingin menyampaikan rasa terima kasih nih Tumapro 2 dan dukungannya kepada para staf medis, pasien dan keluarga mereka yang terus melakukan yang terbaik hingga saat ini. Adapun donasi yang diberikan ini juga akan digunakan ya untuk meringankan beban keuangan anak-anak dengan penyakit langka dan tidak dapat disembuhkan yang parah gitu ya, serta keluarga mereka yang melakukan perjalanan ke rumah sakit dari seluruh penjuru negeri. Upaya ini diharapkan ya Tumapro 2 mampu menghadirkan lingkungan rumah sakit yang lebih nyaman tentunya ya, aman bagi pasien saat menerima perawatan. Dan sementara itu Direktur Rumah Sakit Anak Universitas Nasional Seoul Chai Jong-hee ini menyampaikan juga mereka akan menggunakan donasi berharga ini untuk membantu keluarga anak-anak yang kesulitan menanggung beban biaya pengobatan dan untuk memastikan bahwa anak-anak yang datang ke rumah sakit dari seluruh negeri dengan penuh harap dan fokus pada perawatan mereka di lingkungan yang aman dan juga ramah anak. Aktris Kim Ji-won saat ini diketahui sedang mempersiapkan drama terbarunya ya berjudul Dr. X ya. Ini judul sementara yang akan dirilis di bulan Oktober mendatang nih Tumapro 2. Aduh, semakin penasaran juga ya gimana ya keseruannya drama Dr. X ini Tumapro 2, drama terbarunya Mbak Ji-won. Yang jelas gak pernah gagal juga ya proyek-proyek dramanya beliau ini. Buat para fansnya, ayo aku juga nungguin dramanya tayang nih ya Tumapro 2, sabar dulu.

0: pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Veda Ega Pratama atau Mo Pro 2 ini punya kans besar ya untuk bisa menembus. Ya ampun. Aduh, udah mulai lapar nih Mo Pro 2. Udah sarapan belum ya? Jangan lupa sarapan Mo Pro 2. Oke, back to topic. Veda Ega Pratama ini punya kans besar ya untuk menembus catatan 100 poin di MotoGP Aragon di tanggal 30 Agustus mendatang nih Mo Pro 2. Veda Ega berhasil finish di posisi ke-9 ya pada MotoGP Inggris 2026 dan tambahan 7 poin ini membuat Veda Ega kini mengkoleksi 97 angka nih Mo Pro 2, berjarak 3 poin lagi dari catatan 100 angka. Dengan catatan tersebut, Veda Ega punya peluang besar untuk menembus catatan 100 poin di edisi berikutnya di MotoGP Aragon di akhir Agustus mendatang ya Mo Pro 2, dan Veda Ega hanya butuh minimal 3 poin lagi untuk menyentuh angka 100 poin. Veda Ega berpeluang menembus torehan 100 poin di Aragon dari 12 seri yang dimainkan. Veda Ega 9 kali meraih poin, bahkan bila hanya menghitung momen finish, Veda Ega hanya sekali gagal meraih poin, yaitu ketika finish di posisi 16 di Hungaria atau Mo Pro 2. Selain itu, Aragon bukanlah sirkuit asing bagi Veda Ega juga ya saat berlaga di Rookies Cup. Aragon jadi salah satu seri yang dipertandingkan dan hal tersebut jadi modal yang bagus bagi Veda Ega. Selain ambisi menembus 100 poin, fakta bahwa saat ini Veda Ega ada di posisi ke-6 membuat dirinya terbilang masih bisa bersaing di papan atas ya Mo Pro 2. Dan Veda Ega hanya berjarak 18 poin dari Marco Morelli yang ada di posisi ke-5. Sedangkan dibandingkan dengan David Almansa yang ada di posisi ke-3, Veda Ega berjarak 37 poin. Di Moto3 2026, posisi finish terbaik Veda Ega adalah peringkat 3 di Brasil dan Prancis ya, sedangkan posisi finish terendah adalah 16 di Moto3 Hungaria. Keren banget, semakin melesat ya Veda Ega Mo Pro 2. Semoga bisa naik terus sampai ke MotoGP. Itu adalah harapan kita semua ya, teman-teman Mo Pro 2.

0: Yeah. Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Spider-Man masih mengayun tinggi dengan film terbarunya ya, Tomo Pro 2 Brand New Day. Pada pekan kedua penayangan, film ini jelas masih menguasai box office domestik Amerika Utara tentunya. Dan pada pekan kedua penayangan, film ini memperoleh angka fantastis 145 juta US dollar dan menggenapi perolehan domestik film solo keempat Tom Holland ya, sebagai manusia laba-laba tersebut menjadi 655 juta US dollar. Perolehan pekan ini jadi pendapatan akhir pekan kedua terbesar ketiga sepanjang masa setelah Star Wars The Force Awakens di 2015 dan juga dengan 149 juta US dollar dan juga Avengers Endgame di 2019 dengan 147 juta US dollar. Hanya 8 film ya masih melampaui angka 100 juta ya teman Pro 2 pada akhir pekan kedua penayangannya. Dan selain itu, dengan perolehan akhir pekan kedua ini, Spider-Man Brand New Day masih jadi film kedua yang mampu nih teman Pro 2 menyentuh 100 juta US dollar selama akhir pekan pada tahun ini setelah Toy Story 5 yang mengantongi 159 juta US dollar pada akhir pekan pembukaannya.

Menurut data box office ya atau Produe, pendapatan domestik terbaru itu menggenapi perolehan Brand New Day jadi 1,6 miliar US ya, setelah mendapatkan 1 miliar US dollar dari pasar internasional. Film garapan Sony dan juga Marvel yang dibintangi Tom Holland ini melampaui angka pendapatan 1 miliar hanya dalam waktu 6 hari dan kini melaju kencang menuju angka 2 miliar US dollar, teman berdua. Dengan laju seperti ini, para pengamat box office bertanya-tanya apakah Speedy memiliki ketahanan untuk menjadi film pertama yang meraih 1 miliar US dollar di box office domestik sekaligus jadi satu-satunya film yang menembus angka 3 miliar US dollar secara global. Dan saat ini The Force Awakens memegang rekor sebagai film dengan pendapatan tertinggi ya dalam sejarah box office domestik Amerika Utara dengan 936,6 juta US dollar. Sementara Avatar di 2009 ini dan juga Avengers Endgame tercatat sebagai film terbesar di tingkat global dengan pendapatan masing-masing sebesar 2,9 miliar dan 2,7 miliar setelah beberapa kali penayangan ulang. Waduh, ini semakin melejit ya teman Pro 2. Apakah kamu sudah nonton teman Pro 2 Spider-Man Brand New Day? Gimana, seru atau enggak? Jujur aku belum nonton. Kalau hype banget gini kayaknya boleh ya. Boleh untuk dicoba ya teman Pro 2, karena ya buat apalagi buat kamu yang ngikutin ya teman Pro 2, ngikutin waralaba ini kayaknya wajib nonton juga deh.

Okay, teman-teman, itu tadi info-info yang aku sajikan ya buat kamu teman-teman. Dan tentunya nanti kita masih akan nemenin kamu lagi di sesi sepada ya teman-teman. Semoga aja nanti aku enggak sendirian ya. Biar seru aja gitu ya, kalau misalnya ramean gitu ya teman-teman. So kamu harus tetap stay tune nih teman-teman. Di 95,2 Pro 2 Rarimadiun, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: RRI.co.id

0: 95,2 Pro 2 Rerma Madu untuk mantar baik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman-teman.
0: Oke, okay. Ya ramai nih teman Pro 2, aku enggak sendirian ya. Ada siapa nih?
2: Halo, ada aku Devi.
1: Halo, enggak asing ya tentunya, ada aku Melody.
3: Hai.
0: Yeah, aduh semangat banget nih.
1: Dong, harus semangat karena masih pagi gitu ya.
0: Tapi aku ngantuk nih.
1: Oh, Anjani udah ngantuk aja, padahal masih pagi lah.
0: Kebetulan kemarin aku abis dinas malam.
1: Aduh, ya udah deh kalau itu gak usah dibilang.
0: Terus ke pagi, say.
1: Itu dia.
0: Gak apa-apa ya, ya itulah pekerjaan.
1: Itulah pekerjaan.
0: Ngomong-ngomong nih ya, bulan depan di bulan September tuh kita ada hari radio nih teman Pro 2.
3: Iya benar-benar.
0: Ngomongin tentang radio, tentunya ya ini adalah suatu apa ya, alat yang dari dulu emang buat komunikasi ataupun menyebarkan informasi gitu ya. Devi sendiri kalau terkait dengan radio, kamu ini enggak ada sesuatu apa gitu?
2: Kayak kalau aku sih Kak, aku tuh pernah bayangin gitu kayak radio zaman dulu tuh kayak gimana gitu. Dan ternyata setelah aku cari-cari tuh ternyata radio zaman dulu tuh kayak bentuknya tuh besar, terus tombolnya tuh banyak juga ya ternyata. Terus bahkan desainnya juga tuh mungkin bikin kita mikir nih kayak, wah ini tuh radio atau barang antik sih ya. Soalnya kayak bagus gitu. Gitu loh Kak, kayak gitu.
0: Oke. Kalau Amel, kamu pertama kali tahu, kok Amel sih, aku kelupaan
1: nama siar kamu. Dengan Melody itu ya sama aja sih sebenarnya, cuman ya boleh sih panggil aku Melody.
0: Nama panggung ya kan.
1: Nama panggung gitu ya.
0: Kamu pertama kali tahu radio nih sejak kapan kamu Melody?
1: Kalau aku sendiri tentunya dari kecil ya aku tahu radio. Soalnya almarhum kakek aku itu orangnya suka dengerin radio gitu. Dan suka setel-setel musik atau beberapa informasi berita yang sudah disampaikan melalui radio. Ya mungkin setahu Melody tuh kayak gimana ya, cuma dengerin aja gitu. Gak taunya ternyata radio tuh bisa berinteraksi loh. Aku baru tahu itu, beneran.
0: Maksudnya bisa berinteraksi atau kirim bisa pesan menelpon gitu ya.
1: Ternyata bisa ya kayak gitu. Aku pikirnya cuman sekedar dengerin apa informasi dan juga musik-musik gitu aja. Taunya ternyata bisa buat menyampaikan pesan, terus kemudian call gitu ya. Salam-salam kepada yang sedang jauh di sana gitu.
0: Betul-betul. Jadi emang zaman dulu tuh radio jadi favorit banget gitu ya Amel ya. Amel lagi. Emang kurang tidur nih saya.
1: It's okay.
3: Kebawa ngantuk ini ya kayaknya.
1: Mel aja it's okay.
0: Oke, betul. Mel.
1: Mel.
0: Nah, kalau zaman sekarang tuh masih ada enggak sih kayaknya pameran radio kayak gitu, teman-teman?
2: Ternyata tuh masih loh, Kak. Ternyata. Soalnya nanti bulan depan nih RRI kan juga mau adain pameran radio nih tanggal 1 September sampai 11 September.
1: Iya, betul banget. Dan juga gitu. Ngomong-ngomongin soal tentang radio nih, ada juga bintang radio loh. Waduh. RRI juga mengadakan RRI Fest itu loh.
0: Banyak
1: Dev,
0: ya.
1: Anjani. Ada bintang radio tentunya kalian juga bisa ikut daftar karena tanpa dipungut biaya gitu. Pendaftarannya gratis gitu. Mulai dari 1 sampai dengan 30 Agustus ya, buruan daftar. Adapun syarat dan juga ketentuan berlaku yang bisa kalian cek di Instagram kita di @rri_madiun gitu.
0: Oke, okay. Dan masih banyak ya lomba-lomba lainnya yang bisa kamu ikuti nih Tema Pro 2 ya. Seperti yang dikatakan Melody tadi ya, semuanya gratis pendaftarannya kecuali yang workshop ya, Tema Pro 2.
1: Kecuali yang workshop. Karena itu nanti kita akan ada ini ketemu sama bintang tamu alias ini ya, apa namanya, pemateri yang hebat gitu ya, tentunya. Dan juga gak cuman itu, kita juga dapat konsumsi gitu. Makanya kenapa dipungut biaya sebesar 30.000 itu aja.
0: Itu pun juga buat makanannya kalian,
1: makanannya kita sendiri ya.
0: Betul.
2: Biar pulangnya gak kelaperan kan. Yang jelas itu sih,
1: ilmunya juga bisa masuk.
2: Nambah lagi ilmunya.
0: Oke. Buat yang kepo, cus ya, kepoin di Instagramnya @ri_madiun. Dan ngomongin juga tentang radio ini kan udah lama banget gitu ya, ini ada di dunia ini. Nah, nanti kita juga bakal bahas ya jenis radio dari masa ke masa nih, Tema Pro 2. Seru ya kayaknya. Oke, buat yang mau gabung juga boleh ya. Ke mana?
1: Bisa di nomor WhatsApp kita ya, tentunya di 0811 3697755, atau di Instagram kita di
2: @rri_pro2.
1: Ya benar-benar.
2: @rri_pro2, duanya angka Madiun.
0: Oke. Kita tunggu ya, Tema Pro 2.

0: I told you they wouldn't be done with us, man. These grasses are Celine, these Yeezy slides.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yuhu, Spada.
1: Selamat pagi, teman-teman Pro2.
0: Nah, gitu dong kompak. Oke, teman Pro2, kita masih ngobrolin terkait dengan radio ya. Tadi kita bahas sedikit tentang pameran radio.
1: Betul.
0: Nah, aku juga kepo nih radio dari masa ke masa tuh kayak gimana sih?
1: Gimana tuh Dev? Kalau menurut aku sih kak, ngelihat radio zaman dulu tuh bentuknya emang cukup berbeda dengan radio yang kita kenal sekarang gitu. Kalau radio zaman dulu atau radio jadul tuh biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dan menggunakan berbagai komponen elektronik untuk menangkap serta menghasilkan suara gitu.
0: Okay.
1: Kalau perkembangan teknologi kan ngebuat radio jadi lebih kecil ternyata, lebih praktis dan mudah dibawa gitu kemana-mana. Bahkan tuh sekarang tuh kalau denger radio tuh gak harus gunain radio konvensional gitu. Kita bisa itu lihat di handphone kayak RRI digital gak sih?
2: Oh, RRI digital.
1: Okay. Itu sih kalau menurut aku kak.
2: Betul sih memang. Karena kalau dibilang dari masa ke masa gitu tentunya berbeda dengan yang sekarang gitu. Kalau dulu tuh biasanya radio jadul yang ada tombol-tombol banyak gitu kan ya. Ada tombol tombol-tombol banyak gitu, tapi kalau sekarang tuh pasti in this teknologi gitu ya. Tinggal pencet-pencet bagian apa ya, mungkin di HP juga bisa gitu ya. Seperti smartphone yang bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan gitu. Dan juga bisa diakses dengan cepat gitu. Di mana aja dan kapan aja. Dan terus berjalan.
0: Betul nih teman Pro2. Kalau dulu ada kita pakai AM ya. Sebelum FM bahkan masih ada AM gitu teman Pro2. Di RRI sendiri juga masih ada loh AM radio. Dimana Pro1 yang masih pakai AM itu jangkauannya bisa luas banget nih teman Pro2. Dan setelah AM kita kemudian juga ada FM radio yang kayak di 95,2 FM ini. Dan yang paling baru tadi yang dibilang teman-teman juga radio digital gitu.
1: Betul.
0: Ya. Kalau kalian sendiri lebih prefer radio konvensional atau lebih milih radio digital nih?
1: Kalau aku, Devi ini lebih suka radio digital kan kak. Kalau Gen Z kan gak mau ribet gitu ya kak. Jadi maunya yang praktis-praktis aja gitu. Yang bisa dicari di HP gitu.
2: Gak mau ribet tadi ya.
1: Bener. Kalau bawa radio kemana-mana kan juga gak
2: Gak mungkin gitu. Kalau
0: Melody,
2: Melody mungkin lebih tertarik sama radio jadul kali ya. Jadi bukan berarti radio digital itu kan gak menarik ya. Justru radio digital itu kan pasti lebih praktis, betul yang disebutkan oleh Devi. Akan tetapi

0: Tapi radio jadul tuh punya ketertarikan tersendiri gitu loh. Dari yang bentuknya unik tadi, biasanya kalau dengerin pun aku paling juga dengerinnya di rumah lagi pas lagi masak nih. Kan suka masak, suka beres-beres rumah tuh pasti dengerin radio tentunya gitu. Jadi bikin kayak nostalgia gitu loh. Kayak membayangkan dulu orang-orang kumpul sama keluarga gitu ya, dengerin radio gitu. Jadi bukan berarti radio digital gak menarik ya teman-teman gitu. Karena punya cerita tersendiri aja lah.
1: Iya gitu. Jadi emang kalau kepraktisan emang praktis radio digital, ya teman-teman berdua. Tapi emang apa ya, vibes-nya radio jadul tuh tetap ini
0: nggak
1: ya,
0: akan tergantikan.
1: Betul.
2: Mengingat masa kecil gitu ya.
0: Betul banget. Kalau Anjani sendiri apa? Suka prefer yang mana?
1: Aku digital sih.
0: Oke. Okay. Memang ya digital.
2: Gak mau ribet. Ya betul, gitu ya.
1: Tapi benar kalau kata Melody tadi, mungkin kita masih bisa lah nyimpan satu radio konvensional untuk di rumah gitu ya, biar lebih homey gitu. Kalau lagi di rumah. Nah, teman-teman Pro 2 sendiri nih, kalian suka lebih suka radio jadul atau radio
0: digital.
1: Ini ada yang bergabung di WhatsApp nih.
0: Oke, boleh.
1: Dari Andini Andri, aku pilih radio digital soalnya lebih modern channel-channel radio yang di play komplit termasuk RRI juga terkonek. Betul banget.
0: Setia banget ya sama RRI.
1: Karena memang di RRI digital sendiri itu sudah mencakup seluruh RRI se-Indonesia Raya ini teman-teman berdua ya. Dan
0: keren,
1: bisa kamu dengerin kapan aja, di mana aja gitu ya. Dan yang paling penting adalah gratis.
0: Tinggal akses internet aja enggak sih?
1: Betul. Jadi enggak perlu berbayar langganan ya teman-teman berdua. Hiburan gratis.
0: Hiburan gratis tanpa dipungut biaya.
1: Iya betul.
0: Gratis ya tanpa dipungut biaya.
2: Benar-benar. Cuman pakai internet aja.
1: Oke. Yang mau bergabung ya, jawab tadi ya teman Pro 2. Nanti bakal kita bacain bareng-bareng dan juga kita play requestan dari kamu ya teman Pro 2. So, tetap stay tune di
0: 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Spider. Eh, bentar, sorry.
1: It's okay. Selamat pagi.
0: Gitu ya.
1: Pagi.
0: Selamat pagi teman pro 2.
1: Selamat pagi teman pro 2.
0: Ulang. Spider.
1: Selamat pagi teman pro 2.
0: Nah, betul yang seperti itu yang saya harapkan.
1: Oke, masih barengan sama kita ya, Anjani dan juga Devi tentunya. Oke, untuk informasi berikutnya nih, ada ternyata fakta menarik dari radio sendiri.
0: Oh, iya kah? Apa tuh?
1: Ada, ternyata salah satu hal menariknya itu karena perkembangan radio ini kan udah semakin berkembang perubahan bentuknya. Dan kalau dulu radio itu identik dengan benda yang berada di ruang keluarga tadi, sekarang itu kita bisa menikmati berbagai siaran secara lebih praktis gitu. Radio juga bukan hanya menjadi alat untuk mendengarkan musik. Radio juga bisa menjadi media untuk mendapatkan informasi, berita, hiburan, dan juga berbagai pengetahuan. Nah, itulah mengapa yang membuat radio itu tetap menarik dan memiliki tempat di tengah perkembangan teknologi komunikasi di zaman sekarang. Ada apa lagi?
2: Tapi menurut teman-teman berdua tuh pameran radio itu penting gak sih di zaman sekarang nih para Gen Z ini? Kalau jujur nih ya kak, kalau menurut aku pameran seperti ini tuh penting banget sih, karena tuh kita bisa ngelihat nih perkembangan teknologi secara langsung.
1: Oh iya. Okay.
2: Terus kita juga jadi tahu nih bahwa teknologi tuh yang kita gunakan sekarang itu gak muncul begitu aja gitu. Dan selain itu ada proses panjang dan perubahan dari teknologi sebelumnya gitu. Dari radio juga, dari radio yang jadul juga kita dari
1: jadi
2: radio
1: tahu.
2: jadi tahu gitu. Sampai radio digital gitu, semuanya menunjukkan nih bahwa bagaimana sih manusia terus berusaha dan menciptakan teknologi yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang gitu.
1: Betul.
2: Terus selain itu nih kak, pameran radio juga bisa jadi cara untuk mengenal nih sejarah penyiaran kepada generasi muda, para Gen Z gitu. Terus karena kalau kita hanya mengenal radio dari bentuk modernnya aja, kita tuh nggak mungkin akan tahu nih gimana sih perjalanan radio dari masa ke masa gitu.
1: Betul banget. Jadi dari teknologi yang awalnya sederhana, manusia terus mencari cara gitu ya untuk membuat menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan kita atau kebutuhan masyarakat gitu. Betul. Tapi juga ada lagi, Devi? Begitu juga dengan radio itu tadi kan dari yang ukuran besar ya. Terus kemudian sekarang udah lebih praktis. Nah, akhirnya bisa berkembang gitu ya. Dan kita juga bisa yang tadinya kayak gimana ya,
2: rempong kalau bawa kemana-mana gitu kan,
1: nggak mau dengerin radio. Akhirnya kita udah bisa dengerin radio nggak sih?
2: Iya, dari HP juga kita bisa gitu, kayak RRI digital gitu ya kan,
1: RRI digital.
0: Sudah terngiang-ngiang ya.
1: Oke, mungkin ada yang sudah masuk nih di Instagram kita gitu, mungkin bisa dibacain Devi dari siapa aja itu.
2: Ini dari DVINF.
1: Kenapa katanya lebih mana? Lebih prefer
2: kalau
1: yang mana?
2: Dia tuh katanya, kalau aku sih suka radio digital ya, soalnya lebih gampang dibawa kemana-mana gitu.
1: Oh iya, oke.
2: Terus ada requestan lagi nih.
1: Apa tuh requestnya?
2: 17 by Tulus.
1: Oh oke, nanti kita carikan dulu ya. Terus ada siapa lagi tuh?
2: Ada Linele Lia gitu.
1: Oh iya.
2: Tentunya radio digital karena lebih praktis dan fleksibel. Jadi bisa dengerin siaran kapan dan di mana aja gitu.
1: Oke. Terus ada siapa lagi?
2: Ada Virgo GYZE. Radio digital karena banyak pilihan channel dari seluruh dunia dan praktis. request, ada requestan lagi nih kak.
1: Apa?
2: Merindu lagi
1: by Mesa Hira.
2: Ya.
1: Kayaknya merindu lagi tuh lagu favoritnya gitu ya.
2: Iya kayaknya.
1: Soalnya
2: ya.
1: Selalu dia ini ya.
0: Iya betul.
1: Fans berat atau mungkin ini kali ya.
0: Fanbase-nya itu.
1: Nah itu kali ya.
2: Benar-benar.
1: Merindu lagi. Terus ada siapa lagi tuh?
2: Ada In Blue 1.
1: Apa katanya?
2: Radio digital lebih jernih. Request lagi nih Fajar Nur. Salah apa aku?
1: Iya, yeah, kamu yeah. Salah banget.
2: Salah banget ini ya.
1: Terus okay. Ada lagi?
2: Ada Virginit.
1: Kenapa tuh?
2: Radio jadul lebih mudah. Request salah apa aku, okay. Fajar Nur.
1: Yeah, okay, mungkin ya, untuk yang lainnya mungkin nanti bisa komen-komen ya. Nanti kita akan bacakan lagi gitu.
0: Okay.
1: Apakah sudah ada yang kita, masuk di...
0: Di WhatsApp
1: ya.
0: Oh
1: iya, siapa silakan?
0: Edi dari Afif Mukminin nih. Suka radio digital, langsungnya mudah dibawa kemana-mana. Kualitas suaranya juga jernih. Mau dengerin lagunya Ed Sheeran featuring Martin Garrix, Repeat It.
1: Oke.
0: Bisa dengerin penyiar dari Sabang sampai Merauke ya katanya.
1: Oke okay, deh.
0: Nanti kita cariin dulu ya. Kita play dulu nih ya. Berhubung waktunya juga sudah mepet.
1: Betul.
0: Takutnya enggak keputar semuanya nih nanti. Ada 17 dari Tulus dan juga Merindu Lagi dari Mesahira.
1: Mesahira.
0: Check it out.

0: merindu lagi nih.
1: Bayi Mesa Hira gitu ya, tentunya.
0: Merindu siapa nih?
1: Lagi merindu mantan kali.
0: Yang udah berlalu gitu ya, Kak.
1: Oke, masih bersama kita ya, teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Madiun.
0: Teman terbaik kamu.
1: Oke, masih berbincang terkait pameran radio gitu.
0: Dan ternyata ternyata tuh Kak, perjalanan radio dari masa ke masa tuh gak kalah menarik gitu.
1: Oh iya, kenapa? Karena
0: dari yang awalnya berukurannya besar dan sederhana tuh kemudian berkembang nih menjadi lebih kecil dan praktis, hingga sekarang kita tuh bisa menikmati siaran radio melalui teknologi digital. Gitu. Terus lewat pameran radio dan alat radio dari masa ke masa tuh kita nggak cuma diajak melihat nih benda-benda dari masa lalu, tapi juga diajak mengenal bagaimana sih teknologi terus berkembang mengikuti zaman gitu.
1: Oke, benar. Pameran radio juga bukan hanya ditujukan untuk orang-orang yang pernah menggunakan radio pada masa lalu gitu ya. Generasi muda juga perlu mengenal sejarah perkembangan radio dan juga ya tadi dari masa ke masa tentunya. Dan generasi yang sekarang itu kan pasti lebih hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Hari ini kita juga mengenal satu teknologi, beberapa tahun kemudian kita bisa mengenal teknologi ternyata teknologi tersebut bisa berubah menjadi sesuatu yang benar-benar baru gitu. Menarik ya ternyata kalau dipikir-pikir gitu.
0: Dan aku punya pesan nih.
1: Oh, pesan apa?
0: Teman-teman Pro 2. Jadi karena itu jangan hanya menikmati teknologi yang ada sekarang gitu, teman-teman. Kita juga perlu nih menghargai proses dan sejarah di balik perkembangannya gitu.
1: Benar banget.
0: Siapa tahu nih ya, Kak. Kan enggak ada yang tahu nih ya. Dari melihat perjalanan radio dari masa ke masa tuh justru muncul nih ide-ide baru untuk menciptakan teknologi komunikasi di masa depan gitu.
1: Oh iya,
0: kan Gen Z ini suka yang menantang gitu.
1: Bener banget. Apa yang terlihat canggih hari ini suatu hari nanti mungkin akan menjadi lebih
0: jadul ya.
1: Bener, menjadi sejarah gitu. Karena itu jangan melihat teknologi, jangan hanya menikmati teknologi sekarang, kita perlu menghargai proses dan juga sejarah yang ada di balik perkembangannya gitu. Mungkin udah ada yang masuk lagi nih, Kak. Boleh aku bacakan kali ya?
2: Boleh. Dari siapa?
1: Dari Dewi Kurna itu apa ya? Kurniawan kali ya.
0: Iya, benar.
1: Aku tentunya lebih suka radio digital, Kak, karena bisa diakses dimanapun, nggak ribet gitu. Request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terima kasih, Kakak.
2: Abis ini ya.
1: Abis ini. Terus kalau aku sih tentunya radio digital karena banyak yang karena banyak pilihan tadi gitu ya. Dan nggak akan apa ya, ini apa sih, nggak akan, udah nggak cukup, Kak, ini kayaknya ya,
2: termuat ya?
1: Udah nggak muat gitu. Di sini
0: banyak gitu ya.
1: Banyak sekali ya. Oke, mungkin nanti akan distelkan gitu ya, Salah Apa Aku kok dari tadi Salah Apa Aku.
2: Iya, belum keputer nih.
1: Kenapa ya dengan ya, Salah Apa Aku gitu.
2: Oke, jadi kesimpulannya, emang radio emang jadi alat komunikasi ya dari dulu sampai sekarang, dan dari masa ke masa juga perubahannya signifikan ya, yang tadi teman-teman juga bahas gitu ya. Dari yang ukurannya gede sekarang udah bisa kita nikmati di HP gitu, Teman Pro 2.
1: Betul, betul
2: dan
1: banget.
2: Jangan lupa ya, yang kepo terkait dengan peradioan, nanti boleh datang ke pameran radio ya, teman-teman ya, di tanggal 1 sampai dengan 11 September.
0: September
2: nanti di RRI Madiun tentu. tentunya.
1: Betul banget.
0: Jangan lupa datang ya teman-teman.
1: Jangan lupa datang.
0: Digeruduk aja.
1: Digeruduk
0: ya, itu digeruduk. Apa ya?
1: Kak, ini ada juga yang gabung nih. Terakhir terakhir. Kalau aku sih radio digital karena suka dengerin RRI Pro 2. Tentunya hanya ada 3 request. By dia gitu. Oke, nanti dicarikan ya apakah ada tuh itu ya.
2: Oke.
1: Oke. Mungkin closing statement dari aku gitu ya. Mungkin radio yang dulunya hadir dari sederhana kini bisa didengarkan melalui perangkat digital yang ada di genggaman kita. Dan mungkin beberapa tahun ke depan radio akan kembali hadir dalam bentuk yang yang belum pernah kita akan bayangkan sebelumnya. Karena pada akhirnya setiap teknologi punya masanya, tetapi setiap inovasi selalu punya cerita.
2: Mantapnya.
1: Jadi jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tapi jadilah generasi yang mampu menciptakan dan mengembangkan teknologi untuk masa depan. Gitu.
2: Karena sudah mepet ya. Belum terputar semuanya juga. Masih ada salah apa aku dan juga Oke, langsung aja kita play ya. Dan kita harus pamit ya. Temu Pro 2, thank you banget yang sudah gabung. Aku Jenny dan juga
0: aku Devi,
1: aku Melody.
2: Kita pamit, bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Spadel, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Mitoru di Spadel Sesi Bram. Setelah tadi ditemenin sama Anjani, satu jam ke depan bakal Mitoru temenin di Spadel Sesi Bram ya. Spesial moderasi beragama, hari ini kita membahas tentang the art of being thankful gitu ya. Atau yang kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya, seni bersyukur teman berdua. Ya teman Pro 2, banyak banget hal yang ada di luar kendali kita ya teman Pro 2. Dan itu pastinya bikin overwhelm, bikin burnout ya kalau misalnya terus-terusan ditanggepin gitu ya. Untuk ranah kita sendiri ya teman Pro 2, itu hanyalah hal yang memang benar-benar ada di bawah kendali kita teman Pro 2, supaya tidak menimbulkan efek stres yang berkepanjangan. Dan hari ini kita coba gitu ya, mengenali beberapa hal dan menghargai hal baik dalam hidup kita untuk meningkatkan kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan mempererat hubungan sosial ya. Praktik ini melibatkan kesadaran penuh pastinya ya, atau mindfulness ya, untuk mengakui nikmat dan kebaikan sekecil apapun. Abis ini, Mitoru bakal bahas dengan artikel-artikel yang mendukung ya pastinya teman Pro 2. Dan jangan lupa buat kamu, kita tunggu tanggapannya, partisipasinya gitu ya, di line interaktif kita, di WA kita di 0811-369-7755, ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Masih di Sepada Brem ya, teman Pro 2, kita ngebahas tentang seni bersyukur. Banyak banget hal yang melingkupi kita ya, teman berdua, di setiap harinya. Dan kadang di kehidupan kita, kita terlalu fokus sama eksternal kita, teman berdua. Kayak mungkin di segmen Sepada Brem Moderasi Beragama ini, kita selalu ngajaknya ke toleransi, bagaimana berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Tapi sedikit melupakan tentang bagaimana internal kita bekerja. Padahal ya teman berdua, kalau misalnya energi kita kan terpancar ya. Kalau kita misalnya udah happy dari diri kita, dari hati kita udah bersih, udah enak, itu juga akan memberikan vibes yang baik untuk interaksi sosial kita gitu. Nah, kita terkadang fokus kepada ngebangun, nge-build up yang bagian eksternal, tapi agak terlupakan yang bagian internal kita, yaitu bagaimana kita mensyukuri kehidupan ini gitu ya. Bagaimana kita merasa cukup akan nikmat yang udah Tuhan berikan kepada kita.

Metro nih nemu artikel ya, nemu lagi baca artikel yang dimana dipublish sama laman yoga dan meditasi ya teman Bro 2, bahwa manfaat bersyukur itu luas teman Bro 2 ya, yang dibuktikan dengan penelitian yang udah menunjukkan keuntungan luar biasa terkait praktik ini, meliputi peningkatan kualitas tidur, peningkatan umur panjang, peningkatan fungsi kekebalan tubuh, penurunan tekanan darah teman Bro 2, dan pengelolaan kecenderungan makan berlebihan yang efektif. Itu tadi kalau untuk fisik ya, ada manfaat lain nih teman Bro 2 untuk mental ya, untuk kesejahteraan mental, penurunan tingkat kecemasan, dan penurunan kejadian depresi. Rasa syukur membekali kita dengan ketahanan dan kesabaran yang lebih besar tentunya ya teman Bro 2. Dan ini juga dibuktiin sama jurnal-jurnal dan beberapa praktek ilmiah yang telah divalidasi bahwa rasa syukur berkontribusi positif pada hubungan kita, keadaan emosional, dan juga kebahagiaan secara keseluruhan nih ya. Biasanya hubungannya sama spiritual dan kemampuan kita fokus pada sisi terang kehidupan. Pernah gak sih teman Bro 2 ketika kamu lagi gerasa grusuk gitu ya, ada aja yang kepentok misalnya, atau lagi hati kamu lagi sempit ya, gak bisa lapang, lagi sebel sama sesuatu, atau lagi ngerasa tidak terpenuhi haknya gitu ya, biasanya tuh malah jadi marah-marah, emosi. Ini metode sendiri nih misalnya ya, kalau lupa bersyukur ya kalau pas lagi lupa bersyukur terus kayak nyari kurangnya mulu, nikmat yang Tuhan kasih gitu, kadang kaki, entah jari kelingking kaki ini kepentok lah, terus baju itu kecantol, sobek atau gimana, terus tangan kesikut, tangan kesikut kan tangannya sikut ya, sikut kena kebentur gitu loh teman Bro 2, itu pasti ada, pasti ada. Kayak ada hal-hal yang memang sifatnya tarik-menarik ya teman Bro 2. Kalau misalnya kita lagi hektik, lagi sebel, itu biasanya menarik hal-hal yang bikin bete juga gitu. Jadi alangkah baiknya kita usahakan untuk mensyukuri segala nikmat, biar ada nikmat-nikmat lainnya yang datang menghampiri kita. Nah, gimana cara memupuk rasa syukur sendiri gitu ya teman Bro 2? Kalau misalnya beberapa orang juga mungkin ngasih tips buat bersyukur, cuman kadang ya yang kita coba itu belum yang orang lain kasih info buat kita itu belum tentu works di kita gitu ya. Jadi kalau misalnya semakin banyak tipsnya, kamu juga punya opsi lebih banyak lagi, potensi lebih banyak lagi untuk nyobain hal-hal tersebut ya teman Bro 2. Nanti Metro bakal spill setelah beberapa single berikut ini, dan jangan lupa buat kamu gabung ya di pada sesi Brem hari ini. Kita topiknya The Art of Being Thankful.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Iya, lagi bahagia banget ini ya kayaknya. Mitoru, enggak dong. Oh, enggak dong. Iya dong. Gimana sih? Aduh, teman Pro 2, sorry ya. Ini salah satu bentuk tanda syukur Mitoru nih hari ini ya. Jadi, kalau lagi happy disyukuri, itu bakal nambah happy-nya teman Pro 2. Ada tips-tips ya buat kamu yang bingung gitu ya, gimana cara memupuk rasa syukur. Mungkin kamu udah lakuin beberapa metode ya teman berdua, tapi misalkan itu belum works di kamu, kamu bisa coba cara-cara yang Mitoru sebutin berikut ini ya. Kuncinya apa teman berdua? Kuncinya adalah kacamata. Enggak ya, kuncinya adalah cara pandang kita ya teman bro 2. Dan kita bisa ngebangun rutinitas kembali ya. Kalau misalnya kemarin acak-acakan, gak apa-apa, kita susun lagi puzzle-nya pelan-pelan ya teman bro 2. Karena memang kita diciptakan berangsur-angsur ya teman bro 2. Jadi kita diciptakan dengan sifat yang mungkin memang suka terburu-buru gitu ya teman bro 2. Nah tapi dari situ kita bisa ngebangun rutinitas kita supaya tidak terlalu terburu-buru. Mitoru sendiri juga sering banget terburu-buru dan memang suka terburu-buru. Tapi itu bukan jadi sebuah alasan ya teman berdua. Jadi kita bisa otak-atik lagi nih kehidupan kita supaya kita bisa pandai bersyukur. Yang pertama tentang jurnal rasa syukur gitu ya. Luangkan waktu nih teman Pro 2 bikin jurnal harian ya, yang khusus untuk mengungkapkan rasa syukur ya. Renungkan 1 hingga 3 hal yang bisa kamu syukuri setiap hari. Rasakan energi positifnya dan visualkan, nikmati prosesnya gitu. Contoh nih ya, contoh. Hari ini aku bisa bikin secangkir kopi dan ngopi tanpa ada distraksi dari luar. Nah itu udah enak banget itu teman bro 2. Jadi lebih memulai harinya gak terburu-buru ya. Jadi lebih siap untuk diri sendiri. Kamu juga bisa mungkin ini kalau di umat Islam ya, kamu bisa baca zikir pagi nih teman bro 2, Al-Maksurat ya. Bisa, jadi habis subuh baca zikir pagi, baca Quran, Al-Maksurat gitu ya. Siapkan dirimu itu untuk menikmati harimu yang kamu utamakan itu diri sendiri ya teman bro 2. Karena kadang Mitoru sendiri ini pun bangun pagi, apalagi anak kos ini ya, bangun pagi langsung cek HP, langsung buka sosmed. Nah itu bikin capek banget teman bro 2. Karena apa? Kita ngasih sinyal ke otak kita untuk langsung ngikutin kegiatan orang lain teman bro 2. Kita ngasih space untuk diri kita nge-recall memori tentang diri sendiri. Kita tidak ngasih space diri kita buat menyapa terlebih dahulu ke diri kita gitu loh. Intinya teman bro 2 kayak ya gimana ya, misalnya kamu deh sama ibu kamu gitu ya, misalnya adik kamu disapa kamu enggak, itu kan agak sebel ya misalnya gitu. Apalagi diri kita nih teman bro 2 ya, untuk diri sendiri aja masa dicuekin gitu. Nah itu juga bisa ngebangun gimana kamu menjalani hari-hari kamu dengan rasa syukur teman bro 2. Utamakan diri kamu sendiri dulu ya. Kalau misalnya bangun terus kamu berserah diri kepada Allah ya, ini misalnya kalau umat Islam misalnya tahajud atau pas salat subuh itu qobliyah dulu, itu jauh lebih tenang ya teman bro 2. Dapat meditasinya. Yang kedua, kamu bisa tulis ucapan terima kasih ya teman bro 2. Ini untuk anak-anak yang suka word of affirmation ya teman bro 2. Kamu bisa kasih sticky note buat orang-orang yang kamu anggap itu memang ngasih sesuatu yang bisa kamu notice itu adalah sebuah rasa syukur.

Habis itu teman berdua ada perbuatan baik ya. Kamu bisa tunjukkan apa ya? Ini sebagai cermin sih teman berdua. Kalau misalnya kita kasih perbuatan baik gitu ya untuk orang lain, mungkin bisa berupa senyuman, sapaan atau hadiah gitu ya. Itu akan memberikan satu kebahagiaan juga. Jadi memantulkan kebahagiaan. Misalnya kamu ngasih ke orang lain seneng, nah itu akan bikin kamu lebih bersyukur lagi teman berdua. Kalau misalnya susah ngebangun dari diri sendiri, kamu bisa pakai cara pantulan itu teman berdua. Kemudian ada doa ya, praktik spiritual. Ini ya, yang ini mirip-mirip sama yang Metro sebutin di awal tadi ya. Kalau misalnya kita sebelum melakukan berbagai hal gitu ya untuk memulai pagi hari kita, kita bisa meditasi, kita bisa berdoa terlebih dahulu ya. Karena di dalam doa tersebut itu ada satu rangkaian kita untuk berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, tahun 62. Jadi apapun hal yang kita lewati hari ini itu merupakan satu bentuk kepasrahan kita ya. Kita udah usahakan secara maksimal gitu ya untuk hasilnya. Ya, di luar kendali kita, yang ada di kendali kita adalah usaha dan doa kita. Masih ada beberapa metode yang bakal Metro sebutin nanti ya teman berdua. Meskipun tinggal 10 menit tapi masih bisalah nanti kita sampein. So, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 dari Medium Teman Terbaik kamu. Ya?

Yo, masih di 95,2 FM ya, teman Pro 2 sama Metoro di sini untuk pada sesi Brem ya. Hari ini tentang the art of being thankful ya, teman Pro 2. Gimana cara kita untuk meningkatkan seni bersyukur kita nih, teman Pro 2, supaya hidup kita makin asik. Mungkin tadi ya ada metode-metode yang cukup teknis ya teman produk. Cukup apa ya? Cukup lebih ke materi ya. Bukan sesuatu yang langsung bisa gimana sih prakteknya gitu ya. Nah ini ada dari artikel ini ya, cara prakteknya tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya meluangkan waktu sejenak tuh yang kayak gimana, waktu yang bisa diluangkan supaya bisa meningkatkan syukur kita gitu ya. Ini ada beberapa metode nih teman Bro 2 ya. Kamu bisa menatap langit ya, menatap matahari, menatap bulan, bintang-bintang gitu ya. Kita bisa meneladani, kalau dari umat Islam itu ada meneladani Nabi Ibrahim ya. Kita bisa melihat langit-langit itu, wah begitu Masya Allah ciptaannya gitu. Jadi kayak kita juga melihat keberadaan makhluk-makhluk lain gitu ya, dari kehidupan kita ini, supaya kita tetap bersyukur bahwa kita masih dikasih usia, dikasih nyawa, dikasih umur loh, buat ngelihat banyaknya keindahan dan kenikmatan yang diciptakan oleh Tuhan.

Kemudian ada meditasi rasa syukur ya, teman Pro 2 ya, yang cukup ampuh nih buat kamu ya untuk menyusun ulang kehidupan kamu dan rutinitas kamu saat bangun tidur ya. Ini juga bisa bikin tidur kamu makin nyenyak, teman Pro 2, karena udah kayak ya udah, kamu udah melakukan semuanya dengan maksimal, tinggal menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu, kayak ya udah, di kendali kamu cuman apa yang bisa kamu kontrol, apa yang bisa kamu kendalikan. Selain itu ya tidak perlu terlalu difikirkan gitu ya, karena memang gak semua hal bisa kita raih, gak semua hal bisa kita kendalikan, teman Bro 2. Banyak kan dampak dari bersyukur tadi, teman Bro 2, selain meditasi gitu ya, kita bisa menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa kita gitu ya, yang bisa untuk kita gunakan untuk membimbing ya, melihat sisi positif kehidupan kita ya, teman Bro 2. Dan ini efeknya bukan cuma di fisik dan di mental, ini banyak banget efeknya, domino banget kalau kita rajin-rajin bersyukur ya, teman Bro 2, karena ya memang seni bersyukur ini memang harus dilatih ya, teman Bro 2, gak bisa aji mumpung tiba-tiba piung ada gitu ya, gak bisa tiba-tiba bisa dilakukan gitu ya. Kita butuh rutinitas, kita butuh satu kreativitas untuk membangun seni bersyukur sendiri. Ya teman Bro 2, Metro juga bersyukur hari ini masih bisa nemenin kalian semua di pada sesi BREM ini. Dan terima kasih banyak teman-teman Pro 2 udah masih mau gabung gitu ya. Ini ada yang join dari Instagram juga tadi, dari It's Me, alhamdulillah masih dikasih kesehatan dan bisa menjalani hari-hari dengan happy. Alhamdulillah. Kemudian dari Berbinar nih, masih sehat dan punya duit gitu ya. Siap. Nanti requestannya diputar di Hitlist Indo ya. Terus ada Desti, bersyukur bangun pagi masih diberi nafas dan sehat, Kak. Dan dari Ria Wower, masih sehat gitu ya. Semua request lagu Sabrina Leonor selesai. Nanti Metoru sampaikan sama penyiar selanjutnya ya, teman Pro 2. Dan terima kasih sudah bergabung. Sehat-sehat teman Pro 2 semua. Jangan lupa bersyukur dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Metoru pamit dulu ya.

0: 95,2 Pro 2 dari Madi untuk teman terbaik kamu. Sayangnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, suara emas vokalista Angels asal Klaten raih juara World Choir Games 2026 telah berhasil membawa pulang 2 gelar dalam ajang paduan suara internasional di Helsingborg, Swedia. Grup paduan suara anak dan remaja ini meraih gold medal pada children kategori pada 7 Agustus 2026. Lalu kembali menjadi champion folklore kategori sehari berikutnya. Membawakan lagu-lagu Nusantara seperti Janger, Dara Lamau, dan Yamko Rambe Yamko, vokalista Angels yang beranggotakan 28 penyanyi anak turut membawa kekayaan budaya Indonesia ke panggung dunia. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, anggota girl group K-pop Twice Jonghyun akan berpisah dengan agensi JYP Entertainment yang menaunginya setelah 11 tahun. Jonghyun berencana memulai karir aktingnya di bawah naungan agensi Faro Entertainment. Meski demikian, perempuan yang memiliki nama asli Yoo Jonghyun itu tetap menjalankan aktivitasnya sebagai grup Twice. Kabar perpisahan dengan JYP Entertainment juga diumumkan Jonghyun melalui surat tulisan tangan yang diunggah di laman media sosial pribadinya. Dalam pesannya itu, Jonghyun mengaku sempat merasa takut meninggalkan lingkungan yang sudah dikenalnya selama ini. Untuk informasi lainnya, Tomo Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Your dish one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

95,2 Pro 2 RR Media untuk mantar bayi kamu. Hai Tumo Pro 2, balik lagi bareng sama aku Anjani Moi di siang hari ini ya. Tumo Pro 2, kita udah ada di Santai Siang Hitlist Indonesia. Tentunya aku bakal play lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia Tumo Pro 2.

Dan tentunya buat kamu yang mau request ya atau mau produe, boleh banget ke WhatsApp 0811 369 7755 atau ya ke WhatsApp sih. WhatsApp ya. Aku tunggu requestan diri kamu ya teman produe. Kita masih ada kebersamaannya sampai nanti pukul 11 siang teman produe. Aku kasih kamu satu single dari Nabila Taqiyah ya teman produe, Cegil.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita sama-sama dari Calvin Jeremy featuring Rio Febrian, Teman Pro 2. Baru saja aku hadirkan buat kamu semuanya di siang hari ini ya, Teman Pro 2. Sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya, Teman Pro 2. Coba aku bacakan. Ada dari Amin itu Teman Pro 2. Pagi Kak, aku mau request Sumpah Mati Selena Grace. Salam buat teman-teman yang lagi mendengarkan radio, tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Thank you, dan buat kakak penyiarnya juga semangat. Oke, siap. Aku carikan dulu ya, Sumpah Mati Selena Grace.
1: Meski lelah takkan habis langkah.
0: Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Halo Kak Senesia dari Berbinar, izin request haha Sabrina Leonor. Terima kasih. Oke, siap. Sabrina nih ada lagu baru loh teman-teman. Ada lagu baru loh teman-teman Pro 2. Bisa kamu request juga yang selesai ya. Ada dari siang Kak Asri, izin request haha Sabrina Leonor ya. Makasih. Oke, sama-sama. Kemudian ada dari selamat pagi Kak, saya Dina. Mau request lagu haha Sabrina Leonor. Ya ampun, dari tadi tuh aku belibet banget ya teman Bro 2. Baca Leonornya. Kemudian have a nice day Kak. Oke, okay, thank you. Oke, okay, abis ini ya boleh nanti aku play Sumpah Mati dan juga haha dari Sabrina Leonor tentunya. Dan buat kamu yang mau request juga masih boleh banget nih Teman Pro 2. Request aja ke 0811-369-7755. Khusus lagu-lagu dari musisi Indonesia aja ya di jam saat ini Teman Pro 2. Sumpah Mati akan mengudara sebentar lagi ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
2: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
3: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
2: Apa sih?
3: Itu, titik kumpul buat apa ya?
2: Oh, itu. Titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
3: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
2: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Lagu karya baru dari Nadine Amizah nih teman produba, dan inilah saatnya. Jadi Nadine Amizah baru aja kasih kejutan manis ya dengan perilisan single terbaru yang bertajuk Moonlight di bawah naungan labelnya sendiri, Sorai. Eits, tapi ada yang beda nih teman produba dari rilisan kali ini. Kalau biasanya kamu terbuai gitu ya sama lirik bahasa Indonesia Nadine yang super puitis dan metaforis, di Moonlight ini kamu bakal dengerin Nadine nyanyi dalam bahasa Inggris. Kok bisa nih teman produba? Ternyata Moonlight ini bukan lagu yang baru-baru banget ditulis ya teman produba. Nadine ngakunya bahwa lagu ini udah ada sejak dia masih duduk di bangku SMA ya. Bahkan lagu ini sering banget dibawain gitu ya pas manggung di era-era awal karirnya. Pas zaman lagu Sorai dan juga Rompang lagi booming ya teman produba. Meskipun udah sering dibawain live ya, Moonlight emang belum pernah masuk dapur rekaman atau dirilis secara resmi ya. Jadi ini benar-benar karya Nadine lagi ngebuka kotak rahasia masa lalunya gitu ya buat para penggemarnya di teman produa. Bukan Nadine Amizah namanya kalau nggak punya konsep yang wow gitu ya. Moonlight ini ternyata disiapkan sebagai lagu pembuka alias intro menuju album ketiganya yang bakal diberi judul Laika yang ditinggalkan. Nadine bilang juga lagu ini adalah nyawa yang nentuin atmosfer seluruh albumnya nanti ya. Lewat Moonlight ini Nadine mau kita nih kenalan dulu gitu ya sama semestanya si subjek utama yaitu Laika. For your information, teman produa, nama Laika sendiri diambil dari sosok nyata ya, anjing betina pertama yang dikirim keluar angkasa oleh Uni Soviet tapi punya takdir yang tragis. Dan kata Nadine sendiri, kisah Laika ini punya impact yang cukup besar gitu ya buat dia. Tantangan bagaimana makhluk mendambakan cinta, mencari arti rumah hingga berubah menjadi amarah gitu teman produa. Ngomongin soal albumnya nanti, Nadine gak main-main juga nih. Bakal ada 10 produser berbeda yang ikut menggarap lagu-lagunya ya. Nama-namanya pun gak kaleng-kaleng nih teman produa. Tentunya ada Baskara Putra dari India, Lava Pratomo and Rico Octaviano, ada Ota Tarega, sampai Feby Putri juga terlibat teman produa. Khusus buat Moonlight, Nadine nunjuk Disa Kamajaya ya sebagai kepala produksinya. Dan hasilnya sebuah lagu yang Sonic Heli pas banget buat ngebuka dunia baru Nadine Amizah yang semakin dewasa tapi tetap magis gitu ya teman produa. So buat kamu yang sudah kangen banget ya sama karya terbarunya Nadine, langsung aja meluncur buat dengerin Moonlight.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rra_madiun.
1: Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Oke, Temu Pro 2 masih barengan sama Jenny di siang hari ini ya, Temu Pro 2. Ada kabar yang bakal bikin hari kamu semakin semangat ya, Temu Pro 2. Grup musik paling cool ya, asal Jakarta, Lomba Sihir. Ini baru aja ngasih pengumuman ya, yang udah ditunggu-tunggu banget nih, Temu Pro 2. Raihan Nur, Natasha Udu, Enrico Octaviano, Tristan Juliano dan Hindia Baskara Putra bakal menggelar konser tunggal perdana dengan skala besar bertajuk Konser Ujung Dunia. Catat tanggalnya ya, Temu Pro 2, konser ini bakal pecah di Basketball Hall Senayan Jakarta pada 21 November 2026. Ini bukan sekedar manggung biasa, tapi jadi momen selebrasi 5 tahun perjalanan mereka sebagai grup mandiri sejak 2021. Mungkin banyak yang belum tahu ya, Lomba Sihir ini awalnya kumpul 7 tahun lalu buat ngiringin pementasan Hindia ya, Temu Pro 2. Tapi sekarang mereka jadi setelah satu band yang dimiliki Indonesia juga ya, Temu Pro 2. Bekerja sama dengan promotor North Star Entertainment, Konser Ujung Dunia ini dijanjikan bakal punya tata panggung yang konsep Tuel dan artistik banget nih, Temu Pro 2. Baskara Putra alias India ini sendiri mengaku udah gak sabar juga nih ngelihat gimana tim mereka mengolah rangkaian visual di konser skala besar ini, Temu Pro 2. Menu utamanya, Lomba Sihir bakal bawain lebih dari 20 lagu. Jadi kamu bakal diajak nyanyi bareng dari album Selamat Datang di Ujung Dunia 2021 sampai album Obrolan Jam 3 Pagi yang which is album terbaru mereka, Temu Pro 2. Lagu-lagu endemik kayak hati dan paru-paru, mungkin takut perubahan sampai semua orang pernah sakit hati, pastinya masuk setlist ya. Plus ada kejutan lagu-lagu dari album edisi perpanjangan mereka setelah Obrolan Jam 3 Pagi yang bakal dirilis 9 September nanti, Temu Pro 2. Jadi masih ada waktu buat kamu hafalin liriknya ya. Nah, bagian yang paling krusial nih, Temu Pro 2, buat kamu yang mau nonton, siapin jempolnya buat war ya, Temu Pro 2. Tapi ternyata ini sudah lewat pembelian warnya ya. Semoga masih tersedia ya. Untuk general sale-nya sudah dijual di 8 Agustus lalu, Temu Pro 2. Harga tiketnya berapa sih? Tenang, harganya masih ramai di kantong nih, Temu Pro 2. Untuk festival ini Rp450.000, Tribun Rp650.000. So, tunggu apa lagi? Jangan sampai kena FOMO gara-gara gak dapet tiket ya. Langsung gercep cek informasinya di www.lombasihiryes.com. Dan tentunya sudah jam 11 ya, Temu Pro 2. Aku harus menuntaskan kebersamaan kita. Thank you banget yang sudah gabung di Headlist Indonesia kali ini, Temu Pro 2. Setelah ini bakal dilanjutin sama Mona ya, Temu Pro 2. So, aku harus pamit dulu. Bye-bye, Temu Pro 2. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 없어.
1: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzeng pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

RRI Madiun, teman terbaik kamu, tahun bro 2. Dan kita lanjut setelah single-single Indonesia. Sekarang single manca yang kita hadirkan buat kalian semuanya. Ada beberapa single yang udah di-list sama musik director aku ya. So, kamu yang sekarang juga lagi ngapain ya? istirahat biasanya. Atau mungkin yang kuliah lagi mempersiapkan buat mulai kuliah kembali di bulan Agustus ini. Semangat ya buat kalian. Kita play single-singlenya di Hitly sampai jam 12 nanti ya. Dan di jam 12.15 kita juga bakal hadirkan ada pebisnis gitu ya. Yang ini juga enak loh, serba minuman. Nanti ya di jam 12.15.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Banyak dari kegagalan dalam hidup yang terjadi adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka memutuskan untuk menyerah. Many of life's failures are people who didn't realize how close they were to success when they gave up. Thomas A. Edison.

Aku mesti tuntaskan kebersamaannya kita di ajang hitlistnya ya, karena setelah ini bakal ada muda kreatif di Santai Siang nih teman Pro 2, tepat pukul 12 lebihnya 15 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Mon, Mona, curhat dong.
1: Apa? Gak punya duit? Mau ngutang?
0: Ih, sudon aja kamu. Ini nih, lihat, aku punya gebetan baru. Cakep banget kan? Dapat dari aplikasi dating online.
1: Hati-hati loh. Udah banyak cerita penipuan gara-gara nyari jodoh lewat aplikasi online. Jangan sampai kita terbuai dengan paras. Yang ada malah bisa jadi saldo rekening kita terkuras.
0: Yo, Josu Udon mana, Mon? Dicoba dulu, siapa tahu beruntung.
1: Heh, buat hati kok coba-coba. Ntar ketipu, nangis.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang semuanya. Senang banget aku nih, Mona, bisa kembali hadir menemani teman Pro 2 di siang hari ini di Muda Kreatif, ruang ngobrol inspiratif yang menghadirkan cerita-cerita anak muda yang pastinya idenya unik, kreativitas, dan tentu semangat ya buat terus berkarya dan berani memulai. Nah, teman Pro 2, kalau biasanya kita melihat yang namanya minuman-minuman gitu ya, kekinian tuh dijual di kafe mungkin ya, atau di gerai pusat perbelanjaan. Nah, sekarang kita bakal mengenalkan sesuatu yang unik, konsep yang unik, sederhana tapi kreatif banget nih, teman Pro 2 ya. Bayangin kalau kita ngelihat ada, itu ada apa ya kok gerobak kayak botol minuman ya. Ini ada di pinggir jalan, tapi ini mampu menarik perhatian orang banyak. Hampir kayaknya semuanya pada tertarik dan minum minuman ini ya, teman Pro 2. Nah, aku sekarang ketemu sama yang punya ide kayaknya. Gerobaknya unik banget nih, teman Pro 2, dan minumannya juga enak-enak ya, teman Pro 2. Kita langsung sapa aja. Karena di balik sesuatu yang kreatif ini ada orang yang kreatif juga. Kita langsung sapa. Ada yang sudah hadir ke Pro 2 RRI Madiun di Muda Kreatif, Kakak Hizkia Aji Manahisa. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang Kak Aji.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Kak Aji?
1: Baik.
0: Happy ya biasa. Pastinya ya. Yeah. Kita nih bakal kupas tuntas. Kalau enggak salah namanya untuk gerobaknya itu apa? Food cart ya?
1: Ya, namanya food cart.
0: Food cart nih teman Pro 2. Food.
1: Betul sekali.
0: Food apa ya artinya food ya teman Pro 2 ya? Nanti kita bakal ngobrol sama Kak Aji gitu ya teman Pro 2. Dan pastinya juga kalian boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun, boleh ya. Oke. Aji, sekarang kalau boleh dibilang kan udah banyak ya riwa-riwi di jalanan beberapa gerobak, tapi ini gerobaknya unik ya. Kalau biasanya gerobaknya cuma kotak aja biasa gitu ya, tapi ini gerobaknya itu kayak bentuk botol ya kan, warnanya ya. Udah gitu merah gitu, ya merah ya kalau
1: ya, betul,
0: merah. Terus jadi kepikiran itu jualan atau?

0: tanya nih Kak Aji.
1: Oke, jadi untuk asal muala asal usulnya.
0: Iya.
1: Kita buat food cart itu karena pertamanya juga ada di kedai.
0: Oh, udah di kedai ya?
1: Kedai yang namanya Kedai Miso Afu yang mungkin bisa kalian semua tahu. Dan di sana di minuman kita atau teh tarik karamel namanya signature kita itu cukup ramai dan laris di sana. Oleh karena itu kita buat suatu hal yang baru, yaitu food cart, atau suatu hal yang berbeda lah dari yang lain untuk memaksimalkan peminat yang ada di Kedai Miso Afu di Teh Tarik Karamel itu sendiri.
0: Jadi pertamanya memang sudah ada kedai dulu.
1: Iya, betul sekali.
0: Dan orang-orang udah pada suka.
1: Iya.
0: Nah, biar orang tambah tertarik, ya udah dikasih yang namanya food cart ini sendiri ya.
1: Betul.
0: Jadi biar nggak cuma ada di kedai aja, dimanapun kamu bisa beli yang namanya minuman itu ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi khusus food cart ini khusus minumannya aja ya?
1: Iya, khusus minuman aja.
0: Oh. Oke, oke, oke. Jadi memang ini prosesnya sampai akhirnya benar-benar bikin fukat dengan model-model apa itu namanya? Model gerobaknya kayak gitu tuh. Idenya dari siapa ini, Kak? Kak Aji? Atau terinspirasi dari mana, Kak Aji?
1: Kalau inspirasinya kan kita sering banyak seliweran juga di media sosial mengenai minuman yang kayak gini atau botolan gini. Cuma belum ada yang membuat yang berbeda atau yang kayak kan kayak gini ya normal-normal aja gitu. Jadi kita akan buat berbedanya dengan konsep mobile keliling itu sendiri, yaitu food cart, cart itu sendiri, dan kita buat yang berbeda itu tadi, yaitu dengan mengubah atau mengubah persepsi atau di kalangan masyarakat yang kotak biasa aja kita bentuk seperti yang ada di realnya, seperti konsep minumannya itu. Betul
0: gitu.
1: Sekali. Iya.
0: Itu pakai apa sih? Kayu ya? Bukan ya? Apa sih?
1: Itu pakai besi itu.
0: Benar-benar besi?
1: Iya.
0: Oh, belum aku ketuk soalnya. Cuma ngeliat doang. Buat jadi benar-benar besi.
1: Iya, betul.
0: Dari atas.
1: Dari atas.
0: Bikinnya berapa hari? Bikin di mana?
1: Itu kita bikin di Madiun aja.
0: Bikin di Madiun aja. Tapi konsepnya dari kakak kan.
1: Itu tukangnya, betul.
0: Oh, dan sekarang dari kakak. Terus habis itu, yaudah aku pengen bikin ini gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Mahal nggak sih kayak gitu? Mahal ya. Apalagi dari besi gitu kan ya. Bentuknya karena botol banget gitu.
1: Betul, bentuknya botol banget. Cuma nggak terlalu mirip banget, cuma ya hampir sama.
0: Hampir sama lah.
1: Ya, betul.
0: Ya kan apa itu namanya kesempurnaan hanya milik Tuhan ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Jadi ya udah, itu aja udah lucu karena berbeda dan kayaknya satu-satunya di Madiun.
1: Ya kurang lebih seperti itu.
0: Karena nggak ada loh, karena yang lain tuh cuma kotak biasa dan ini tuh benar-benar gambaran botolnya si ini ya food cart ini sendiri. Gitu nih teman Pro 2, botolnya lucu tuh bulat-bulat, ya kayak melentuk-melentuk kayak Mona gitu kan. Oke deh, ini namanya lucu food cart gitu ya. Ini diambil dari mana? Padahal kan nama kedainya kan Misoa ya?
1: Misoa Fu juga.
0: Misoa Fu?
1: Iya.
0: Fu-nya ada. Dari mana ini Kak? Fu-nya?
1: Kalau Fu itu artinya Fu sebenarnya. Fu, Fu. Dari bahasa Mandarin.
0: Mandarin,
1: Keberuntungan, kebahagiaan, keberkatan.
0: Oh, jadi dari bahasa Mandarin ya.
1: Betul.
0: Kenapa namanya ada Fu-nya? Karena Misoa Fu akhirnya ya Fu Card gitu ya.
1: Betul.
0: Udah gak usah cari-cari yang lain.
1: Ya,
0: biar orang tahu nih kayaknya. Ini minuman di sono deh.
1: Iya, betul-betul.
0: Gitu ya, luar biasa ya. Dan bisnis ini pertama kali tahun berapa waktu itu, Kak?
1: Yang kalau untuk yang food cart itu sendiri kita baru buka di minggu kemarin. Kalau untuk yang misoanya udah dari Januari.
0: Oh, misoanya sudah dari Januari 2026. Terus kalau food cart-nya dari
1: baru minggu kemarin.
0: Beneran baru minggu kemarin?
1: Beneran.
0: Aku pikir, oh ini udah lama. Soalnya masalahnya waktu itu kan ada di Jalan Taman Praja ya kalau nggak salah ya. Karena satu-satunya di situ ya.
1: Betul.
0: Ada di situ dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Kita buka jam 9 sampai jam 5.
0: Jam 9 sampai jam 5. Jadi udah deh, nggak ada di tempat lain, di situ aja. Tapi next semoga aja deh Fukat ada banyak ya, nggak cuma di situ doang. Jadi beberapa teman-teman yang lain yang jauh mungkin itu bisa beli Fukat. Kalau dari RRI mah deket jadi enak. Tinggal loncat gitu ya.

0: Nah, ini kalau minumannya ini kan banyak varian juga.
1: Yeah.
0: Nah, ini konsepnya kayak gimana nih? Ini kan soalnya kayaknya kekinian semua nih minumannya.
1: Yeah.
0: Gimana nih, Kak? Pertama kali hadir minuman apa dulu atau sudah 6 varian ini semua diborong?
1: Bukan.
0: Gimana?
1: Kita pertama cuma di varian teh tarik, matcha sama yang coklat.
0: Kita
1: yang ada di kedai.
0: Milky Choco itu? Bukan?
1: Ya, Milky Choco, Milky matcha sama teh tarik karamel.
0: Okay. Yang ada di kedai cuma itu?
1: Yang paling laris yang teh tarik ini.
0: Teh tariknya paling laris?
1: Ya.
0: Padahal teh tarik, kayaknya kalau orang teh tarik kan semua pernah ngerasain ya? Apa spesialnya dari teh tariknya Fukart ini sendiri?
1: Ya itu tadi kita pakai karamel dari kita.
0: Kita ada bahan sendiri. Rahasianya. Ya. Karamelnya itu dari karamelnya
1: dari sendiri.
0: Ya. Buat sendiri. Padahal kalau aku tahu karamel kalau di Google gitu ya, kita ngeliat gimana cara bikin karamel pasti dari gula gitu kan
1: ya. Ya, kurang lebih.
0: Tapi itu ada rahasia sendiri gimana caranya bikin karamel gitu kan
1: mungkin
0: ya.
1: Mungkin dalam proses pemasakannya aja.
0: Oh, pemasakannya.
1: Ya.
0: Makanya teh tariknya tuh beda, bukan teh tarik biasa ya.
1: Ya.
0: Tapi teh tarik karamel nih. Karamelnya yang bikin beda, ada bau-bau apa ya, bau-bau
1: smoky,
0: sangit-sangit, tapi ora gosong ya.
1: Betul, enggak gosong.
0: Enggak gosong. Jadi itu pertama tiga ini ya.
1: Iya, tiga ini.
0: Oke. Kan baru banget kan ya, baru beberapa bulan yang lalu. Nah, ini terus tiga lagi nih gimana ceritanya? Ada tiga lagi, ada lemonade segala kan beda ya. Enggak ada susu-susunya ya.
1: Betul.
0: Ini gimana?
1: Kalau kemarin itu kan emang kalau tiga sepi ya.
0: Nah,
1: kita buat inovasi dan kita cari yang kekinian juga, yang cocok di Fukart itu sendiri. Yang pertama kita pakai kopi susu, maksudnya dalam artian kita juga menyamaratakan untuk kopi keliling yang lainnya. Kita pakai kopi susu juga. Dan ini sama rose milk tea yang mungkin lagi hype sekarang milk tea di Indonesia ya.
0: Okay.
1: Ya mungkin banyak yang milk tea di kota-kota besar yang dengan kemasan yang itulah. Itu kan juga laris dan kekinian juga kita inovasikan dalam bentuk botol dan lebih murah lah.
0: Okay. Ngomong murah jadi langsung tuing. Tenang, nanti kita kasih tahu berapa harganya murahnya ya, teman Pro 2. Terus lanjut. Ada lemonade
1: sama
0: itu?
1: Honey lemonade. Ini untuk orang-orang yang gak suka manis atau yang saat ini juga musim jogging sama sepeda ya. Jadi ini cocok sekali untuk olahraga-olahraga, untuk refreshment-nya.
0: Tapi katanya ada yang tanya, honey lemonade benar-benar gak pakai gula, berarti benar-benar dari madu aja.
1: Dari
0: ya?
1: Madu aja sama perasan lemon aja.
0: Bagus tuh berarti. Betul. Ya, seger.
1: Betul sekali.
0: Perasan lemon dicampur madu, enak banget ya. Aku baru ngerasain satu kayaknya. Belum ngerasain yang lain ya. Hari ini mau ngerasain semua ya, teman Pro 2 ya. Ini kan boleh dibilang, karena seperti yang Mona bilang, banyak orang yang istilahnya berebut dengan bisnis-bisnis seperti ini.
1: Iya.
0: Karena Fukart ini boleh dibilang berbeda karena gerobaknya juga, plus juga beberapa minumannya. Tapi kalau Mona sebutkan, apa sih yang menjadikan Fukart ini sebagai sesuatu yang beda daripada yang lain tuh, selain gerobak sama minumannya, apanya nih Kak?
1: Kalau itu kita yang pasti produk kita ya.
0: Produknya.
1: Ya kan sudah ada marketnya, maksudnya sudah disukai. Dan kita memakai brand-brand lain ya otomatis semoga saja yang kemarin suka yang brand-brand, maksudnya produk kita juga bisa mencoba produk yang lainnya.
0: Produk yang lain. Apalagi ini walaupun kayaknya nama produknya sama dengan yang lain, pasti ada taste yang berbeda ya. Dari karamelnya, dari honey atau apa itu nama madunya, perasan lemonnya, itu pasti beda banget gitu ya. Tapi kenapa memilih waktu itu di Taman Praja? Kenapa memilih di situ gitu?
1: Oke, ini sebenarnya ceritanya panjang.
0: Boleh diceritain.
1: Enggak terlalu
0: panjang. Panjang boleh, kita bisa nunggu 2 hari kok. Gimana nih Kak?
1: Enggak, sebenarnya ini kita mencari tempat-tempatnya dan yang kemungkinan kan ada di daerah Gulun sama Bundaran juga. Cuma kita nyari di tempat area Gulun, di tempat sekolah sana masih belum ada tempat yang cocok dan belum bisa untuk izin dan segala macamnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan mungkin kalau yang di bundaran lebih mudah untuk izinnya. Mm-mm. Jadi kita ambil yang di bundaran terlebih dahulu untuk
0: okay.
1: openingnya itu.
0: Oh, jadi openingnya di bundaran ya, yeah. karena ya deket ya.
1: Ya betul.
0: Karena deket, jadi kalau kurang atau ada yang pengen cepat yeah. gitu. Next bakal ke yang lain-lain yeah, ya.
1: Amin.
0: Tapi pasti ada rencana kan untuk ke situ.
1: Yeah,
0: karena kan udah tahu kan, tukang bikin gerobaknya kan enggak kemana-mana
1: betul
0: kan.
1: Betul sekali, ada di Madiun aja.
0: Ada di Madiun aja.
1: Keren itu,
0: keren gerobaknya. Tapi memang pengen warnanya merah gitu ya.
1: Iya, yeah, biar sesuai dengan konsep brand kita.
0: Oh. Yeah. Brandnya merah nih teman Pro 2 ya.
1: Warna keberuntungan.
0: Warna keberuntungan, iya benar, warna keberuntungan. Nanti kalau tambahin putih jadi Indonesia.
1: Merah putih, betul.
0: Gitu nih teman Pro 2 ya. Terus ada lagi yang beberapa yang sudah tanya di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Tapi aku mau tanya ini kayaknya modalnya buat food cart ini banyak gak sih Kak? Kan kalau kita ngomongin bisnis pasti ngomongin modal ya.
1: Oke, kalau untuk modal sendiri kita sebut atau enggak?
0: Gak apa-apa, disebut aja
1: ya, kurang lebih di angka 10-an.
0: Oh 10? Ya. Oh,
1: nggak terlalu
0: besar, ini ya, nggak terlalu besar.
1: Nggak terlalu kecil.
0: Tetapi untungnya juga udah lumayan ya.
1: Kan baru buka kemarin, masih belum.
0: Oh, kirain ya, satu bulan dua bulan udah ketutup gitu ya, lumayan lah ya. Tapi kan double ya ini ya dari kedai juga.
1: Oh ya beda.
0: Beda, oh beda ya.
1: Kalau ini, yang tadi untuk fukat
0: aja. Oh fukatnya aja, aja ya. Oke, okay. Ini fukatnya aja 10 ya. Itu nanti. Insya Allah kurang lebih 5 bulan lah, 5
1: amin,
0: bulan
1: amin,
0: ya.
1: Semoga.
0: Tapi bisalah kurang dari itu, 3 bulan ya. Lah.
1: Larisin tuh.
0: Larisin ya. Nanti silakan ya buat Taman Pro 2 ya, karena deket banget ya.
1: Betul, betul.
0: Di Jalan Taman Praja gitu ya, Taman Pro 2. Di situ kan ada pom bensin mini ya, itu ya.
1: Ya.
0: Apa itu pom ya?
1: Mini
0: pom bensin mini itu di situ, silakan aja. Pokoknya dekat-dekat situ deh. Di dekat salah satu tempat makan ya yang ada tuh. Di Taman Praja. Kalau kamu ngelihat dari jauh, sepertinya ada botol-botol gitu ya. Kok ada botol lucu itu apa? Nah, itu fukat ya, Taman Pro 2 ya. Jadi silakan buat kamu buat ini ya. Apa itu namanya membeli ya. Karena ini pastinya enak juga. Variannya banyak banget, ada teh tarik karamel. Benar ya?
1: Ya?
0: Teh tarik karamel, ada milky matcha, milky coco, ada juga roasted
1: milk tea
0: ya. Terus ada juga kopi susu buat yang suka kopi gitu ya. Karena biasanya di pinggir jalan banyak kopi-kopi ya. Jadi ini kopi ada. Tapi kalau pengen sehat terus nggak pakai gula-gulaan, boleh di Honey Lemonade ya, teman Pro 2. Harganya berapa? Itch, tunggu dulu. Sabar ya. Setelah ini nanti kita bakal kasih harganya, karena kamu pasti deh langsung narik motor gas langsung ke sana. Karena kalau tahu harganya murah banget nih, teman Pro 2. Dengan minuman yang segar, enak, itu murah. Nanti kita bakal kasih harganya. Jangan kemana-mana ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, Kak, di sini aja.
1: Iya.
0: Terus nanti dia waktu kita play lagu jualan. Nanti kesini lagi ya. Ya wis lah, tetap di Muda Kreatif bersama dengan Fukat.
2: Kamera rolling, action.
3: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
3: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kat.
3: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kat.
3: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kat, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih barengan sama Mona di sini di Muda Kreatif ya, teman Pro 2, barengan juga sama pemilik wes. Pemilik dari Signature Drink nih, teman Pro 2, Food Card nih, teman Pro 2. Dan Food Card ini sendiri juga mungkin beberapa dari kamu sudah pernah ngerasain kelezatannya dari Food Card ya, teman Pro 2. Itu kan di botol-botol ya, Kak. Yeah. Berarti itu kurang lebih berapa mili itu botol?
1: 250 mili.
0: Betul. Ya. Harganya murah banget nih teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 pengen ini kan 6 varian ya berarti yang tersedia ya. Itu harganya berapa aja?
1: Kita start di 10.000 sampai 18.
0: Oh, murah kan. Tuh. Jadi 18.000 itu kalau enggak salah
1: yang kopi susu
0: ya. Kopi susu karena kopi ya. Ya. Terus ada juga seperti teh tariknya berapa?
1: Teh tarik 10.000.
0: 10.000 yang 14.000 apa sih, lupa. Milky Matcha ya? Apa sih?
1: Milky Choco sama roasted milk.
0: Oh, Milky Choco sama roastednya itu 14.000. Kalau yang lain 10.000 ya.
1: Yang Matcha 12.
0: Yang Matcha 12. Yang Milky Matcha 12 nih teman Pro 2. Jadi memang macam-macam ya harganya dari 10.000 sampai dengan 18.000. Murah lah ya. Daripada kamu bikin sendiri. Tapi by the way nih Kak, untuk semua varian ini benar-benar bikin sendiri dari Kakak?
1: Iya, kita bikin sendiri dari rumah.
0: Wow. Benar-benar bikin, diaduk?
1: Iya, diaduk.
0: Terus langsung dimasukkan botol satu-satu gitu.
1: Iya, betul.
0: Ih, keren banget. Itu jam berapa? Karena kan katanya tadi beredarnya jam 9 ya. Jam 9 itu jam berapa berarti?
1: Kita biasanya produksi dari jam 6 atau enggak kita dari malam itu udah ada yang buat.
0: Wow, dari malam udah ada yang buat. Ya. Terus habis itu masukin kulkas gitu kan. Produksi pagi hari juga.
1: Pagi hari juga.
0: Dan itu biasanya memproduksinya berapa botol per hari?
1: Kalau produksi rata-rata di 100 botol.
0: 100 botol. Ya.
1: Produksinya
0: kan itu bisa berapa, maksudnya awatnya berapa lama sih Kak?
1: Kalau di keadaan dingin atau kulkas bisa sampai 7 hari.
0: Sampai 7 hari, ya. Tapi kalau suhu ruangan paling sehari doang ya. Jadi kalau bisa nih disimpan di lemari es. Karena itunya gerobak minumannya itu di situ juga ada esnya. Jadi aman, betul. Jadi dingin, dalam posisi dingin ya teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Enak banget, jadi pengen minum. Gimana kalau aku minum? Iya, Kakak ngomong-ngomong aja. Kak, ngomong terus. Aku minum.
1: Oke, ini Kak.
0: Aduh. Ini kalau dari semua varian menurut Kakak yang paling pengen banget harus dicoba tuh yang mana? Semua sih okay. Iya, enak ya, tapi kalau menurut Kakak tesnya yang ini gak boleh ketinggalan nih, harus dicoba nih, yang mana tuh?
1: Okay, kalau selain teh tarik ya, kita rekomendasi yang roasted milk tea, baru kopi susu.
0: Okay, jadi teh tarik, roasted sama kopi susu tuh andalan lah ya, betul, tapi semuanya enak. Kalau pengen yang sehat-sehat ya boleh honey lemonade honey juga. Semua enak, tapi yang paling enak ya itu tadi roasted ya.
1: Iya,
0: roastednya. Suka aku. Ini waktu pertama-tama bikin beberapa varian ini eksperimen nggak sih atau udah ngerti? Ini kayak ini udah enak gitu.
1: Tidak ngerti pastilah. Kita eksperimen juga.
0: Eksperimen, iya.
1: Dari sebelum-sebelumnya juga merasakan kalau kopi ya. Kita pakai Arabica juga, jadi kita nguji-nguji berapa kali untuk berapa takarannya gitu ya, untuk lebih pas, lebih creamy, dan juga rasa kopinya juga. Terus kemudian roasted milk tea juga, kita juga beberapa kali uji coba untuk mendapatkan taste-nya itu yang otentik, yang dalam artian yang belum ada juga sih.
0: Okay. Pernah gagal berapa kali Kak?
1: Gagal dalam apa ini Kak?
0: Gagal nyoba, maksudnya kan eksperimen rasa. Gak enak ini, kurang apa gitu, berapa kali?
1: Mungkin 3 kalian aja sih.
0: Tiga kali mah dikit ya. Kiraan 100 kali gitu.
1: Gak terlalu
0: Tidak terlalu banyak ya, 3 kali aja ya. Tapi sudah mendapatkan rasa yang pas. Dan ini paling ini tadi menurut Kakak kan yang paling enak tuh roasted. Tapi kalau yang paling laris apa?
1: Kalau saat ini paling laris ya ini tadi sama teh tarik, roasted sama kopi susu.
0: Okay. Berarti per varian ini setiap harinya juga
1: Lebih banyak.
0: Lebih banyak, iya. Ya, oke. Terus yang habisnya juga macam-macam berarti ya?
1: Iya.
0: Yang habis roasted duluan ya banyak. Betul. Apa gitu ya. Dan kebanyakan dalam satu hari bisa apa itu berapa yang laku?
1: Laku.
0: Gitu.
1: Kalau rata-ratanya masih di 30-an kita.
0: 30-an. Wow. 30-an banyak loh.
1: Iya,
0: lumayan ya. Jadi setiap hari 30-an dan biasanya memang ini kan kita ngelihatnya dari anak muda ya, karena yang memang kopi kekinian itu, yeah, tadi ya. Harganya murah, ya kan? Rasanya enak, tampilannya lucu dan imut. Ini pasti membuat tertarik ya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen nyoba, silahkan aja. Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Kita bacain ya, Kak ya. Yeah. Ini wow, namanya lucu, Fukat. Gitu ya, Fukat katanya. Idenya dari mana tadi? Udah ya, karena Fu ini dari bahasa Mandarin, artinya keberuntungan ya, teman Pro 2. Karena Kak Aji ini sendiri juga punya kedai namanya Misoafu ya. Yeah,
1: Misoafu.
0: Fu ini ya sama-sama, karena ya yang punya satu ya. Fu-nya semoga beruntung semuanya, yeah, gitu ya, teman Pro 2 ya. Terus ada lagi apa nih yang menurut Kakak bisa mengubah mindset Kakak menjadi kok bukan pemodal ya, jadi pebisnis mungkin ya, pebisnis yang keren gitu katanya. Mindsetnya apa ya? Cuan. Kok aku yang jawab? Gimana Kak, motivasinya kenapa pengen jadi pebisnis dibandingkan mungkin pekerjaan yang lain?
1: Oke. Kalau sebelumnya emang dari saya pribadi ya, kalau pebisnis kan emang untuk untung ya, untuk cuan. Tapi semakin kesini juga lebih ada tambahan apa ya, pengertian untuk saya pribadi.
0: Iya.
1: Bagaimana nggak cuma cari untung aja, tapi untuk lebih bermanfaat untuk para apa ya, kru sama ya yang ada,
0: wow,
1: yang di kedai gitu, lebih apa ya, lebih bermanfaat aja.
0: Jadi membuka mereka lapangan pekerjaan juga. Betul. Gitu ya. Jadi ini sekarang karyawannya udah berapa?
1: Kalau saat ini 7 sama 1.
0: 7-1 ya. Karena satu yang muter itu, yeah, tadi kan. Jadi karyawannya udah 7. Jadi memberikan lapangan pekerjaan entah itu di kedainya ataupun di fukatnya gitu, yeah, ya. Wah, keren banget ya. Itu ya, teman Pro 2 ya. Terus ini kita cek di YouTube channel di RRI Madiunnya dari Aminarsis. Basic dari bisnis ini apakah kopi mix atau olahan berbagai minuman? Olahan berbagai minuman ya kayaknya.
1: Iya,
0: karena nggak semua kopi kan.
1: Betul.
0: Ada yang teh tarik, ada yang matcha, terus
1: lemon.
0: Ada koko juga, iya, lemon. Terus apa? Iya itu. Ya. Jadi nggak cuma kopi aja. Jadi semuanya ada, ya. Kalau kamu ngelihat ada gerobak kopi aja, ini berbeda. Ini gerobaknya mix, mix kopi, koko dan semuanya ada ya. Mulai dari yang kecut, yang manis dan pahit semua ada.
1: Gak pahit, gak pahit.
0: Oh, gak pahit ya? Kan kopi kadang-kadang pahit ya, kan. Tapi kan ada pahit-pahit dikit kan. Kan nggak mungkin kalau kopi nggak pahit ya kayak, ya, ya kayak hidupku nggak pahit. Ya, ya. Oke, terus dari Agus, untuk ukuran botolnya ada berapa varian Kak atau sama semuanya? Gimana Kak?
1: Ukurannya sama.
0: 250. Tapi pernah nggak sih kepikiran buat, kan ada beberapa orang, yeah, yang karena suka rasanya, aku pengen dong bikinin yang 1 liter gitu.
1: Ya ada? Kalau mau request bisa nanti kita buatkan.
0: Oh gitu? Yeah. Kalau pengen gitu request kemana?
1: Ke saya juga atau DM di Fukart bisa.
0: Oh ya, DM aja ke Instagram, ya, karena Instagram. Di Fukart ini ada Instagram. Betul. Nah namanya fukart.id. Jadi kamu boleh follow Instagramnya, kamu DM, Kak aku pengen beli yang 1 liter berapa nih harganya, ya. Nanti bisa di ini ya, bisa dikirim atau mungkin pas Fukartnya ada di Taman Praja bisa ke situ gitu ya. Diambil di situ bisa nih. Jadi boleh kalau mau 1 liter ya, ya kan.
1: Nanti kita kirim deh.
0: Iya. Pelompokan deh.
1: Iya.
0: Satu 1 liter soalnya
1: buat
0: ya.
1: Buat 1 minggu.
0: Buat 1 minggu iya, dimasukin kulkas tuh enak banget ya. Udah enggak usah bingung ya. Terus dan oke untuk varian rasanya apa? Tadi udah ya disebutkan variannya ada matcha, ada teh tarik, ada koko, ada roasted milk tea, ada juga kopi susu dan juga lemonade ya, honey lemonade ya. Aku temanku ada yang namanya Honey ini, dia berasa dipanggil-panggil. Terus bocorin dong harganya, tadi udah ya harganya Rp10.000 sampai dengan Rp18.000 itu yang paling mehong, tapi nggak mahal-mahal juga sih untuk minum gitu ya. Dari Katarina Ani Rata katanya roasted meltingnya dominan rasa susu atau ada sepet-sepet tehnya. Gimana nih Kak?
1: Kita masih ada sepet-sepet tehnya.
0: Masih ada,
1: masih
0: ya?
1: Ada tehnya.
0: Mm-mm, jadi enggak yang manis banget. Bukan. Jadi masih ada sepet-sepet tehnya tuh berasa. Jadi percampurannya tuh, jadi kita enggak mungkin minum gula, benar-benar gula ya. Tapi ada rasa, jadi koko pun juga ada rasa kayak pahit-pahit coklat gimana gitu kan ya. Matcha pun juga gitu, termasuk roastednya juga gitu nih teman pro 2. Dominannya enggak susu aja, tapi ada kayak sepet tehnya juga. Enak ya. Terus ada juga masih di 0811-369-7755 nih. Kalau suatu hari Fukatnya udah besar punya cabang, apa yang tidak boleh berubah dari Fukat nih Kak? Waduh, yang tidak boleh berubah apa?
1: Yang gak boleh berubah gerobaknya.
0: Oh, gerobaknya.
1: Sama rasanya.
0: Waduh, hati-hati. Kalau bentar lagi ada yang nyamain gerobaknya, wah itu waduh, pasti
1: udah ada yang nanyain.
0: Udah ada yang nanyain. Jangan disebutin di mana tukangnya ya. Karena tukang itu harus disembunyi. Karena hanya dia.
1: Private aja.
0: Private aja ya. Karena hanya dia yang bisa membentuk yang namanya itu ya, botol-botol itu. Wah, lucu banget ya. Yang gak berubah adalah Fokat, karena itu merupakan ciri khas ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Kakak di dalam bisnis ini tantangannya kayak gimana?
1: Kalau tantangannya mungkin ya banyak pesaingnya. Dalam artinya kopi keliling kan pasti stigma masyarakat juga udah, oh pasti kopi gitu kan.
0: Iya.
1: Kita harus membangun, memperkenalkannya. Ini enggak hanya kopi gitu. Mm-mm. Ada yang berbeda, ada teh tarik dan lain-lain, ada refreshment lemon juga.
0: Iya deh, benar. Jadi enggak sama gitu ya. Iya. Ada sesuatu yang berbeda dari Fukat itu sendiri gitu ya, teman Pro 2 ya. Terus dibilang sukses, sekarang walaupun masih awal, tapi Kakak udah sukses sejauh ini. Tapi menurut Kakak definisi sukses itu menurut seorang Aji, wes itu seperti apa nih Kak?
1: Kalau menurutku secara pribadi mungkin yang pasti bisa mencukupi kebutuhan kehidupanku, kehidupan pribadi dan juga keluarga, dan juga bisa berdampak bagi orang lain, itu aja.
0: Berdampak pada orang lain juga ya. Pokoknya Kakak nih dari tadi tuh melihat bahwa selalu memikirkan orang lain juga ya. Jadi Kakak pengen banget bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar juga, dengan
1: mereka juga berkembang juga.
0: Berkembang. Suatu hari gitu ya. Ada karyawan yang bilang, "Kak Aji, aku kayaknya pengen punya usaha kayak Kakak gitu ya." Tapi nanti beda usaha, nama usahanya itu Kakak gimana?
1: Silakan aja, silakan.
0: Oh, enggak apa-apa ya. Wow, begitu ikhlasnya beliau nih teman Pro 2 ya. Luar biasa. Tapi ya karena yang bikin Kakak sendiri, jadi tesnya pasti beda ya, gitu kan ya. Oh, kalau mau yang lain-lain sih silakan aja. Yang namanya kopi, kopi sama susu kita bisa bikin sendiri, tapi tesnya itu pasti di tangan setiap orang tuh beda-beda.
1: Setiap orang rezekinya beda-beda.
0: Nah, rezeki gak akan ketuker. Ikhlas banget loh Kak Aji nih ya, teman Pro 2 ya. Ini harapannya ke depan untuk ada yang nongol WA lagi sebentar. Kita bacain ya di 0811-369-7755 nih. Teman Pro 2 ada yang masuk lagi. Kakak, kalau perumpamaan sudah sukses, apakah juga pengen bikin kedai, tapi kedainya khusus minuman? Nah, itu gimana? kalau kalau tadi kedainya kan kedai mie soa ya, mie soa sama minumannya juga. Kalau ini benar-benar cuma minuman aja tapi pakai stand gitu mungkin.
1: Pakai kedai gitu ya?
0: Ya di stand mungkin stand mana gerobak yang benar-benar permanen di situ gitu.
1: Untuk sekarang masih belum sampai ke sana.
0: Uh-uh.
1: Ya mungkin itu juga ide bagus ya untuk ekspansi atau perkembangan bisnis di
0: kafe gitu kan, kayak bikin kafe yang lucu-lucu gitu kan.
1: Tapi untuk sekarang mungkin masih belum.
0: Belum ya. Tapi arahnya memang pengen benar-benar yang food court itu tadi karena bisa menjangkau banyak orang di beberapa tempat gitu ya. Siapa tahu food court mau pulang di depan rumah gitu kamu, ada food court. Berhenti aku beli ya kan. Jadi kan enak, gak usah kemana-mana.
1: Kemarin ada yang komen takut kalau mau manggil.
0: Kenapa? Takut. Kenapa takut?
1: Gak tahu.
0: Oh ada yang komen? Yeah. Oh lewat depan rumahku, ya kan?
1: Karena gak tahu dagangannya apa mas ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi ragu mas ya.
0: Atau mungkin di, tapi kan itu bentuk
1: tapi
0: botol
1: itu,
0: ya?
1: Iya ada botol dan tulisannya signature drink. Jadi mungkin gak kebaca aja ya.
0: Oke. Jadi besok next mungkin gede
1: panggil
0: lagi
1: aja,
0: ya.
1: Panggil aja.
0: Oh panggil aja ya. Pak, botolan apa pak? Aku pengen beli loh kayak gitu ya. Biar tahu gitu nggak apa-apa. Jadi kalaupun lewat depan rumah atau lewat di depan kamu panggil aja ya teman Pro 2. Kalau enggak, kamu juga bisa di Instagramnya di mana tadi?
1: Di fukat.id depan Thanos tadi.
0: Oke, fukat.id ya teman Pro 2. Terus ada TikTok juga kah?
1: Iya, sama fukat.id.
0: Oke. fukat.id semua ya teman Pro 2 ya. Oke, 5 tahun lagi harapannya nih, 5 tahun lagi seorang Hizkia Aji Manahisa dan bisnisnya mau gimana nih?
1: Mungkin kalau saya pribadi untuk kedepannya dalam 5 tahun mungkin lebih bisa ekspansi di Misoa itu sendiri, Misafu sama Fukat juga lebih untuk lebih banyak dan bikin fufu lagi.
0: Oh fufu lagi, fufu yang banyak ya, nggak cuma fu Misoa sama fu drink aja. Mungkin fufu yang fu roti kali. Yeah. Bakery ya.
1: Kalau ada yang fu-nya berarti ya itu.
0: Pokoknya pemiliknya ya Aji ya. Pokoknya kalau ada fu ya itu Aji ya karena dia merupakan suatu keberuntungan ya. Semoga aja ya next kedepannya punya banyak bisnis atau usaha nanti kesini lagi. Yeah. Pengen tahu bisnisnya apa lagi soalnya ya. Yeah. Ini variannya mau ditambahin enggak atau itu dulu cukup?
1: Ada kok nanti. Tunggu aja.
0: Oh ya? Yeah. Waduh. Jadi penasaran aku. Jadi ini variannya makin banyak ya. Mau tambah berapa? Jadi 10.
1: Enggak, masih mungkin 1 atau 2 aja.
0: 1 atau 2 aja ya. Berarti beberapa bulan ke depan kita tunggu. Apakah ini nanti ada tambahan perkopian, pertehan, perhanian, perlemonan atau permacaan ya, teman Pro 2. Kita tunggu aja karena ini sekarang lagi dibikin ya. Dibikin apakah rasanya pas enggak? Kalau udah baru di launching gitu ya. Sukses ya kak. Terakhir nih kak Aji, mungkin bisa nih kak Aji kasih pesan sama teman Pro 2 yang punya mimpi bisa bikin bisnis seperti kak Aji walaupun dari nol, benar-benar dari nol tuh kayak gimana kak Aji?
1: Oke, kalau dari saya pribadi juga masih belum sukses ya. Masih perjalanan juga.
0: Sukses kok, sukses.
1: Amin.
0: Iya.
1: Ya mungkin kalau untuk teman-teman lainnya mungkin pesannya jangan takut mencoba dan jangan takut gagal aja. Apalagi di umur yang masih muda kayak mungkin saya atau di bawah. Jadi jangan takut mencoba aja dan jangan takut gagal.
0: Tapi memang benar sih, biasanya anak muda sekarang itu kayaknya mereka tuh inovasinya luar biasa banget ya. Jadi jangan sampai ketinggalan inovasi ya, siapa tahu bisa menjadi apa itu namanya ladang rejeki ya. Buat kakak gitu ya. Sukses ya kak.
1: Terima kasih.
0: Semoga next bisa nambah toko atau kafe.
1: Amin.
0: Biar bisa nongkrong gitu ya, nggak cuma nongkrong di pinggir jalan ya. Tapi nongkrongnya di kafenya kak Aji, kafe fu kafe gitu kan, fu kafe.
1: Amin.
0: Semoga ya. Ya sukses. sukses dan semoga terinspirasi ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah masuk di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Makasih ya Kak Aji. Ya, sukses. Kapan-kapan aku borong lagi.
1: Ya, terima kasih juga Kak Nia.
0: Untuk vokatnya karena enak banget ya teman Pro 2, apalagi di situasi seperti ini ya. Loh, pengennya minum terus ya. Thank you buat teman Pro 2 semuanya. Mohon pamit. Dadah, bye-bye.

0: erupsi Gunung Merapi merupakan salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
1: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

95,2 Radio Republik Indonesia, Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Jonathan yang akan menemani teman-teman Pro 2 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Santai Siang Kabar Olahraga.

PB Jaya Raya merupakan salah satu klub bulu tangkis Indonesia yang konsisten dalam mencetak atlet-atlet berprestasi, teman-teman Pro 2. Selama 50 tahun, PB Jaya Raya telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan bulu tangkis nasional dengan melahirkan sejumlah pemain yang mampu meraih prestasi di tingkat dunia. Klub ini telah menghasilkan 4 medali emas Olimpiade, 9 gelar juara dunia, dan 15 gelar juara All England. Dalam perjalanannya, PB Jaya Raya terus berupaya gitu ya menjaga tradisi prestasi melalui pembinaan atlet sejak usia muda. Ketua Umum PB Jaya Raya Susi Susanti menegaskan bahwa pembinaan akan terus dilakukan untuk mempersiapkan generasi penerus yang mampu membawa nama Indonesia di kancah internasional. Menurut Susi Susanti, persaingan bulu tangkis dunia saat ini memang semakin ketat gitu ya dan merata sehingga diperlukan pembinaan yang berkelanjutan serta persiapan atlet yang sangat matang. Legenda bulu tangkis Indonesia Rudy Hartono juga menilai bahwa pembinaan atlet muda di PB Jaya Raya sudah berjalan dengan baik. Namun selain kemampuan teknik, para atlet muda perlu memiliki mental yang kuat, motivasi yang tinggi, dan semangat untuk menjadi juara. Dengan pembinaan yang terus dikembangkan gitu ya, PB Jaya Raya diharapkan dapat mempertahankan tradisi juara.

pembinaan sejak usia muda. Namun prestasi tentu tidak cukup hanya dengan kemampuan teknik gitu ya. Mental juara, kedisiplinan, motivasi, dan kerja keras juga menjadi faktor yang paling penting gitu ya bagi seorang atlet. Jonathan berharap PB Jaya Raya dapat terus mempertahankan tradisi tersebut dan semakin banyak melahirkan generasi muda yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia, teman-teman Pro 2.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

E-Football menjadi nomor e-sport dengan peserta negara terbanyak pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Sebanyak 24 Komite Olimpiade Nasional atau NOC akan mengikuti nomor tersebut, teman-teman Periode 2. Nomor tersebut menjadikannya yang paling ramai dari 11 nomor e-sport yang dipertandingkan. Di posisi berikutnya ada Gran Turismo 7 dengan 16 NOC dan Fighting Games dengan 14 NOC. Selain itu, PUBG Mobile dan Puyo Puyo Champions masing-masing diikuti 12 NOC. Sedangkan Mobile Legends Bang Bang Honor of Kings dan Pokemon Unite diikuti 11 NOC. Sementara Language League of Legends dan Naraka atau Blade Point itu menjadi nomor dengan peserta yang paling sedikit, teman-teman Periode 2, masing-masing yaitu dengan 8 NOC. Secara keseluruhan, e-sport pada Asian Games 2026 akan mempertandingkan 11 nomor untuk memperebutkan medali. Pertandingan e-sport dijadwalkan berlangsung di Aichi Sky Expo pada 23 September hingga 2 Oktober 2026. Dalam rangkaian Asian Games Aichi Nagoya yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026. Pokoknya intinya gitu ya, e-football itu menjadi cabang e-sport yang paling ramai di Asian Games 2026. Dengan 24 negara peserta, hal ini tuh menunjukkan bahwa tingginya popularitas dan daya tarik e-football di kawasan Asia.

Menurut Jonathan, masuknya e-football sebagai nomor e-sport dengan peserta terbanyak di Asian Games 2026 ini menunjukkan gitu ya bahwa perkembangan e-sport di Asia itu semakin pesat gitu. Dengan 24 negara yang ikut berkompetisi, e-football tentu memiliki daya tarik yang sangat besar bagi para atlet maupun penontonnya. Ini juga membuktikan bahwa e-sport sudah bukan sekedar hiburan, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari kompetisi olahraga internasional. Saya berharap gitu ya, Jonathan berharap kehadiran e-sport di Asian Games dapat membuka lebih banyak peluang bagi atlet-atlet e-sport Indonesia untuk menunjukkan kemampuan bahwa mereka dan membawa nama baik Indonesia di tingkat mana teman-teman Pro 2? Di tingkat Asia. Dan

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Pelatih tim nasional bola basket putra Indonesia David Singleton menilai kualitas pebasket lokal Indonesia semakin meningkat dan layak mendapat kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk tampil di level internasional. Pemanggilan sejumlah pemain ini yang belum menjadi langganan timnas dilakukan berdasarkan pemantauan terhadap penampilan mereka di Indonesia Basketball League. Beberapa pemain seperti Firdan Guntara, Anthony Erga Abraham Wenas, dan Kelvin Sanjaya mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dalam persiapan menghadapi FIBA Asia Cup 2029, pre-qualifiers round 1 di Malaysia, dan Asian Games 2026. Menurut Singleton, banyak sekali pemain lokal memiliki talenta yang bisa memberikan kontribusi bagi timnas jika diberikan kesempatan.

Kesempatan tersebut juga menjadi ajang untuk melihat kedalaman skuad dan kualitas pemain dari kompetisi IBL. Setelah mengikuti FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifiers pada 24 sampai 30 Agustus silam, Timnas akan melanjutkan persiapan menuju Asian Games 2026. Komposisi pemain nantinya dapat berubah, teman-teman Pro2, sesuai kebutuhan dan strategi tim. Intinya, kualitas pemain basket lokal Indonesia dinilai semakin bagus. Dengan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru, Timnas tidak hanya menemukan talenta potensial, tetapi juga memperluas pilihan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi internasional.

Menurut Jonathan, meningkatnya kualitas pebasket lokal Indonesia merupakan kabar yang sangat positif gitu ya bagi perkembangan basket nasional. Kesempatan yang diberikan kepada pemain-pemain lokal untuk masuk timnas itu juga penting gitu. Karena mereka bisa membuktikan kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional. Jonathan berharap persaingan di kompetisi lokal semakin ketat sehingga semakin banyak juga pemain yang berkualitas akan muncul. Dengan begitu, Timnas Indonesia punya pilihan pemain yang lebih banyak dan bisa membangun skuad yang semakin kuat untuk menghadapi kompetisi di internasional yang akan mendatang, teman-teman Pro 2.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cabang loncat indah Indonesia dipastikan tidak mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Karena fokus pembinaan kini dialihkan ke SEA Games 2027 di Malaysia. Pengurus masih memetakan nomor yang berpeluang meraih medali emas dan belum membentuk pelatnas. Indonesia ingin meningkatkan prestasi setelah pada SEA Games 2025 di Thailand yang hanya meraih satu medali perunggu melalui Gladys Larissa Garin dan Linar Betty Liana dari nomor sinkronisasi putri. Persiapan juga menekankan bahwa pentingnya pengalaman bertanding di internasional itu ya menjadi pengalaman yang baik gitu ya. Persiapan juga menekankan pentingnya pengalaman bertanding di internasional karena kemampuan mental atlet dinilai perlu dibangun. Intinya, meski absen di Asian Games 2026, tim loncat indah Indonesia tidak berhenti berlatih. Targetnya berikutnya adalah SEA Games 2027, dengan harapan mampu meningkatkan prestasi dan mengejar medali emas.

Menurut Jonathan, meskipun loncat indah, Indonesia harus absen gitu ya dari Asian Games 2026 ini, kayaknya ini tuh bukan berarti perjuangan para atlet itu berhenti gitu ya. Justru ini bisa menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan mempersiapkan diri dengan lebih matang menuju SEA Games 2027. Apalagi pengalaman bertanding dan mental atlet juga menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi kompetisi internasional. Semoga waktu yang ada itu bisa dimanfaat gitu ya sebaik mungkin, sehingga nantinya atlet loncat indah Indonesia bisa tampil lebih siap dan memberikan prestasi terbaik untuk Indonesia. Mungkin segitu dulu aja gitu kali ya teman-teman Proyek 2 untuk Santai Siang Kabar Olahraga. Nanti akan dilanjutkan oleh Santai Siang Kabar Dunia Entertainment bersama Melody. Dan jangan kemana-mana, tetap di 95,2 Radio Republik Indonesia Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, selamat siang teman Produel. Kembali lagi nih sama Melody tentunya ya, yang akan memberikan informasi terkait dunia entertain gitu. Dan juga hiburan musik seleb gitu ya. Okay, stay tune aja.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Aktris Fatmah Faisal Nehdi juga mengaku orang yang paling penakut di antara pemeran wanita yang lain selama menjalani proses syuting film horor misteri, yaitu bisikan Desa Gringsing, terutama karena dia merupakan pemeran termuda dalam produksi tersebut. Berperan sebagai arwah Fatima dalam film tersebut, Fatmah juga mengatakan nih pernah mendengar cerita usil pemain lain soal suara misterius di kamar salah satu hotel tempat mereka menginap selama proses produksi film tersebut di Johor, Malaysia. Fatmah juga merasa lebih sering berada di dekat sang ibu sebagai pendampingnya ketika keluar lokasi syuting dibandingkan sendirian. Ternyata ia menuturkan perasaan takut sendirian itu muncul sejak dibuat kaget ketika melihat pantulan diri sendiri saat berada di dalam toilet Iskandar Malaysia Studios. Pemeran bisikan Desa Gringsing lainnya, Hesti Putri, juga menunjuk Fatmah sebagai pemeran wanita yang paling penakut nih di antara mereka bertiga. Ternyata teman berdua bisikan atau paling kalau aku ditunjuk gitu karena dia paling muda gitu. Biasanya anak muda yang paling kecil dan juga paling penakut ya adalah si ini tadi ya, tentunya si Fatmah Faisal gitu. Bisikan Desa Gringsing merupakan film horor yang melibatkan pemain dan kru dari Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Film tersebut akan dijadwalkan tayang di bioskop, catat ya tanggalnya teman pro 2, di 24 September 2026. Stay tuned.

Baik, untuk informasi berikutnya nih, ada dari aktor Korea Selatan Kim So Hyun dikabarkan akan kembali melakukan penampilan publik usai kontroversi yang sempat menghentikan karirnya di industri hiburan. Kim So Hyun juga secara bertahap kembali beraktivitas di industri hiburan, tentunya dengan penampilan

tampilannya yang membintangi iklan untuk sebuah merek fashion brand yang dan juga tampil dalam sejumlah video kampanye jenama asal Filipina tersebut. Korea Timnas pada Selasa 11 Agustus ya, waktu setempat melaporkan bahwa gold medalist laku agensi yang menaungi Kim So Hyun menyatakan bahwa aktor tersebut juga akan tampil nih dalam sebuah program di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia pada akhir Agustus ini. Dalam program televisi tersebut, Kim So Hyun juga diperkirakan akan berpartisipasi tentunya teman Pro 2 di dalam sejumlah kegiatan di atas panggung serta wawancara sekaligus bertemu dengan para penggemarnya di Indonesia. Penampilan Kim So Hyun ini akan menarik banyak perhatian ya, karena merupakan kemunculannya yang pertama di hadapan publik setelah aktor itu menghentikan aktivitasnya di tengah kontroversi terkait hubungan masa lalunya dengan mendiang aktris Kim Sae-ryun. Skandal Kim So Hyun ini bermula dari laporan pidana yang diajukan keluarga mendiang aktris Kim Sae-ryun pada Mei 2025 yang bahwa menuduh Kim So Hyun itu menjalin hubungan dengan sang aktris ya saat itu karena masih di bawah umur gitu. Ternyata tuduhan itu muncul setelah Kim Sae-ryun ditemukan meninggal dunia di rumahnya tahun lalu dalam dugaan bunuh diri ya pada usia 24 tahun. Dan tuduhan itu mencuat salah satunya melalui channel YouTube Hoover yang mengabarkan Kim So Hyun telah menjalin hubungan dengan Kim Sae-ryun selama 16 tahun sejak sang aktris masih berusia 15 tahun. Meski perselisihan hukum terkait kontroversi tersebut masih berlanjut, Kim So Hyun juga perlahan mulai memperluas kembali aktivitasnya ya, terutama di luar negeri gitu. Dan juga setelah tampil di Indonesia, Kim So Hyun ini dijadwalkan akan menggelar jumpa penggemarnya yang berskala besar di Filipina pada 2 Oktober nanti yang semakin mempercepat kembalinya aktivitas di luar negeri. Stay tune aja ya, para penggemar Kim So Hyun.

0: says everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Grup vokal Nona kembali membawa nama Indonesia ke panggung Hit in the Clouds atau Hey ATC Los Angeles 2026. Acara tersebut berlangsung di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat, Sabtu 8 Agustus 2026. Dan ternyata festival musik ini digelar langsung oleh label musik 88 Rising. Panggung ini juga kembali menjadi wadah Nona untuk memperkenalkan musik mereka kepada penonton internasional gitu ya. Tahun ini Nona juga membawakan lagu-lagu mereka yang sangat unik dan juga fresh. Sebelumnya kelompok vokal ini sukses melakukan debut di Hey ATC Los Angeles 2025 dan sekarang kembalinya Nona ke festival tersebut menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai grup yang berada di bawah naungan 88 Rising. Grup beranggotakan Christie, Esther, Baila, dan juga Ses itu sebelumnya juga pernah tampil ternyata teman berdua pada sejumlah gelaran HITC di berbagai negara. Mereka juga membuka penampilan dengan aransemen modern dari tembang Jawa Lelo Ledung. Lagu ini juga langsung memberikan sentuhan Indonesia sejak awal penampilannya. Dan diberitahukan unsur tanah air juga kembali muncul ketika Nona menyelipkan bagian berbahasa Jawa dalam penampilan mereka. Momen jenenge Sopo menjadi salah satu bagian yang kemudian ramai dibicarakan setelah penampilannya berlangsung. Nona juga membawakan Hung untuk pertama kalinya secara langsung di atas panggung. Lagu tersebut menjadikan penampilan yang sangat menarik perhatian karena memadukan karakter Nona dengan unsur lokal Telolet Om ya teman berdua. Dalam penampilannya sekitar 25 menit juga Nona ternyata membawakan sejumlah lagu lama dan juga baru termasuk Superstitious, Suitwork, Falling in Love dan juga dua lagu baru yang belum dirilis dan dijadwalkan masuk album Island Girl. Oke, mungkin segitu dulu aja ya teman berdua karena sesaat lagi akan ada santai siang yang tentunya Melody gak akan sendirian gitu. Akan ada Jo yang siap nemenin, jangan bosan-bosan gitu ya. Tetap di 95,2 Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: adzan Asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar." "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas." "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
3: Yuk segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: siang menuju sore, teman perdua. Oke, kembali lagi tentunya bareng Melody. Jangan bosan-bosan ya, karena ini Melody akan santai siang bersama siapa tuh?
1: Bersama Jonathan di sini. Halo Kak Melody.
0: Hai Jo. Hai. Gimana kabarnya Jo?
1: Baik, aku Kak. Kabar Kak Melody gimana? Baik
0: kan? Kabar aku juga sangat baik.
1: Sangat ya. Baik. Oh, terlihat sangat ini ya, sangat ceria ya. Kenapa? Iya, dibanding kemarin kan kemarin
0: gedebuk-gedebuk. Iya, kemarin udah gedebuk-gedebuk. Sekarang lebih santai dan lebih ceria gitu, Jo.
1: Iya, kenapa Kak Melody?
0: Iya, tentunya karena hari ini ada sesuatu gitu.
1: Ada sesuatu.
0: Ada sesuatu di hati Melody yang paling dalam.
1: Apa Kak Melody? Jonathan pengen tahu.
0: Mungkin
1: coba
0: sekalian aja.
1: Spill sekarang apa?
0: Gitu ya.
1: Iya,
0: tentang tema dan topik kita hari ini di santai siang kali ini.
1: Iya. Apa Kamelody?
0: Nungguin ya.
1: Enggak, nungguin deh kalau gitu.
0: Oke, okay. Mungkin sebelum ke topik gitu ya.
1: Iya.
0: Aku mau nanyain nih ke Jo dulu.
1: Oh ya, oke, okay, gimana? Sebenarnya ini enggak Jonathan doang ya, teman-teman produser sama Kamelody. Ada banyak juga
0: di samping-samping kita ini ya, pengikut-pengikut kita gitu ya, tentunya ada siapa aja sih itu?
1: Halo, ada siapa di sini?
0: Ada siapa sih di situ? Mungkin bisa cek ombak kali ya.
1: Iya, ada siapa? Halo.
0: Halo, ada siapa mungkin?
1: Halo, kayaknya sinyalnya agak.
0: Halo. Ayo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Nah, ada itu satu. Sebenarnya ada dua Mas, lagi Kak Melody. Coba kita tes. Halo.
0: Halo, mungkin.
1: Halo.
0: Halo.
1: Belum kesambung Kak Melody.
0: Itu
1: halo.
0: Halo, siapa sih itu?
1: Halo.
0: Halo, ada siapa sih samping meja? Halo, ada siapa di sana?
3: Halo.
1: Gurunya. Halo.
0: Ternyata salah ya teman.
1: Salah mikrofon. Salah mikrofonnya.
0: itu memang berapa sih Jo?
1: 4.
0: Jenis
1: coba. Halo, halo.
3: Halo, halo.
0: Itu dia.
1: Loh, ada satu lagi Kak Melody. Halo.
2: Halo.
0: Oke.
1: Halo. Apa Kak Melody pertanyaannya?
0: Gini Jo, pertanyaannya terkait Jo tuh lebih pilih mengagumi dari jauh atau berani mendekati sih Jo?
1: Kalau Jonathan kayaknya nggak berani deketin ya.
0: Nggak berani deketin.
1: Iya,
0: berarti cuma ngagumin aja.
1: Mengagumi dari jauh.
0: Aduh Jo.
1: Iya, kenapa kalau Kamela di itu langsung deket gitu?
0: Kalau aku langsung deketin, berani kalau aku orangnya.
1: Iya, aku berani.
0: Aku orangnya berani banget Jo.
1: Iya.
0: Jo nggak mau nanya kenapa sih kok berani?
1: Eh, kenapa Kamela di?
0: Karena satu. Kalau dibilang friendly, memang Melody tuh orangnya paling friendly sedunia.
1: Iya, friendly.
0: Jadi kalau misalnya orang itu baper, ya udah terserah ya.
1: Enggak dong. Baper urusan belakang, yang penting udah deketin gitu Kak Melody.
0: Ya, cuman berani mendekatinya karena gini aja, mungkin basa-basi gitu.
1: Basa-basi.
0: Ya. Basa-basi. Jadi bukan cuma pengagum dari jauh aja. Gitu
1: iya
0: ya.
1: Kalau aku kayaknya enggak berani ngungkapin deh Kak.
0: Enggak berani ngungkapin.
1: Iya.
0: Padahal sebenarnya bukan cuma tentang perasaan aja loh. Kita itu mengagumi seseorang tuh bahkan karena ini. Aduh, dia kok
1: cakep gitu.
0: Dia kok cakep banget
1: cakep,
0: ya.
1: Kok dari
0: bukan cuma cakep aja kok, auranya sangat positif banget, positif vibes gitu kan.
1: Itulah.
0: Apa ya tipsnya gitu? Mungkin bisa kali ya disebarkan ke kita tipsnya gitu biar supaya aura positif itu tuh juga ada gitu di diri kita gitu. Kalau disuruh milih lagi nih Jo.
1: Apa?
0: Atau aku mau nanya aja langsung ah, nggak usah milih lah ya.
1: Iya. Apa?
0: Pernah nggak sih Jo tuh suka sama seseorang, tetapi dia nggak pernah tahu. Pernah nggak kalau Jo sendiri?
1: Pernah ya. Pernah.
0: Coba dong Jo spill sedikit aja gitu.
1: Spill apanya Kak Melody? Apanya ceritanya spill, gitu? nggak tahu sih, soalnya kan dia juga kayaknya nggak tahu gitu ya kalau kalau ada yang suka sama dia.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: jadi mungkin nggak ada gimana-gimana juga gitu, nggak ada kelanjutannya. Jadi cuma kayak ya itu perasaanku ya cuma aku pendam aja gitu. Harapannya ya harapanku sendiri, aku pendam sendiri juga gitu.
0: Oke oke, baik gitu ya. Jadi
1: iya. Kalau Kak Melody pernah punya pengalaman kayak gitu nggak atau enggak?
0: Pernah dong tentunya. Kayaknya itu dialami oleh banyak orang deh.
1: Iya sih.
0: Pernah suka sama seseorang tapi kayaknya dia nggak pernah tahu. Mungkin ya itu tadi salah satunya. Aku selain kagum, aku ternyata juga suka gitu. Jadi memang ada di antara fase kagum aja, suka aja.
1: Iya.
0: Suka atau enggak cuman suka aja tapi enggak kagum, tapi aku benar-benar suka gitu. Gitu. Terus ternyata nih, Jo. Ada sebenarnya yang
1: sebenarnya
0: kagum sama kita, tapi udah agak kelihatan. Terus tanda-tandanya gitu loh, Jo, udah agak kelihatan gitu ya, karena
1: sebenarnya kalau dipendem juga kan nggak ini ya, Kamela, nggak baik juga kan. Tapi kalau diungkapkan kan kita sebelumnya udah tahu gitu loh resikonya.
0: Iya, benar banget.
1: Paham kan? Bener. Tapi nanti kalau semisal diungkapkan, nanti dianya bilang gini, maaf ya, aku nganggep kamu cuma teman aja. Kalau gitu gimana kan?
0: Sakit
1: jadi
0: banget.
1: Gimana gitu? Mending di pendem aja gitu. Kalau aku sih gitu.
0: Aduh. Ternyata ada juga nih, Jo, dari artikel female.com. Mengagumi seseorang dalam diam itu seringkali dilakukan karena rasa malu, takut ditolak, atau merasa tidak pantas gitu ya. Namun meskipun tersembunyi, kekaguman tersebut biasanya memunculkan perilaku tertentu yang sulit sepenuhnya untuk ditutupi. Jadi jika kamu cukup jeli, kamu bisa menangkap sinyal kecil, sinyal-sinyal yang dari mulai dari kecil gitu ya, dari cara mereka bersikap. Nah, buat kamu yang penasaran nih, mungkin gimana sih, ada nggak ya contohnya gitu, kalau misalnya orang itu, tanda-tanda seseorang diam-diam itu mengagumi gitu. Ternyata ada loh, Jo.
1: Ada.
0: Yang gimana? Pertama itu adalah perhatian kecil yang konsisten. Kayak misalnya nih, Jo, dia cuman lewat aja tuh kita udah ada lirik-lirik dikit gitu loh. Mata kita ter
1: terus abis itu kita kan bukan siapa-siapa ya, Kamela, di kita ngelihat dari jauh dia sama yang lain, kita ikut cemburu.
0: Jujur padahal itu
1: cemburu sendiri,
0: cemburu sendiri gitu.
1: Iya,
0: iya deh. Terus abis itu gini, sering menyebut namanya di tengah percakapan. Jadi misalnya nih, Jo, kalau aku lagi ngobrol sama kamu kayak gini, terus tiba-tiba nanyain kalau si misalnya si ini ya, siapa namanya,
1: si A deh gitu.
0: Si A gitu ya, mungkin AA gitu aja lah ya. Si kamu gimana sih tanggapanmu tentang si AA gitu? Padahal sebenarnya kita itu lagi curi-curi buat ngasih sinyal gitu pada si teman kita bahwasanya kita tuh sedang suka loh sama si AA ini gitu. Terus ada lagi, Jo.
1: Gimana? Kayaknya kalau misal suka sama seseorang gitu ya, setiap dia muncul langsung kayaknya senyum-senyum sendiri gak sih?
0: Nah, itu tadi.
1: Iya, terus dia nggak upload story kayaknya kita gitu.
0: Kayak
1: ya yang pertama
0: kata-kata
1: liat.
0: Gitu gak sih?
1: Iya. Terus dia kayak bikin notes gitu. Kayaknya kita kitanya tuh ngerasa kalau itu tuh buat kita gitu. Padahal kan kepedean.
0: Gitu. Gugup ya.
1: Nah, padahal kayaknya bisa aja cuma dia cuma lagi dengerin lagu aja gitu.
0: Nyesek banget itu.
1: Kita udah kayaknya hampir tahu gitu ya semuanya tentang dia, makanan favoritnya, lagu favoritnya, jam dia biasanya online. Kita jadi sampai tahu gitu. Udah tahu segitunya gitu.
0: Oh my god. Oke, mungkin kita sambung lagi nanti aja. Teman-teman bisa gabung ya di tentunya di WhatsApp kita di mana, Jo?
1: Di 0811 3697755.
0: Atau bisa di Instagram kita tentunya di @
1: at RRI Pro 22-nya angka Madiun.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum itu aku boleh ini enggak Kamela di apa request gitu.
0: Request apa nih, Jo?
1: Kayaknya lagunya Mahalini yang lagunya? Sial itu kalau cinta itu kayaknya mendemnya berujungnya sek gitu kali ya.
0: Oh gitu.
1: Ada enggak Kamela di?
0: Oh, ada dong. Oh, habis ini langsung aku putarkan gitu ya. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung join aja
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau menurut kamu nih lebih indah mengagumi dari jauh atau berani mendekat gitu.
1: Iya.
0: Oke, tetap di 95.2 Radio Republik Indonesia.
1: Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Radio Republik Indonesia, teman terbaik kamu. Masih barengan aku sama Jo tentunya.
1: Sama Jo ya, tentunya teman-teman
0: Pro. Ngomongin juga soal seseorang yang kita kagumi diam-diam, Jo.
1: Masih ngomongin cinta-cintaan gitu ya.
0: Kadang memang ada gitu ya orang yang menurut kita itu istimewa, kayak lagu yang lagi kita putar ini loh. Coba dengerin deh, dengerin.
2: Kan terucap telah ku siapkan, kan lupa penampilan ku rapikan.
1: Sangat istimewa gitu ya Kak Melody buat kalau misal istimewa itu kalau udah confess terus keterima itu beristimewa dan sempurna.
0: Benar banget gitu.
1: Ini udah banyak gitu ya yang masuk di WhatsApp kami Kak Melody. Udah banyak gitu ya yang curhat-curhat ke kita.
0: Iya.
1: Aku bacain ya dari yang pertama dulu.
0: Mana?
1: Dia sering banget cari alasan buat chat aku Kak, bahkan pertanyaannya sebenarnya enggak penting. Misalnya, besok masuk nggak? Padahal kita satu kelas. Dia tuh dia tuh suka atau cuma cari topik gitu.
0: Itu.
1: Bingung nggak sih Kak Melody kalau kayak gitu? Malah kitanya yang berharap gitu. Kalau kayak gitu kan kitanya seolah-olah dikasih harapan gitu sama yang di sana gitu.
0: Entah kenapa ya Ju, dari sekian banyak orang perhatian kita selalu balik lagi ke dia ya.
1: Nah itu kayaknya lagi kecintaan gitu sama dia. Jadinya kepikirannya dia terus Kak Melody.
0: Lucunya. Tapi orangnya yang kita kagumi itu nggak pernah sadar.
1: Nggak pernah sadar dan gak pernah tahu kalau dia lagi dikagumin sama kita Kak Melody. Itu termasuk kasus gitu.
0: Jo, menurut kamu seseorang bisa kelihatan istimewa tuh cuma karena kita punya rasa sama dia atau apa sih? Atau kenapa?
1: Kayaknya orang anggap kita spesial gitu. Kalau kita mungkin kalau kita udah berbuat baik itu ya sama seseorang.
0: Oh iya benar.
1: Tapi kalau kita udah ngelibatin perasaan, rasa cinta kan jadi niat baiknya berubah gitu. Maksudnya baik iya tetap niat ada niat baik tapi diselimuti dengan rasa cinta gitu Kak Melody.
0: Okay,
1: iya jadinya kayak ya mungkin agak ribet aja kalau udah ngomongin udah kepaut sama cinta gitu, sama rasa cinta itu kayaknya udah ini.
0: Iya, oke. Apalagi Jo ada
1: kasus kedua gitu ya.
0: Apa?
1: Dia hafal hal-hal kecil tentang aku Kak. Kayak kamu suka makan apa, enggak suka apa, bahkan tahu kalau aku lagi bad mood biasanya ngilang. Dia sampai dia udah peka gitu kalau misal kita tahu ternyata teman-teman Pro 2. Kayaknya mereka itu suka atau cuma perhatian aja sih sebagai teman gitu Kak Melody.
0: Jadi kadang bukan dia yang berubah jadi istimewa ya. Kitanya aja yang melihat dia dengan cara yang berbeda gitu ya.
1: Sebenarnya dia tuh suka enggak sih sama kita? Kan itu kan pertanyaannya selama ini gitu.
0: Benar banget.
1: Jadi kayak bingung gitu loh sebenarnya dia tuh merespon kita itu dia sama kita atau cuma menghargai aja gitu. Bingung
0: banget.
1: Kan Kak Melody kalau dibuat
0: tapi jangan
1: gitu.
0: Sampai jadi orang yang bingung dong. Jangan.
1: Iya sih. Ini Kak Melody adalah nih yang paling gong. Kalau aku dekat dengan orang lain dia tiba-tiba jadi lebih sering cari perhatian. Oh itu dia masuk cemburu-cemburu kecil gitu ya. Kayaknya cemburu atau cuma kebetulan?
0: Kayaknya memang cemburu sih.
1: Oh memang cemburu. Terima kasih ya Kak Melody sudah menjawab. Oh memang cemburu. Berarti kalau kalau dia cemburu berarti dia udah interest sama kita.
0: Gak tahu ya. Gak tahu ya Jo. Aduh.
1: Iya sih. Rumit gitu ya kalau permasalahan
0: bingung,
1: seperti ini.
0: Kembali
1: iya.
0: lagi.
1: Soalnya belum pacaran, belum ada hubungan apa-apa gitu. Kan
0: senang atau bingung ya?
1: Iya. Nah, kan kalau misal udah pacaran lalala kan udah bisa gitu ya dia cemburu atau enggaknya kan udah ada hubungan gitu.
0: Betul.
1: Lah ini gak ada hubungan kok cemburunya meningkat gitu. Bener. Cemburunya seperti orang pacaran padahal gak ada hubungan Kak Melody.
0: Betul banget. Terus ada lagi hal yang memalukan Jo.
1: Apa Kak Melody?
0: Tiba-tiba kayak tahu gitu ulang tahunnya.
1: Iya.
0: terus
1: segitunya ya tahu ulang
0: tahunnya. Ulang tahunnya sama tahu juga biasanya nongkrong di mana.
1: Oh, nongkrong di mana? Iya sih. Kalau nongkrong di mana kayaknya udah tahu gitu. Mungkin dari circle-nya gitu kali ya taunya.
0: Iya dong, pasti tentunya itu. Oke. Oke deh. Ternyata semoga suatu hari nanti dia bakal tahu ya. Entah dari kita langsung atau dari kamu langsung atau mungkin dari lagu gitu ya. Yang lagu yang satu ini yaitu Karena Dia Istimewa gitu. Mungkin apakah ada closing statement-nya, Jill? Silakan.
1: Sebelum ada closing statement, ada lagi Kak Melody yang yang cerita ke kita. Sebentar ya, nanti aku bacain. Nyam nyam nyam Kak Melody.
0: Apa?
1: Aku suka sama sahabatku sendiri. Oh my god, udah 2 tahun masalahnya dia selalu cerita tentang orang yang dia suka ke aku. Jadi selama ini aku bukan cuma jadi sahabat tapi juga jadi tempat curhat tentang orang yang aku pengen. Oh my god, mereka melibatkan perasaan gitu ya. Itu makin rumit gitu,
0: makin
1: ya.
0: Rumit
1: kayaknya
0: banget.
1: Ini bukan friendzone lagi gitu. Ini udah masuk ke customer service percinta. Tapi kalau boleh kasih pendapat gitu ya Kak Melody, mungkin kamu yang lagi yang punya cerita ini ya, mungkin kamu enggak harus langsung bilang aku cinta sama kamu.
0: Yeah.
1: Kayaknya kamu bisa mulai dari memberi sedikit ruang untuk melihat apakah dia juga punya perasaan yang sama gitu Kak Melody.
0: Ada yang lagi lihat-lihat lirik-lirik tadi, Jo.
1: Iya, ada kamera di sebenarnya ini tuh kisahnya tuh real gitu ya teman-teman berdua. Jadi kita
0: lirik-lirik tadi.
1: Lirik-lirik. Terus kan tadi kan kita ngebahas apa ya kamera di kita ngebahas apa ya? Kita bahas ini aja deh.
0: Iya, bahas
1: gitu.
0: Itu aja deh. Nanti spontan
1: aja.
0: Jadi mungkin enggak semua orang kita anggap istimewa itu harus kita miliki ya. Kadang cukup dengan dikagumi, didoakan, dan juga melihat dia bahagia dari jauh. Walaupun juga kalau ternyata dia juga udah punya rasa yang sama, ya jangan cuma lihat story-nya aja.
1: Utarakan, kalau enggak gitu minimal kayaknya teman terdekat mereka tahu gitu kalau ada yang suka sama dia gitu.
0: Betul banget. Buat kamu yang mungkin sampai sekarang masih menyimpan rasa diam-diam, semoga orang yang kamu anggap istimewa suatu hari nanti akan sadar ya bahwa pernah ada seseorang yang melihatnya lebih dari sekedar orang biasa.
1: Betul, tapi ingat ya teman-teman berdua, jangan sampai rasa takut membuat kamu kehilangan seseorang yang sebenarnya ingin kamu perjuangkan. Karena terkadang gitu ya, yang paling kita sesali bukan tentang pernah ditolaknya Kak Melody, tapi tentang enggak pernah mencoba sama sekali. Jadi kalau suatu hari kamu udah siap gitu ya, mungkin enggak perlu kalimat yang sempurna gitu. Kayaknya cukup jujur aja gitu, karena setidaknya setelah itu kamu enggak lagi bertanya-tanya, seandainya waktu itu aku bilang, nah gitu kan. Kita udah gak berandai-andai lagi, kita udah tahu jawabannya gitu.
0: Betul banget. Oke, mungkin segitu dulu aja ya teman produel di santai siang kita. Karena sesaat lagi akan ada sore ceria dari Duta Literasi Membaca Berkarya dan Menginspirasi.
1: Oh my god.
0: Oke, ya stay tune aja tetap di 95,2 Pro 2 Madiun.
1: Teman terbaik kamu.
0: Bye-bye. Bye.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, apa kabar di sore hari ini? Udah pada mandi belum? Mona dari siang, belum lah. Tapi gak apa-apa ya, segar banget di hari ini karena kecium aroma wangi-wangi yang udah pada mandi sore hari ini yang hadir di Pro 2 RRI Madiun di sore ceria ya. Jadi, hari ini kita bakal ngobrol santai yang pastinya selalu menghadirkan cerita inspirasi dan pengalaman menarik dari siswa-siswi hebat, orang-orang hebat di Madiun dan sekitarnya ya. Dan kali ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang dekat banget sama yang namanya dunia pelajar, yaitu literasi ya. Karena yang namanya literasi ini bukan cuma soal kayak kamu baca buku belum gitu ya. Karena literasi ini juga tentang bagaimana kita menemukan ide mungkin, mengolah pengetahuan, menghasilkan karya, bahkan bisa memberikan inspirasi bagi generasi-generasi muda lainnya nih teman Bro 2 ya. Dan hari ini kita kedatangan duta literasi dari SMA Negeri 1 Kota Madiun. Wah. Kita sapa dulu, tepuk tangan dong.
1: Halo.
2: Halo.
0: Jadi narasumber kita ini adalah duta-duta literasi dari 2 tahun ya?
2: Iya, benar banget.
0: 2025 dan juga 2026. Kira-kira gimana ya, bagaimana perjalanan mereka jadi duta literasi? Apakah mereka kemana-mana karena duta literasi selalu bawa buku? Ataukah mereka juga punya agenda-agenda yang seru di menjadi seorang duta? Langkah awalnya kayak gimana? Kalau penasaran boleh nanti gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Ya wes, kita kenalan dulu. Karena katanya gak kenal maka gak sayang. Sebenarnya ada satu orang yang udah terkenal ya. Di sini ya.
1: Betul banget sih.
0: Di RRI. Karena dia juga merupakan salah satu penyiar RRI Madiun. Tepatnya di Radio
2: Radio
0: anak, ya?
2: Pro 1.
0: Radio Anak kan benar?
2: Iya, Radio Anak.
0: Radio Anak di Pro 1, tetangga. Tetangga enggak. Kakak aku. Kalau di sini kan Pro 2 ada ya.
2: Yeah.
0: Kakaknya Pro 1 gitu ya. Oke, kita kenalan dari duta literasi di tahun 2025.
1: Siapa nih?
2: Oke.
0: Okay. Kakak kelas ya.
2: Iya, okay. Sekarang udah kelas 12.
0: Udah kelas 12. Yeah. Oke, okay, kenalan dulu monggo.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shelsa Bila Rizky Tritian, duta literasi Putri 2025.
0: Oke, okay. Berarti panggilannya apa nih? Shelsa Bila?
2: Iya, Shelsa Bila.
0: Atau Shel?
2: Shelsa.
0: Shel Priyadi, oh bukan ya? Ini Shelsa Bila.
2: Shelsa Bila.
0: Oke, Shelsa Bila. Terus lanjut.
3: Oke, okay. Halo semuanya teman-teman. Saya Alifan Dwi Satria, Duta Literasi Putra 2025.
0: Panggilannya Alifan?
3: Alifan,
0: atau
3: Ivan?
0: Dwi?
3: Al juga boleh.
2: Ka'al,
3: Ka'al
2: ya. Akrab dipanggil Ka'al ya.
0: Ka'al. Gimana? Happy babynya. Dia belum nikah, pasti sekolah ya kan.
2: Iya, masih lama.
0: Ivan ya atau Kakak Al okay. Ya. Ini tadi Kakak Shell kan. Terus lanjut, ini duta literasi yang terbaru.
2: Waduh. Yes, betul banget.
0: Jadi waktu terbaru ini kalian dinobatkan sebagai duta literasi 2026 itu bulan apa?
2: Sekitar bulan April tahun 2026 ya.
0: Betul. Udah beberapa bulan ya.
2: Iya, betul banget.
0: Kayaknya udah banyak agenda, nanti kita ngobrol ya. Oke, kenalan dulu, siapa tuh?
2: Okay.
0: Gak mungkin gak kenal ya.
2: Halo semuanya. Semuanya kenalin, nama aku Pelangi Tunjung Kusuma, sebagai duta literasi 2026 SMA Negeri 1 Madiun, biasa atau akrab dipanggil Nino.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Udah Nino, kamu aja deh yang siaran.
2: Aduh, jangan kakak.
0: Sekali-kali aku ngeliatin. Lanjut, siapa nih?
4: Halo semuanya, nama saya Arfian Marvin Farhazi. Saya sebagai duta literasi tahun 2026 Sekolah SMA Negeri 1 Madiun.
0: Oke, kelas?
4: Oh iya, saya itu kelas 11 ya.
0: Hobinya?
4: Hobi saya tuh
0: cuma dia loh yang ditanya doang.
4: Sebenarnya banyak, cuma yang paling saya suka itu futsal.
0: Oh, futsal, luar biasa.
3: Nomor WA juga.
0: Nomor WA apa? Oh, nomor WA. Anda 811010 ya kan? Kalau ini Nino, kamu hobinya apa?
2: Kalau aku hobinya sendiri ada banyak ya.
0: Nyanyi kayaknya.
2: Nyanyi sama baca buku tentunya.
0: Oh, baca buku. Dia sering bercerita soalnya juga ya kan. Oh, kamu fashion show juga kan? Oh iya. Semua deh. Aduh. Kakak Al, hobinya apa?
2: Kakak Al.
0: Gaya cewek.
3: Enggak dong. Kalau aku hobinya sebenarnya banyak juga, tapi cuma di tengah-tengah aja.
0: Oh, di tengah-tengah. Tapi jadi penetralisir tengah. Oh,
3: bukan. Betul banget. Tapi tetap aku lakuin. Contohnya suka dengerin lagu, setelah suka dengerin lagu aku suka bernyanyi walaupun suaraku tidak begitu bagus. Bagus ya?
0: Bagus. Kamu tuh tipe-tipe kayak Denny Caknan gitu sih. Oh, iya.
3: Kan? Habis ini aku buka konser. Buka.
2: Okay. Ya semoga ada yang datang ya.
0: Terus-terus, udah itu. Ya, nggak usah banyak-banyak ya. Kakak Shell Shebila.
5: Oke, kalau aku sendiri itu hobi yang paling menonjol itu mungkin lebih ke tari tradisional ya.
0: Oh, ya, nari.
5: Iya, dari keren. SD mungkin udah nari.
0: Oke, luar biasa. Ini ternyata walaupun kalian pasti yang namanya duta literasi senang membaca ya. Betul. Karena wawasannya pasti di situ. Katanya kan buku adalah jendela dunia. Betul. Ya, walaupun sekarang bener. Google juga
2: sama aja.
3: Google juga jendela dunia.
0: ChatGPT apa itu? AI juga ini jendela semua lah pokoknya ya, teman Pro 2. Tapi yang namanya buku ini juga salah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan gitu.
2: Betul
0: ya
2: banget.
0: Karena banyak juga literasi-literasi yang ada di buku yang gak ada dimanapun gitu ya. Oke, teman-teman, kalian kan duta literasi.
2: Iya.
0: Yeah. Ini kalau boleh tahu, sebenarnya kalau di SMA Negeri 1 Kota Madiun ini sendiri, untuk duta literasi ini tujuannya ada duta literasi di SMA 1 Madiun itu untuk apa gitu? Siapa yang mau jawab?
2: Oke.
0: Okay. Oh, okay. Ya. Jadi yang lain tinggal gini ya. Betul.
2: Sepakat pendapat. Oke, kurang lebih kalau di SMA 1 Madiun sendiri ya, itu terbentuknya sebagai duta literasi karena sebenarnya nih ya, kayak just information aja, sebenarnya duta literasi ini baru terbentuk di tahun 2025 nih. Jadi ini termasuk
0: kalian baru ini ya?
2: Baru dua angkatan nih yang ada di talent.
5: Kita perdana ya ini.
2: Perdana. Apalagi ini kan kita termasuk enak nih ada kakak seniornya gitu kan. Kalau beliau-beliau yang di sini itu tidak ada kakak senior literasinya.
5: Aku bilang arah ya waktu
2: itu. Iya.
0: Jadi ini ya kakak-kakak senior di tahun 2025 tuh mikirnya dewe yo.
2: Iya, betul.
0: Aduh, aku mau pingin program apa ini gitu kan. Kalau yang sekarang kan mungkin kemarin ada sudah apa dilanjutkan terarah. Iya, oke. Jadi untuk apa tujuannya?
2: Oke, jadi kalau di semasa sendiri itu kebetulan karena semasa ini adalah salah satu sekolah yang berbasis literasi nih. Jadi termasuk sekolah literasi yang ada di Kota Madiun.
0: Nah,
2: jadi tuh dengan adanya kita sebagai duta literasi, jadi kita bisa lebih mengembangkan minat literasinya anak-anak semasa. Jadi kalau setiap pagi nih ada yang namanya kayak baca buku, jadi literasi
5: kebiasaan
2: kebiasaan, dan itu kita kita tuh sebagai jembatan melalui PJ-PJ literasi di kelas gitu.
0: Okay.
2: Iya, betul.
0: Tapi perpustakanya berarti aktif dong di sana.
2: Aktif banget nih.
0: Karena jujur akhir-akhir ini kan kita aduh baca buku, ngeliat dulu males gitu kan ya. Ya udah lihat aja di mana kan langsung ada gitu ya, tinggal keywordnya apa share selesai gitu ya. Tapi ternyata perpustakanya aktif.
2: Betul.
0: Jadi makanya duta literasi ada di sini ya teman Pro 2. Ada yang mau nambahin? Udah?
3: Kebetulan kita juga punya komunitas membaca juga.
2: Betul.
3: Ya.
5: Bedah karya ya.
3: Bedah karya. Jadi sebenarnya di balik duta literasi ini juga ada guru-guru literasi.
2: Iya, tim literasi.
0: Tim literasi. Tim literasi.
2: Ya. Bahkan sampai ada timnya dan juga pembinanya.
0: Wow, keren sekali.
3: Jadi kami sebenarnya agendanya banyak kak untuk komunitas literasi. Ini juga baru terbentuk di saat kami menjabat di tahun 2025 tersebut. Salah satunya kami membedah buku Seporsi Mie Ayam, terus kami
2: film juga ya.
3: Terus kami setiap tahunnya atau setiap tahun beberapa kali gitu kami juga mengadakan yang namanya workshop literasi.
2: Betul.
3: Nah, Untuk tahun ini kebetulan baru kemarin.
5: Baru kemarin Sabtu.
3: Kemarin Sabtu banget kami juga mengadakan yang namanya workshop literasi dengan tema bakat minat itu juga termasuk literasi ya, seperti
0: waduh,
3: itu.
0: Waduh, luar biasa. Jadi itu salah satu agenda ya.
3: Salah satu yang selalu
0: agenda diadakan sama duta-duta literasi.
3: Betul.
0: Walaupun itu masih dua periode ya, 2025 sama 2026. Kalau untuk kalian bisa menjadi duta literasi ini sendiri, sebenarnya ada ini nggak sih kriteria atau mungkin pilihan atau kalian pengen ikutan audisinya gitu gimana?
3: Kalau untuk menjadi duta literasi ini sendiri di sekolah kami itu ada yang namanya IKAPSA, Kak.
0: Betul. IKAPSA,
5: Ikatan Putra Putri Semasa.
0: Oke.
3: Jadi kami juga termasuk dalam keluarga Ikatan Putra Putri Semasa yang dimana terdapat Putra Putri Semasa sendiri, duta sekolah dan putra putri Jawa. Nah, duta sekolah sendiri ini dibagi menjadi 4, Kak. Kebetulan ada duta literasi kami sendiri di sini,
5: terus kemudian
3: ada duta bahasa Inggris, duta remaja dan duta lingkungan.
0: Banyak ya perdutaan
2: ini banyak banget di semasa
0: luar biasa.
3: Untuk cara memilih kami sendiri ada yang namanya pastinya ada tes, Kak. Yang dimana di situ ada tes wawancara, tes tulis, terus kemudian ada tes bakat minat juga, kayak gitu sih, Kak.
0: Oh, berarti sama dengan kayak pemilihan duta yang lain atau OSIS itu sama ya? Beda.
2: Kurang beda ya, karena sebenarnya kita itu di IKAPSA lebih menjunjung ke 3B ya, karena kan kita patokannya adalah 3B, brain, beauty, behavior.
0: Pageant ya. Oke. Wah, luar biasa. Jadi memang pemilihannya tetap di audisi. Dari waktu itu dari berapa orang? Pilihannya gini deh. Mungkin ada beberapa sekolah atau kelas kamu dicomot 2 nanti di audisi atau memang seperti apa gitu?
3: Kalau untuk audisinya ini per kelas mengirimkan satu pasang.
0: Oh, satu pasang. Ya, benar kan? Dua-dua gitu
2: kan ya.
0: Diwajibkan.
5: Tapi boleh lebih juga.
3: Boleh lebih juga. Kebetulan di angkatan kami pas itu per kelasnya dia mengirimkan 3 orang, dua orang, gitu-gitu, Kak.
0: Wow.
3: Nah, jadi di situ kami lebih tepatnya tes tulis dan lain-lain itu terus dipilih empat pasang.
0: Di tahun 2025 ada berapa orang nih yang audisi?
3: Waduh,
0: 30 lebih ya?
5: Mungkin 40-an kali ya, sampai akhirnya
0: dipilihlah berapa?
3: Empat pasang
0: itu berarti 8 orang kan?
2: Iya, benar.
0: Itu untuk juara satu gitu, bukan juara ya?
2: Kalau di duta ini tidak mengenal juara ya, terus yang namanya. Jadi kita di sini sama semua.
0: Ya, oh, sama semua duta literasi gitu.
2: Duta literasi, duta lingkungan, duta bahasa Inggris, duta remaja gitu.
0: Baiklah, jadi seperti itu ya. Yes. Kalau di tahun 2026 sama?
2: Sama juga. Kalau kemarin kita mekanisme tesnya kurang lebih juga ada tes tulis, tes wawancara, tes minat bakat. Terus juga kemarin kurang lebih yang ikut ada berapa ya? Banyak, kurang lebih 40-30.
0: Wah, luar biasa nih teman Pro 2. Berarti minat kalian untuk menjadi duta di SMA 1 tuh banyak ya, semua orang. Apalagi harus perwakilan di setiap kelas tuh paling enggak minimal 2 ya.
2: Betul.
0: Bahkan bisa lebih untuk mendaftar itu ya, teman Pro 2. Nah, ini kalian dari tes-tes itu, tes tulis, terus tes bakat minat gitu ya, sama tes wawancara, yang paling susah mana?
5: Mungkin lebih ke wawancara ya, karena
0: ketemu langsung sama guru.
5: Iya,
0: ya.
5: Iya, betul. Oh, enggak. Kalau di IKAPSA sendiri itu tesnya itu dites sama angkatan yang atasnya. Jadi senior angkatannya Pelangi dan Marveno ini tes itu yang ngetes angkatan
2: saya.
5: Betul.
0: Di 2025 terus siapa tuh yang ngetes?
5: Berarti 2024 dan seterusnya gitu.
0: Oh, gitu ya.
5: Iya, betul.
0: Luar biasa. Jadi tidak ada guru.
5: Mungkin itu pas grand final ya.
2: Iya, dan juga biasanya kalau dari kita minta pertimbangan juga ya, sharing-sharing pertimbangan masalah potensi yang mana sih enaknya Bapak Ibu, seperti itu.
0: Oke.
3: Karena kan kami juga memiliki guru pembina ya.
2: Iya, betul banget.
3: Terus kami juga ada grand finalnya kak. Grand finalnya kalau kami sendiri itu dilakukan kalau tahun 2025-2026 itu pada saat Hari Kartini.
0: Pas Hari Kartini. Ya, aku tadi mau tanya, aku pikir pas hari ulang tahun sekolah loh. Biasanya kan gitu ya, rame gitu.
5: Itu ke putra-putri
2: ya, ada sendiri. Iya, betul banget.
0: Kalau duta literasinya di pas Hari Kartini.
3: Di grand final tersebut juga kita enggak cuma catwalk dan lain-lain, tapi juga ada Q&A juga.
2: Yes, tanya jawabnya yang paling dagdikduk sih itu ya.
0: Jurinya siapa aja tuh kakak tingkat? Oke, kak.
5: Oh, kalau grand final tuh guru-guru
2: semua. Guru, ya betul.
0: Oh, luar biasa ya. Lebih ini ya, lebih apa tuh lebih istilahnya kalau bapak ibu guru kan kita tahu wawasannya lebih luas, apalagi pertanyaannya pun juga lebih susah lebih rumit ya teman Pro 2. Oke, terus yang aku tanya lagi adalah ini satu-satu ya. Boleh. Menurut kalian secara pribadi, kenapa aku ngomongnya gitu ya? Menurut kalian secara pribadi nih, apa yang membuat kamu-kamu ini terpilih sebagai duta literasi? Nah, ini dari kakak tingkatnya dulu.
2: Yes, dari
0: Kak Shalsa
2: dulu nih.
0: Apa menurutmu kok kamu terpilih jadi duta literasi? Selain cantik ya. Selain cantik dan ganteng, padahal itu pasti ya kan.
2: Yes.
0: Yang lain, apa?
5: Kalau di duta literasi sendiri itu sebenarnya tadi di awal juga sudah dijelaskan ya, bahwasannya literasi ini tidak hanya tentang membaca, menulis gitu-gitu aja ya. Apalagi sekarang tuh zaman-zaman digitalisasi ya. Jadi kita itu membaca tuh dari banyak hal ya. Nah, mungkin aku ini salah satu orang yang suka membacanya tuh lebih suka ke digital ya, mungkin karena enggak lebih seru ya mungkin untuk anak-anak Gen Z juga. Nah, alasannya dipilih jadi duta literasi ini tuh mungkin karena ya saya memiliki potensi untuk di bidang literasi ini ya. Jadi saya ini juga membantu teman-teman untuk meningkatkan literasinya dan menegaskan bahwasanya literasi itu tidak hanya tentang membaca buku, kurang lebih seperti itu.
0: Jadi mau apa ya, yakin kalau dia tuh bisa membawa teman-teman ke yang lebih baik gitu.
2: Betul.
0: Ya, dengan membaca buku, dengan nggak cuma buku aja, melalui online pun juga bisa. Ya, tapi yang penting positif gitu ya. Itu Kak Shell, Kak Al.
3: Saya sendiri sih lebih ke bakat minat. Kan tadi udah dibilang bahwasannya bakat minat itu juga sebuah dari literasi. Saya sendiri juga sebenarnya suka bermain teater. Saya ikut ekskul teater yang namanya Barabima kalau di SMA Negeri 1 Madiun. Kemudian saya juga pernah menjadi MC di beberapa acara SMA Negeri 1 Madiun. Salah satunya ulang tahun SMA Negeri 1 Madiun di umur yang ke-79 tahun. Nah, di situ saya juga belajar nih bahwasannya dengan bakat minat kita, literasi itu juga bisa loh menjadi menjadikan bakat minat kita tuh pondasinya harus literasi. Contohnya seperti teater, kita pastinya kan membaca naskahnya terlebih dahulu, membaca alur ceritanya, kemudian kita menghayati, secara tidak langsung kita kan juga berliterasi.
0: Literasi, betul.
3: Nah, makanya di situ saya juga berpikir bahwasannya di awal saya ingin masuk untuk ke IKAPSA ini, saya berpikir, kelihatannya aku daftar apa ya? Kan di sekolah juga nih, putra-putri semasa, duta sekolah, dan putra-putri Jawa. Dan akhirnya di 2025 saya memilih untuk duta sekolah 2025. Dan alhamdulillahnya saya menjadi duta literasi.
0: Suka aku, pede soalnya. Kalau Nino, gimana Nino?
2: Kalau dari aku sendiri sih, kenapa bisa terpilih jadi duta literasi? Yang pasti bukan karena paling sering ke perpus ya.
0: Member aktif ya.
2: Tapi jujur kita di sini berempat ini adalah salah satu member aktif perpus ya, yang cukup sering. Namun di situ karena aku sendiri tuh punya minat bakat dari membaca ya, karena aku rasa apapun hal atau apapun kegiatan yang kita lakukan tuh pasti ada literasinya nih. Dan juga aku pengen belajar buat berdampak sih. Karena yang pasti jadi duta itu harus bisa berdampak bagi sekitar. Karena yang teman-teman tuh harus bisa merasakan keberadaan kita gitu. Mulai contohnya kayak tadi yang udah dijelasin sama Kak Al, sama Kak Sal juga. Kalau misal jadi duta literasi itu bukan hanya tentang selempang atau buku aja, tapi gimana caranya kita buat memotivasi teman-teman biar mereka tuh prinsip literasinya tuh bukan hanya soal baca buku gitu aja. Dan aku pengen di situ ikut andil dalam tim literasi semasa. Jadi mungkin di situ potensi aku untuk ikut mempengaruhi teman-temanku dan juga ikut berdampak.
0: Betul.
2: Seperti itu.
0: Jadi kata mempengaruhi itu bisa digeser ke negatif sama positif. Tapi
2: betul,
0: kalau mempengaruhi ini kan benar-benar positif banget,
2: yes,
0: gitu.
2: FOMO
0: ya.
2: Positif.
0: FOMO ya, positif. Oh iya benar. FOMO kudu positif.
2: Yes. Ya.
0: Enggak apa-apa kalau positif, FOMO aja.
2: FOMO
0: ikutan
2: aja,
0: gitu ya. Ya. Oke deh. Sekarang Kakak
2: Mar.
0: Ya. Kakak Arfian Marveno.
4: Yeah.
0: Kak Mar, gimana Kak Mar? Aku gak enak sih, makanya cewek deh. Kak Fian.
5: Namanya susah ya, guys. Iya,
0: Kak Mar. Kak Mar. Oh, biasa Kak Mar.
2: Iya, dia panggilnya Mar.
5: Karena namanya susah ya.
0: Mar. Iya, Kak Mar, gimana Kak Mar?
4: Kalau dari aku sendiri sih, mungkin terpilih jadi duta literasi itu mungkin karena para juri itu melihat saya punya potensi dari mulai. Walaupun saya tuh sebenarnya kurang pede, cuma pas tes wawancara atau tes tulis tuh saya bisa menjawab dengan jawaban saya sendiri yang tentunya masuk akal. Terus mungkin saya juga sebenarnya suka membaca novel-novel seperti itu, terutama yang novel romance kayak gitu. Ya akhirnya ya saya pede aja.
0: Luar biasa, dia kayak sedih. Ceritanya sedih.
4: Ceritanya
0: mengharukan ya. Karena dia tuh ini ya, apa itu namanya, PD bisa menjawab dengan jawaban dia sendiri. Berarti anti mainstream gitu kan jawabannya ya. Keren. Ini teman-teman tepuk tangan deh semuanya. Keren. Dan pastinya yang namanya duta literasi, selain kalian yang yakin ingin berdampak kepada orang lain, pasti ada program-program di situ ya.
2: Betul.
0: Nah,
2: betul.
0: Program ini apakah dipikirkan sendiri atau bersama dengan guru? Pasti dengan guru ya.
2: Kalau dari kita sendiri sih kebetulan karena kita tuh suka berpikir ya. Kadang ada ide-ide
0: apa-apa dipikirin ya.
2: apa-apa dipikirin gitu kan. Kalau orang lain banyak pikiran, kita nyari pikiran.
0: Nyari pikiran bener.
2: Nah, biasanya kita lebih sharing sama bapak ibu guru. Terus kita ngajuin ide kayak semisal Pak, boring nih kalau semisal literasinya baca buku terus gitu kan. Terus akhirnya kita punya ide nih buat kayak gimana kalau literasinya gantian, kayak semisal ada yang bercerita tuh atau kayak ada yang sharing apa sih yang dia baca gitu. Nah kayak gitu sih, kurang lebih kita sharing-sharing sama bapak ibu guru. Betul. Juga ya.
0: Oke, berarti apa yang ada di program di tahun 2025 dilanjutkan di 2026.
2: Betul.
0: Salah satunya program itu tadi, gak cuma ngebaca aja, tapi kita
2: aja
0: bisa menceritakan buku yang pernah kita baca diceritain ulang.
2: Betul.
0: Jadi kan banyak ya orang-orang malas baca, yaudah didengerin jadi ngerti sama-sama kayak gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Atau ada program-program yang lain mungkin dari 2025 yang programnya wow banget sampai akhirnya di tahun 2026 dilanjutin gitu, apa?
1: Programnya
5: hampir seluruh program tuh dilanjutin ya di 2026 ini.
0: Dan salah satunya itu tadi.
1: Salah satunya adalah itu tadi, apalagi? Sama workshop literasi.
0: Workshop literasi. Ya, oh,
1: literasi
0: itu tadi
1: di tahun 2025 juga sudah beberapa kali dilakukan dan di tahun 2026 baru saja kemarin juga dilakukan.
2: Betul.
1: Jadi masih berjalan aktif sih untuk program-program dari 2025.
0: Aku ngelihat kalian wajahnya berbinar nih, kayaknya untuk ngerasa kesulitan mengajak teman-teman untuk berliterasi atau tertarik untuk membaca atau apapun, kayaknya enggak ya di SMA 1 ya.
2: Sebenarnya nih ya Kak ya.
0: Jujur,
2: kalau semisal masalah minat atau literasi itu sebenarnya masing-masing ya dari diri seseorang. Cuman di sini dengan adanya kita, paling nggak tuh kita bisa mengerti mereka, karena sebenarnya nih orang-orang yang nggak suka baca itu adalah orang-orang yang belum tepat buat milih buku bacaan atau mungkin caranya berliterasi itu masih belum tepat gitu. Jadi
5: belum nemu yang sesuai
2: betul,
5: ya sama dirinya sendiri.
2: Makanya mereka bilang nggak suka baca, padahal itu cuma salah buku aja.
0: Oh
2: iya betul.
0: Jadi memang kita harus mencari buku yang tepat.
2: Betul, sesuai sama diri kita.
0: Jangan betul. Lihat kalau buku di dunia ini atau di madunya cuma 5. Banyak
2: betul,
0: buku ya kan?
2: Banyak
0: jadi
2: buku.
0: Jangan takut untuk mencari buku yang sesuai dengan apa yang kamu pengen atau minat bakat kamu gitu kan ya. Kalau diberi kesempatan mengubah satu hal tentang budaya literasi di sekolah di SMA Negeri 1 Kota Madiun, apa sih yang pengen kalian ubah?
2: Dari siapa dulu nih?
0: Ini aja 2025 siapa, 2026 siapa?
5: Gitu. Dan siapa ini?
1: Siapa ini?
2: Kak Al
1: aja deh.
2: Oke. Kalau gini Kak Al saya yang suruh jawab ya.
0: Kalau yang susah-susah lempar. Gimana Kak Al?
5: Oke, untuk mengubah ya tadi budaya literasi di SMA Negeri 1 ini sendiri mungkin lebih ke memberi pengertian ya kepada murid-murid, karena masih banyak sekali murid yang mengartikan bahwasannya literasi ini hanya membaca buku terus-menerus. Nah, zaman sekarang Gen Z ya, sekarang tuh kebanyakan Gen Z itu, kita itu literasi dari banyak sekali ya, dari banyak sisi, mungkin dari menonton video, film. Nah, kita itu juga bisa membedah film bareng teman-teman, atau mungkin membedah buku dengan teman-teman. Nah, itu juga bisa membuat lebih have fun ya. Nah, kebetulan Duta dan tim literasi sendiri ini juga sangat rutin untuk membedah buku dan film. Film terakhir waktu itu Sore ya.
2: Sore.
5: Itu film yang viral banget ya, jadi kita bahas
2: dan kita bedah tentunya.
5: Wah. Betul. Dan sekarang ini ada komunitas bedah karya juga di SMA Negeri 1. Dan itu bisa diikuti oleh seluruh murid yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut.
2: Jadi anak-anak semasa yang lagi nonton nih, jangan lupa ikutan komunitas bedah karya ya tentunya.
5: Pasti seru banget dan bermanfaat.
2: Karena ada kalipan.
0: Itu kalau ikutan biasanya berapa kepala nih? Alias berapa siswa nih yang ikutan?
1: Sebenarnya
5: kalau di 2025 ini masih trial ya sebenarnya.
1: Masih percobaan
2: dan
1: gitu.
2: Dan di 2006 ini kita 2026 ini.
0: 2026 lama ya. 2026 gimana?
2: Ini kita coba buat narik-narik siswa lagi sih. Okay. Masih
5: seluruh siswa ya.
2: Seluruh siswa. Insyaallah berapa ribu kepala gitu ya.
0: Amin.
2: Ya Allah.
0: Palingnya kalau semua kan jadi happy juga.
2: Iya, betul.
0: Ya.
1: Bisa ngadainnya enggak di purpose lagi tapi di aula.
2: Di aula. Ya, siapa tahu di alun-alun kan.
5: Di alun-alun.
0: Aduh, di RRI boleh loh.
2: Oh iya, betul.
0: Terus di 2026 gimana nih? Apa nih hal yang pengen kalian wujudkan atau mungkin bisa mengubah satu hal lah budaya literasi di sekolah seperti apa?
2: Dari tatapannya Mar sudah jelas bahwa saya yang menjawab.
0: Oke.
2: Jadi kalau dari budaya literasi sendiri di SMA Negeri 1 Madiun yang pengen bukan diubah sebenarnya, pengen ditambahin aja. Karena di SMA 1 kan udah terbentuk nih perpustakaan. Dan jujur di sini kita tuh pengen pengen banget ada aksi nyatanya gitu. Bukan hanya buku tuh, bukan hanya di perpustakaan aja. Jadi kayak kita tuh sebenarnya pengen buat nambahin pojok baca atau kayak dia, jadi di tiap kelas itu pengen ada setiap buku-buku mungkin kayak karya-karya novel, karya sastra Indonesia atau mungkin dan lain sebagainya. Jadi kayak aku pengen banget deh kalau di semasa tuh ada di setiap lorong atau mungkin di setiap kelas, di setiap sudut itu ada bukunya. Kayak rasanya tuh kayak lega gitu kalau teman-teman kita duduk sambil makan MBG mungkin ya. Itu enggak hanya pakai pegang HP tapi kayak bisa juga mungkin sharing buku atau kayak sharing-sharing buku bacaan. Terus nih sama pengen banget kalau semasa itu ada kayak sebenarnya tuh di perpustakaan semasa tuh saya akuin karena juga sering berkunjung ke perpustakaan itu koleksi bukunya cukup update ya. Mulai dari novel-novelnya tuh cukup bagus-bagus banget
5: ya. Novel yang viral-viral juga ya.
2: Banyak banget.
0: Banyak.
1: Kita juga punya Instagram Bima Pustaka.
2: Bima Pustaka.
1: Bisa dicek juga novel-novel baru apa aja yang ada di perpusnya SMA Negeri 1.
2: Selalu up to date. Iya, betul. Jadi kayak aku pengen banget teman-teman tahu kalau di perpustakaan tuh bukan hanya ada buku-buku lawas aja atau mungkin cuma ada koran, majalah. Enggak ya, padahal di perpus masa tuh banyak banget buku-buku yang baru, buku-buku up to date kayak mungkin karyanya siapa, Terelie atau Chudori itu banyak banget. Dan mungkin teman-teman bisa berkunjunglah sekali-kali ke perpustakaan gitu.
5: Sering ya. Juga enggak apa-apa
2: sering
5: ya.
2: Sering banget juga enggak apa-apa deh.
1: Harus
2: iya.
1: Harus sering.
0: Jadi siapa tahu kalau dulu kita seringnya mojok di kantin, sekarang mojoknya di perpustakaan.
2: Di perpustakaan. Betul.
0: Kan bisa sambil makan juga kan? Bisa,
2: di luar tentunya.
0: Di luar. Oh, di luar ya. Oh, di dalam enggak boleh.
2: Iya, nanti Ibu Esti. Nanti Bu Esti
5: marah
2: ya. Bukan marah ya. Bu Esti enggak pernah marah.
5: Oh, enggak pernah marah.
1: Halo Bu Esti.
2: Halo Bu Esti. Bu Esti tuh baik.
0: Takut banget ya. Oke deh, luar biasa nih teman-teman. Karena memang jujur nih, kalau di era sekarang ini, era TikTok, Instagram, AI nih, kayaknya budaya membaca tuh rada-rada sedikit berkurang.
2: Hilang
0: karena
2: ya.
0: Banyak kan anak-anak yang cuma lihat video singkat gitu loh.
5: Iya, nah, langsung menyimpulkan.
0: Langsung
5: ya.
0: Menyimpulkan. Jadi asumsi sebelum asumsi sesuatu hal sebelum kita benar-benar tahu gitu, langsung disimpulkan aja. Dan itu banyak yang salah loh.
2: Iya, greget juga sih. Iya, greget sih.
0: Akhirnya keluar hoax.
5: Iya, jadi disinformasi juga ya.
0: Disinformasi.
1: Makanya kemarin kita juga di workshop sempat nyenggol itu juga sih, Kak, karena bahwasannya kayak kalau kalian nerima informasi, kalian harus tahu dulu nih sumbernya dari mana.
2: Betul.
1: Terus sebenernya kalian
5: valid
2: atau enggaknya.
1: Dibuat oleh AI atau tidak.
5: Atau tidak. Ini emang ngeri ya.
2: Betul, tinggal parafrase-parafrase aja.
1: Terus kita harus melola informasi juga nih, benar atau enggak, sumbernya dari mana. Kita benar-benar harus detail, enggak bisa zaman sekarang nerima informasi cuman
2: mentah-mentah
1: lewat di sosial media kita terima. Wah, ini enggak bisa.
5: Terus dicari sumbernya juga
1: yang jelas, yang benar-benar ini hoax atau beneran
2: real
1: nih, real nih.
2: Real atau fake.
0: Ada yang masuk di sini di 0811-369-7755. Nih dari Ani yang katanya, pernah enggak sih sedikit enggak dipercaya sama teman? Apaan sih duta-duta? Enggak enak juga ya.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bisa
0: kayak gitu. Aku jujur aja ya, sesuailah dengan ini ya, WA-nya. Pernah nggak ada teman-teman yang mungkin nggak pro lah sama kalian gitu?
2: Tentunya pernah ya, karena jujur di sini untuk menegakkan sebuah kebenaran, keliterasian itu cukup susah ya, karena ya benar tadi yang dibilang sama Kak Mona sama Kak Al juga, kalau di era Gen Z ini budaya literasi cukup terkikis karena adanya media sosial dan lain sebagainya, tentunya banyak. Dan tapi di sini usaha kita juga nggak sedikit buat buat meyakinkan mereka gitu loh. Jadi di sini kita tidak pernah capek sama kalian teman-temanku tercinta. Kami selalu mengajak kalian untuk membaca, karena tadi yang udah aku sempat notice kalau teman-teman itu cuman salah buku aja, karena sebenarnya buat tertarik sama literasi tuh nggak perlu banyak-banyak buku, cuman cari satu buku aja dan kalian baca sampai selesai. Karena di sini tuh banyak ya kasusnya, kayak misal baca buku satu belum habis udah ganti lagi dan udah bilang nggak suka, jelek gitu kan.
1: Kan belum habis tuh,
2: habis
5: terus cari yang klop sama hati kita.
2: Betul.
0: Mereka belum tahu kalau di lembar berikutnya gebrakannya.
2: Nah, sekarang kan zaman-zamannya plot twist.
0: Iya,
2: ya,
0: betul. Jadi kalau bisa baca buku satu di
1: selesai
2: dulu,
0: baru deh nanti kamu bisa mengambil kesimpulan
1: gitu.
0: Atas semuanya.
1: Ini,
0: betul, gitu. Cari pacar juga gitu.
1: No.
0: Para duta nggak boleh punya pacar dulu.
2: Iya, benar.
0: Emang bener nggak boleh?
2: Kalau kita di sini sih ya
0: bilangnya nggak boleh.
1: Gosip nih jadinya.
2: Oke, kayaknya kita harus kembali lagi nih.
0: Kita kembali ke lembaga ya.
1: Oke.
0: Ada lagi yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Gimana pesan kalian kalau ada generasi muda yang bilang membaca itu membosankan?
2: Wah, sikat.
5: Ayo Kak Alifan.
0: Tapi kayaknya gitu ya.
2: Iya, memang
0: coba ada. Bayangin ya, kita kalau lihat HP, scroll HP 2 jam, 3 jam, it's ya, okay nih mata.
2: Betul.
0: Coba kalau baca buku, baru satu lembar udah
5: ngantuk.
0: Ya kan? Gimana?
1: Oke, jadi tadi kan dibilang bahwasannya membaca buku tuh membosankan. Sebenarnya guys, kalian tuh kalau membaca buku, kalian fantasinya dimainkan. Dibayangkan. Jadi misalnya kayak kan ada yang namanya buku-buku fiksi gitu ya, buku-buku yang pengarangnya tuh lucu-lucu atau komedi. Nah itu tuh di karang di dalam otak kita. Contohnya kayak orang itu terbang. Nah, kan di otak kita pasti membayangkan
2: bahwa orang terbang kayak gimana.
1: Nah, jadi kan secara tidak langsung di otak kita tuh juga jadi kayak kartun gitu loh.
0: Oh iya. Kayak komik ya, kayak
1: betul komik sekali. Membaca komik juga sebuah dari literasi loh.
2: Iya, benar. Salah satunya Mar. Ini Mar termasuk salah satu
0: pecinta
2: orang yang
0: pecinta komik.
2: Sorry ya Mar, kita spill di sini.
0: Gimana kalau kalau ada orang yang nyolek kamu baca buku tuh membosankan loh Mar, terus kamu bilang gimana?
4: Ya, mesti saya bilang ya, enggak semua buku tuh membosankan, tergantung itu buku kamu suka apa enggak. Jadi harus dibaca sampai benar-benar dipahami, diresapi, terus sambil dibayangin tuh ceritanya tuh gimana kalau dibuat di kayak dunia nyata gitu loh.
0: Dunia nyata kayak
4: itu bisa bikin baca tuh lebih seru gitu.
2: Betul, betul.
0: Soalnya Kakak Al juga ini kan dia suka panggung sandiwara ya. Jadi dia kayaknya gampang banget ya buat mengimajinasi apa, termasuk juga Mar karena dia suka komik. Aku pikir dari tadi dia baca, waktu aku tanya kan gimana kalau teman-teman bilang buku itu membosankan, jawabannya aku pikir ya Mar, kamu bilang sakarepmu enggak apa-apa. Ternyata enggak loh Mar, keren loh Mar. Ayo Mar, bangun.
2: Udah bangun ya.
1: Tadi ya kayak semua di rumah. Ini Mar memang seperti ini ya.
2: Tidak ngantuk ya.
5: Memang lazy eyes aja.
0: Keren loh dia ya, tapi enggak lazy ya, teman-teman. Ya.
2: Betul.
1: Semangat banget.
2: Semangatnya membara loh.
0: Ada lagi keren-keren teman-teman. Jadi penyiar kayaknya cocok semua nih. Iya benar. Benar semuanya cocok.
2: Boleh.
0: Gimana kalau mau mundur ya? Mau mundur mereka yang siaran nih.
2: Enggak selesai Kak Benan.
1: Saya kita 1 jam di sini juga banyak.
0: Kayaknya masih lebih ya.
2: Lebih juga enggak apa-apa kita.
0: Kalau suruh pilih dari segala buku yang kalian baca, buku apa sih yang kayaknya enggak ini ya, enggak kelupa gitu.
1: Oke.
2: Dari siapa dulu?
1: Aku mau.
5: Bukunya sama ya kayaknya.
1: Sama deh kelihatannya. Karena kita kemarin terakhir habis membedah buku yang berjudul Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Dan di situ benar-benar aku kayak kan zaman sekarang mental health dan lain-lain ya Kak. Nah, buku ini juga menceritakan sosok Ale yang backgroundnya juga bisa dibilang dari background keluarga, pertemanan juga kurang seperti itu. Nah, di situ aku juga kayak meresapi juga gimana ya kalau aku ada di posisinya Ale.
5: Karena can relate ya sama Gen Z sekarang.
1: Can relate kayak gitu, terus dia melampiaskan kayak ke
5: hal-hal negatif
1: seperti itu. Nah, itu sih yang belum aku bisa lupain dari Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.
0: Aduh, aku belum baca lagi.
2: Aduh, okay. harus baca deh.
1: Plotisnya juga banyak banget.
2: Iya, betul.
5: Mungkin kita lebih suka itu karena kita udah membedah itu bareng tim literasi juga.
2: Betul.
1: Kan pastinya kalau bedah karya kan kita bertukar
2: pikiran ya. Ya.
0: Baca satu-satu dulu.
1: Iya. Okay.
5: Jadi gimana? Setiap pertemuan tuh satu bab gitu.
1: Gimana sih Ale kok bisa gini, dari pikiran kamu gimana, pikiran kamu gimana, pikiran
5: dan ternyata jadi POV gitu. Banyak orang tuh seru banget ya.
2: Iya, karena kita bisa orang dengerin dari POV yang beda-beda nih pendapatnya.
0: Seperti yang dibilang sama Nino bahwa tiap orang tuh punya pemikiran sendiri-sendiri.
2: Betul.
0: Bukunya dibaca sama tapi pasti POV-nya beda-beda.
5: Betul.
0: Keren nih teman-teman ya. Itu ya Seporsi Mie Ayam
1: Sebelum Mati.
2: Iya, Sebelum Mati. Aduh,
0: menakutkan ya.
2: Memang menakutkan.
1: Memang judulnya
2: hanya judul aja kok.
0: Hanya judul aja ya. Kalau yang lain gimana? Ada buku yang lain?
2: Ada sih. Aku ada.
0: Apa tuh?
2: Ini salah satu buku favorit aku dari Terelie. Karena kebetulan aku punya dua penulis favorit ya, dari Terelie sama dari Laila Chudori itu. Kalau dari Terelie sendiri aku lebih milih kalian buat baca buku novel tentang pulang. Jadi di mana itu mengisahkan sebuah jadi intinya kita tuh gimana sebuah negara itu dipimpin. Ini sebenarnya buku-buku politik gitu ya. Enggak apa-apa ya sebenarnya. Enggak apa-apa ya.
0: Iya, bacaanmu emang keras nah.
2: Kalau sebenarnya dari buku ini sendiri aku banyak belajar ya, terutama dari gimana cara pola pikirnya seorang pemimpin yang memimpin sebuah negara. Jadi kita tuh nggak bisa loh dipimpin sama orang yang nggak bisa mimpin gitu loh. Terus juga di sini ada tokoh ini tuh terinspirasi, yang nulis ini tuh terinspirasi dari sebuah tokoh, yang dimana tokoh ini tuh mempelajari atau mengumpulkan beberapa hal dari zaman dulu, terus dia terapkan untuk bekal hidupnya di zaman sekarang. Wow. Gitu. Jadi kayak menurut aku ini salah satu buku yang cukup berbobot. Dan apabila teman-teman sendiri pingin baca buku-bukunya Terelia, aku rekomendasiin salah satu buku ini sih.
0: Oke. Keren ya. Aduh, jadi pengen baca lagi.
2: Iya kan?
0: Soalnya aku tiap hari cuma baca buku tabungan ya kan. Pusing.
2: Aduh, pusing. Kalau baca buku tabungan memang pusing.
0: Pusing ya kan?
1: Kecuali
0: baca
1: buku,
0: yang lain.
1: Kecuali buku tabungannya 2 miliar ada.
2: Aduh, enggak usah dipikir.
1: Enggak usah dipikirin ya.
0: Noleng glending gitu. Ada yang di YouTube channel dari warga Mataraman katanya keren banget, wes. Motivasinya buat teman-teman yang pengen juga jadi duta literasi apa nih? Apakah ada privilege yang didapat kalau jadi duta literasi? Nah lo, apakah nanti nilainya A semua?
5: Juga.
0: Lulus tanpa ujian?
5: Juga dong.
0: Langsung pengen jadi
2: dipanggap, iya mungkin mereka enggak, tapi
0: makan di kantin gratis 1 tahun.
2: Sebenarnya itu kita pengen sih. Sebenarnya enggak sih.
0: Gimana, apa ada privilege atau motivasi gimana nih, siapa yang mau siapa ini nih?
1: Kalau untuk dari aku sendiri ya, kalau untuk privilege sebenarnya kita belajar banyak ilmu dari duta literasi itu, cuman enggak cuma tentang literasi aja ya, karena kan kita juga bekerja sama dengan keluarga Ikatan Putra Putri Semasa. Kami juga ada beberapa agenda atau program kerja yang IKAPSA lakukan bareng-bareng, yaitu tentang bakti sosial. Kami juga pada tahun 2025 kemarin bakti sosial di salah satu panti asuhan. Terus kemudian
2: pungut sampah di PSG.
1: Kami juga pernah
2: berkolaborasi
1: dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH yang menjaga kebersihan pada saat tahun baru. Seperti itu sih.
0: Keren.
1: Jadi selain bisa menambah relasi, terus juga bisa menambah apa ya, pembelajaran. Sebenarnya banyak banget join
0: yes. Siapa tahu next jadi duta literasi 2027. Tapi buat teman-teman semasa ya. Teman-teman yang lain ya di sekolahnya masing-masing gitu kan ya. Takutnya aku pengen dong gabung aja kalau yang SMP bisa ya.
2: Kalau yang SMP pengen masuk semasa dulu.
0: Mar, ada privilege?
2: Mar.
0: Biar dia ngomong.
2: Kak Mona tuh takut kamu ketiduran sama.
0: Ayo Mar. Kamu dapat privilege apa, Mar?
4: Kalau aku sih privilege-nya ya lebih itu. Kalau ikut
0: lebih terkenal. Oh, lebih
5: terkenal. Iya, benar. Kita di komentarin dulu ya. Benar. Ini nih.
0: Ayo.
4: Kalau privilege yang aku dapat sih yaitu pengalaman baru, karena kan ikut duta itu kan enggak cuma itu kan, maksudnya dapat kayak selempang kayak gini, terus masuk IG Kapsa itu dapat pengalaman kayak aku ini baru nge-MC itu pas masuk duta literasi ini.
2: Pengalaman baru ya Mar ya,
0: regenerasi ya Al ke Mar gitu ya. Tapi bolehlah duet ya.
1: Boleh.
0: Jadi itu ya, dikenal kalau masuk gerbang langsung come on, gitu
2: ya. Fansnya banyak,
1: menyambut di sekolah.
0: Luar biasa. Oke deh, nggak kerasa ya sama kalian tuh harusnya 2 jam.
1: Oh my god.
0: Ya kan?
2: Oh my god, cukup lama.
1: Lama ya 2 jamnya.
0: Tapi ini kalian punya pesan nggak sih buat generasi muda atau juga buat teman-teman kalian di semasa? Agar ya apa ya, tidak bosan buat berliterasi dan lain sebagainya. Ada pesan enggak dari kalian?
1: Oke, silakan yang menjabat tahun ini.
0: Yang menjabat tahun ini dulu ya.
5: Nanti aja.
0: Iya. Silakan.
2: Mar dulu.
0: Mar. Ayo
2: Mar.
4: Pesan buat teman-teman, buat kalian jangan malas literasi lagi. Coba cari buku atau mungkin video yang menurut kalian tuh menarik gitu. Jadi biar enggak kalian tuh bosen, biar kalian tuh bisa suka literasi. Enggak semuanya literasi itu cuma baca, kita kan bisa dengerin.
1: Betul. Teman-teman di rumah juga yang menonton ini, yang mendengarkan
2: sama
1: ini,
2: sama aja sama literasi. Yeah,
1: sama juga literasi. Dengan literasi.
5: Kita dengerin dari awal sampai akhir ya.
2: Semoga betah ya.
0: Iya benar. Itu aja Mar.
2: Ya. Kalau Mar itu lebih ke ide pokok
1: sebenarnya. Ide pokok ya. Langsung dek gitu.
0: Dia enggak bisa kanan kiri, udah lurus aja. Terus gimana nih? Ada tambahan lagi nih Nino?
2: Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya teman-teman harus mengerti dulu apa arti literasi yang sebenarnya. Karena jujur, teman-teman tuh kalau baca buku tuh sama dengan bisa istirahat loh. Karena istirahat yang kita maksud itu adalah dengan membuka dunia kita khusus pada buku aja. Terus gimananya kita sama kreativitas atau ide-ide kita sendiri tuh udah di luar kendali. Jadi kayak semisal kita baca buku tuh ya udah sesuaiin aja sama kesukaan kita gitu. Terus sama kalau tadi aku juga berpesan kalau semisal untuk buat suka sama buku itu nggak harus pakai banyak-banyak buku. Jadi cukup cari satu buku yang menurut kalian kalian suka sesuai kepribadian kalian dan nikmatin proses buat nyari buku itu karena di situ letak asiknya.
0: Okay. Bagus ya, di situ letak asiknya. Mencari ya buku yang pas. Dan sesuai dengan kita. Kalau udah gitu jadi cinta.
2: Jadi cinta, lama-lama ketagihan.
1: Lama-lama ketagihan untuk membaca buku semuanya. Pokoknya tentang literasi.
0: Ada tambahan pesan?
5: Mungkin selain yang udah disampaikan sama Mar dan Nino itu juga kita harus cari lingkungan yang positif dan suka literasi juga ya. Karena lingkungan itu berpengaruh banget buat kehidupan kita sehari-hari. Nah maka dari itu kita juga harus cari lingkungan yang positif.
1: Kalau lingkungannya udah positif, terus teman-temannya semuanya
5: support, gitu ya.
1: Nah tinggal jadi diri kita nih, mau berubah mau atau berubah tidak atau karena sebenarnya yang paling susah itu diri kita. Kalau diri kita belum mau berubah, diri kita belum punya keinginan, ya kita susah. Jadi diri kalian dulu guys, harus kalian berubah.
0: Waduh.
1: Harus ada niat, minat.
0: Karena segala sesuatu tuh pasti harus diri kita dulu.
1: Betul.
0: Kita mau ngajak orang juga, diri kita juga mesti
2: diri kita dulu, betul.
0: Keren, terima kasih ya teman-teman.
2: Terima kasih juga Kak Mona.
0: Jawab cepat ya.
1: Aduh.
0: Jawab cepat, mulai dari
2: tap up.
1: Cerdas cermat, cerdas cermat.
0: Satu-satu tapi jawab cepat ya.
2: Oke, okay,
0: cepat ya. Dari Shell dulu.
5: Aduh, dari Mar dulu aja gimana? Saya terus ini.
0: Kasihan si Mar udah biar mikir dulu ya kan. Dia nanti ide gongnya ya kan.
5: Penutup. Plotnya ada di Mar ini.
0: Lengkapi kalimat ini ya kan.
2: Aduh.
0: Cepat lo ya, tapi kalimatnya sama. Membaca bagi saya adalah Shell.
5: Membaca bagi saya adalah suatu pembiasaan.
0: Pembiasaan. Membaca bagi saya adalah al
1: ilmu.
0: Ilmu. Membaca bagi saya adalah Nino
2: masa depan.
0: Masa depan.
2: Ini nih.
1: Kita selainnya tepuk tangan ya.
0: Iya iya.
5: Persiapan ini.
0: Terima kasih. Membaca bagi saya adalah Mar.
4: Healing.
0: Ya kan? Bagus kan ya?
1: Bagus.
0: Sepakat sependapat Mar. Luar biasa. Terima kasih Mar, terima kasih Nino.
1: Terima kasih Kak Mona.
0: Juga Shell. Ya. Semoga di tahun 2027 nanti ada duta literasi lagi yang lebih bagus lagi. Agendanya lebih meriah lagi. Karena ini juga untuk mensukseskan ya generasi muda agar lebih cemerlang dan emas ya tahun 2045
5: masih jauh banget ini.
0: Jauh, tapi enggak apa-apa, kita mulai dari sekarang. Betul. Gitu ya. Sukses selalu, salam buat guru-guru di SMA Negeri 1 Madiun ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah masuk di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Kita jumpa lagi dengan duta-duta semasa minggu depan atau ada teman-teman yang pastinya berprestasi juga di SMA Negeri 1 Kota Madiun. Terima kasih. Mona pamit, teman-teman pamit. Dadah, bye-bye.
2: Dadah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform.

0: dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumenel, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: Mulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore menjelang malam hari teman Pro 2. Berjumpa barengan sama aku Nabila Negari di sesi sore ceria menuju jaga malam alias jangan galau malam-malam. Pastinya di hari Selasa malam ini 11 Agustus 2026 ada sejumlah agenda seru ya teman Pro 2 yang akan menemani kamu di malam hari nanti. Pada pukul 19 nanti Nabila mau ngajakin kamu untuk bergabung ke program 2 RRI Jakarta untuk kita ikuti Music Live Chat. Dilanjut ada special segmen yang membahas seputar judi online, dan nanti ada juga sesi curhat dong ya. Jadi bisa kamu simak teman Pro 2 sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita bakal temenin kamu dengan drama radio dan juga jazz music. So stay tuned, bisa disimak dari frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-82-8483 atau official akun Instagram @RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 1939. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu.
1: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, di tengah gelombang panas ekstrim ya melanda beberapa negara gitu ya, Indonesia maupun beberapa negara lainnya termasuk Korea Selatan atau Korsel, Bandara Internasional Incheon mendadak berubah fungsi nih, jadi tempat pengungsian dan juga lokasi ngadem favorit bagi warga lokal. Nah, melansir dari The Korea Herald, sekarang itu banyak banget lansia yang menghabiskan waktu berjam-jam di area bandara untuk bermain game ataupun hanya sekedar menikmati bekal makanan yang dibawa dari rumah sampai dengan beristirahat di kursi-kursi fasilitas umum demi menghindari sengatan cuaca panas. Jadi hashtag ngadem di bandara gitu ya. Nah, menurut Badan Meteorologi Korea atau KMA sendiri mencatatkan suhu udara di Yangsan sekitar 310 km dari Seoul yang sempat menembus 42,5 derajat Celcius pada tanggal 2 Agustus lalu. Dan angka ini sendiri menjadi rekor suhu tertinggi di dalam sejarah pencatatan cuaca Korea Selatan selama lebih dari satu abad. Mengutip dari The Korea Times, otoritas setempat juga sudah menghimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk segera menghentikan seluruh aktivitas di luar ruangan. Dan terkait hal tersebut, Bandara Incheon yang dinobatkan sebagai bandara terbaik kedua di dunia setelah Changi Singapura pada ajang 2026 Skytrax World Airport Awards dikenal luas akan efisiensi operasional, kebersihan, serta fasilitas modernnya. Dan kalau dari penjelasannya sendiri gitu ya, untuk area terminal bandara ini menyediakan pendingin ruangan atau yang kita kenal sebagai AC gitu ya, air conditioner yang sejuk, tempat duduknya juga melimpah, dan kalau misalnya orang Indonesia kesana tuh suka banget gitu ya, koneksi wifi gratis. Dan ada juga stasiun pengisian daya ponsel sampai dengan toilet yang bersih. Dan termasuk rangkaian fasilitas ini menjadikan lokasi yang sangat nyaman untuk berteduh dari cuaca panas. Berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Seoul, Bandara Incheon sangatlah mudah dijangkau menggunakan kereta bawah tanah subway. Terlebih lagi lansia-lansia nih ya teman Pro 2 yang berusia 65 tahun ke atas di Korea Selatan, ini benar-benar menikmati hak istimewa untuk naik subway secara gratis. Meningkatnya jumlah warga non-penumpang yang berkunjung dan juga bertahan dalam waktu lama di area terminal, ini berimbas pada beban kerja staf bandara mulai dari pembersihan area, pengelolaan sampah, sampai dengan pengawasan fasilitas. Meskipun demikian, pihak pengelola Bandara Incheon menegaskan bahwa bandara merupakan fasilitas publik yang terbuka untuk siapa saja ya teman Pro 2. Jadi, walaupun gak naik pesawat tapi cuman ngadem nih, boleh banget. Dan pihaknya terus berupaya mengelola area terminal secara optimal agar tidak mengganggu kenyamanan para penumpang pesawat, di mana fenomena ini juga terjadi saat Bandara Incheon tengah bersiap menghadapi puncak musim liburan pemecah rekor, di mana pihak bandara memproyeksikan akan melayani sekitar 3,77 juta penumpang dalam rentang 25 Juli hingga 10 September atau rata-rata 222 ribu pengguna jasa perharinya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Yuk segera download RRI Digital.

Emang ya tempat berdua. Akhir-akhir ini tuh udaranya kalau pagi dingin, tapi kalau panas kalau siang panas gitu ya, kalau kata orang Madiun mah. Nah, cuaca panas seringkali bikin rumah itu kayak terasanya gak nyaman. Terus pastinya juga gerah. Banyak orang yang langsung berpikir apa nyalain AC aja ya, yang kalau misalnya di rumah ada air conditioner. Padahal ada banyak gitu cara mendinginkan ruangan tanpa AC di tempat Pro 2. Ya pengen lebih hemat listrik gitu ya, ada langkah sederhana yang bisa kamu lakukan biar tagihan listrik kamu tuh gak membengkak gitu ya. Nah, jadi bisa kamu simak di tempat Pro 2. Biar suhu ruangan bisa terasa lebih sejuk tanpa harus membuat tagihan jadi bengkak gitu ya. Yang pertama, salah satu mendinginkan ruangan tanpa AC yang paling efektif ya apa? Membatasi sinar matahari masuk ke dalam rumah. Tapi emang balik enak kalau misalnya rumahnya udah rindang gitu ya, udah asri, banyak tanaman gitu. Jadi O2 alias oksigennya terpenuhi. Nah, di mana di sini bisa kamu gunakan tirai untuk menghalangi panas gitu ya. Dikutip dari Architectural Digest, panas yang menembus jendela sering menjadi penyebab utama ruangan terasa gerah. Jadi, gunakan tirai tebal atau gorden gelap untuk menahan paparan sinar matahari. Jadi, usahakan ventilasi di rumah kamu itu tercukupi. Sama jangan lupa untuk menggunakan tirai untuk menghalangi panas masuk ke dalam rumah kamu. Yang kedua adalah buat aliran udara silang. Nah, udara yang bergerak akan membuat ruangan terasa lebih sejuk. Cobalah membuka jendela yang saling berhadapan tapi tidak tepat sejajar gitu ya. Supaya apa gitu? Supaya udaranya itu bisa mengalir masuk dan juga keluar dengan lebih lancar. Jadi, cobalah untuk membuka jendela yang saling berhadapan gitu ya. Di mana teknik ini membantu mengganti udara panas yang mengendap di dalam ruangan dengan udara segar dari luar. Dan cara ini sangatlah sederhana teman Pro 2, tapi efektif untuk mengurangi rasa sumpek atau apek di dalam rumah. Lanjut, yang ketiga adalah memanfaatkan kipas angin secara strategis. Nah, kipas angin itu ya, kita kenal sebagai alat yang murah dan juga efisien untuk membantu mendinginkan ruangan tanpa AC. Tipsnya, agar hasilnya lebih terasa itu coba kamu letakkan kipas di depan jendela yang terbuka gitu ya, kalau suhu luarnya lebih sejuk. Jadi kamu juga bisa menaruh beberapa es batu nih sebagai tips teman Pro 2 ya, di depan kipas kamu. Untuk apa? Untuk menghasilkan embusan udara yang lebih dingin. Selain itu juga bisa menggunakan lebih dari satu kipas, dapat menciptakan sirkulasi silang sehingga udara di ruangan kamu tuh lebih cepat bergerak. Tapi kalau misalnya nggak punya kipas lebih, ya bisalah dengan tips-tips yang menggunakan beberapa es batu yang ditaruh di depan kipas. Jadi es batunya bisa ditaruh di mangkok atau ditaruh di plastik dan lain sebagainya. Ya, jadi beberapa tips itu ya, simple banget ya teman Pro 2. Juga kurangi aktivitas yang menghasilkan panas. Jangan lupa untuk pasang peneduh juga di bagian luar jendela. Gantung kain lembab di depan jendela. Itu juga menjadi tips-tips agar bisa menghemat listrik tanpa AC atau air conditioner gitu ya. Jadi bisa kamu lakukan di tengah cuaca panas yang maksudnya yang kita hadapi sekarang gitu.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kementerian Agama tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026, di mana pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnak Said, mengatakan keselamatan santri merupakan bagian penting dalam menyelenggarakan pendidikan pesantren. Lingkungan pendidikan diharapkan memberikan rasa aman sekaligus mendukung tumbuh kembang santri. Kemudian informasi lainnya, teman Pro 2, Netflix telah memulai produksi sequel film aksi Prancis Ad Vitam yang dirilis pada tahun 2025 silam dan dibintangi oleh Guillaume Canet. Sequel tersebut memiliki judul sementara Ad Vitam Aeternam yang dalam bahasa Latin berarti menuju kehidupan abadi. Adapun Guillaume Canet akan kembali memerankan sebagai Frank Lazarev, mantan anggota GIGN, Unit Taktis Elite Gendar Mary Nasional Prancis, di mana di dalam sequel ini Frank harus menghadapi ancaman baru setelah selamat dari upaya pembunuhan usai dibebaskan dari penjara. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News, dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman Bro 2 kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama 1 jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja rilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi depan nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Studionya dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama enggak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue enggak ada mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak aduh gimana ya? Kayak lebih kayak ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bisa
0: paham ke track ya.
1: Gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh. Bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya gitu. Ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Gitu. Oh iya?
1: Iya. Tapi malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua? Malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu kan? Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya, kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin secara promosi gitu. Tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong. Kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session. Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya,
0: orang kan ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Cuman
0: lagunya kok kayak timpang banget
1: Iya. Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ,
0: Mas. Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Hey yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
2: Hai.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini dari single perdana lu.
2: Iya.
1: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
2: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu ya. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
1: ya?
2: Lebih pesat sih.
1: Benar-benar.
2: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
1: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
2: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
1: Oke. Secara promosinya berarti
2: promosinya,
1: ya.
2: Promosinya lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
1: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
2: Beda banget, iya betul.
1: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop, ya, retro.
2: 80s pop, ya retro, iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
1: Yes, bener.
2: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membuat lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
1: Oke.
2: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
1: Iya, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih musik dan juga genre ini sebenarnya?
2: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind & Fire gitu.
1: Okay.
2: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
1: Okay.
2: Terus ternyata di approve gitu.
1: Dan malah jadi single kedua ya kan?
2: Malah
1: jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
2: Oke.
1: Okay. Gue dari musiknya dulu
2: menarik,
1: lagi.
2: Menarik.
1: Baru dengerin liriknya gitu.
2: Iya.
1: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gimbal gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
2: Iya betul.
1: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
2: Bener, bisa bener, yeah. bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Yeah. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
1: Yes,
2: gitu.
1: Bener.
2: Iya.
1: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih jujur.
2: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre nya cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay, lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya, beda treatment.
1: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya ya. Enggak wajib dia
2: dilakukan, diikutin ya.
1: Benar. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya ini apa dari lagu ini sebenarnya?
2: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa,
1: nggak bisa ya menggantikan
2: gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
1: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
2: malah kayak gitu, makin in your face gitu.
1: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
2: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
1: Iya.
2: Jadi kayak ini kayaknya dia. Oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
1: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
2: Iya kan? gitu loh
1: jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
2: Ah itu dia.
1: Iya kan?
2: Betul, jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
1: interpretasi. Ya bener kan? Bener-bener. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
2: Kalau
1: bisa jadi dua itu kan?
2: Betul-betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya. Tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
1: Bener-bener.
2: Iya. Jadi gue gak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya gak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
1: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti anyway ini produsernya adalah Petra Sihombing juga.
1: Betul,
0: ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung. Gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini. Kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya kan.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce. Ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Wow.
1: Iya.
0: Office hour.
1: Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin.
1: Iya. Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini. Daripada instead of lu, udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya sih.
1: Gak semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak, coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow, Wow, gitu. Itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Ini bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga. Yes. Gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi itu kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Syakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu?
0: Gitaran dulu.
1: Gitaran
0: ya?
1: Dulu, gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin okay. Ke orang gitu.
0: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak taranana papa taratara itu kayak itu gue terus aja keinget terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay.
1: Dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh iya iya iya iya sih iya. Seringnya kayak gitu kan.
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya benar. Oke tapi kalau dari segi produksi berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya apa namanya jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra dia lagi kerjain perunggu.
0: Nah itu dia.
1: Albumnya perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tuker-tukeran data.
0: Iya. Yeah,
1: mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya. Karena kita beda. Iya dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo takkan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari minggu sore?
0: Spesifik minggu ya?
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari
0: meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini. Gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning gue. Sore ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal Minggu benar juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh enggak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo
0: kita olahraga, ayo
1: olahraga, kita makan bubur,
0: pulang apa?
1: Itu kayak
0: Senin
1: padahal baru lewat tuh jam 1 gitu.
0: Iya bener. Oke. Nah tadi kalau main Minggu sore gitu kan, apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga seru
1: ya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan.
1: Lagi, iya.
0: Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: wow. Ahnaf.
1: Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh nggak dari acting tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih. Cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director
0: ya.
1: Benar. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue enggak ngomong enggak apa gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan.
1: Betul. Benar.
0: Wow. Alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di-request di Produ FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request
1: juga,
0: yang banyak juga. Tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Kapan itu bakal?
1: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Tak Kanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi satu key, satu keyboard, gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke. Apa aja tunggu nanti lah ya. Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa semoga. Di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman nggak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari. Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu nggak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sudah jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Hey.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, bertemu lagi bareng sama aku Nabila Negari. Balik ya di Jaga Malam, program 2 RR Madiun. Setelah tadi kita menyimak MLC ya, Music Live Chat, di program 2 RR di Jakarta. Pastinya di special segmen ini ada sebuah kabar ya, berkaitan sama judi online. Ya mungkin kamu bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok pemain lebih mudah dipidana daripada operator? Kenapa operatornya gak kena, yang kena justru pemainnya gitu ya. Nah nanti kita bakal bahas lebih lanjut seperti apa, nanti Nabila akan informasikan ke kamu di special segmen hari Selasa malam terkait pemberantasan judi online. So bisa kamu simak ya teman Pro 2 di frekuensi 95,2 RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: day. Pendidikan adalah sahabat terbaik. Orang terpelajar dihormati di mana-mana. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan kaum muda. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the young. Chanakya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berharap pada timur. Baik, sama Salsabil, teman Pro 2 ya, menemani kita di menit ke-24 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan masih dijaga malam, alias jangan kalau malam-malam, barengan sama Nabila di sini ya. Kita membahas seputar judi online, special segmen di malam hari ini. Mungkin dari teman-teman Pro 2 pernah bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok pemain itu justru lebih mudah dipidana daripada operator? Kenapa nggak operatornya aja gitu yang ditangkap gitu ya? Apalagi sekarang judi online kan bukan lagi sekedar aktivitas untuk mempertaruhkan uang melalui internet, tapi ternyata di balik satu kali taruhan ini ada juga jaringan yang bisa melibatkan pemain, operator, promotor, penyedia sistem, sampai dengan ada pihak yang mengatur lalu lintas keuangan. Nah, makanya pemberantasan judi online di sini tidak semestinya hanya berfokus pada orang yang bermain saja, teman Pro 2 ya, tapi ya dari beberapa orang yang terlibat gitu ya. Dengan kemudahan mengakses situs perjudian melalui telepon genggam aja, ini membuat aktivitas ini tuh semakin sulit dibatasi. Apalagi ya seperti pembahasan obrolan-obrolan kita bersama narasumber sebelumnya gitu ya, bahwa kalau kita tidak sadar, maksudnya tidak dari bawahnya tidak diberantas, ya sama aja. Jadi pemain bisa memasang taruhan kapan saja gitu ya, tanpa harus datang ke tempat tertentu sekarang. Ada online, kalau dulu kan judi ya udah harus datang, terus bermainnya harus secara langsung. Sekarang karena kecanggihan teknologi nih ya, teman Pro 2. Terus juga ketika mengalami kekalahan, nah di sini tidak sedikit yang kemudian mencoba bermain lagi dengan harapan bisa mengembalikan uang yang hilang. Dari situlah persoalan judi online kemudian berkembang menjadi masalah ekonomi bahkan sosial. Secara hukum, pemain tetap bisa dimintai pertanggungjawaban. Menurut pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur bahwa orang yang menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin bisa dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori 3 nih, teman Pro 2. Tapi persoalannya tidak berhenti pada pemain saja. Pihak yang menyediakan maupun yang menjalankan perjudian ini justru memiliki posisi yang lebih penting gitu ya, untuk kita perhatikan bersama. Menurut pasal 426 KUHP mengatur bahwa orang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian, ini juga bisa dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun atau denda kategori 6. Selain KUHP, aktivitas perjudian melalui ruang digital juga bisa berkaitan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE nih, teman Pro 2 ya. Yang mana melarang penyebaran transmisi atau pembuatan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi pelanggaran ketentuan tersebut bisa dikenai pidana paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah berdasarkan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: out of you.
1: Oke teman produser, masih dijaga malam ya bareng sama Nabila Negari nih. Kalau tadi sudah membahas seputar sedikit gitu ya tentang kenapa judi online sekarang itu bukan lagi sekedar pertaruhan uang melalui internet gitu. Ada di balik satu kali taruhan ternyata beberapa pihak itu juga terlibat gitu ya. Di antaranya ada operator, ada pemain, ada promotor, ada penyedia sistem, ada pihak juga yang mengatur lalu lintas uangnya. Jadi bisa dibilang kompleks gitu ya teman Pro 2. Jadi gak cuman pemainnya aja yang akan terjerumus, maksudnya yang akan dikenai hukuman, tapi ada juga beberapa hal gitu ya yang sudah Nabila paparkan tadi. Ada pasal-pasalnya juga. Nah, lantas kenapa pemain itu sering terlihat lebih mudah gitu ya untuk ditindak ketimbang operator gitu ya, atau beberapa pihak yang sudah Nabila sebutkan tadi. Jadi aktivitas pemain ini bisa meninggalkan jejak berupa rekening, transaksi digital, perangkat elektronik, ataupun komunikasi dengan platform perjudian. Dan sebaliknya, kalau operator itu justru bisa menggunakan identitas pihak lain, termasuk rekening berlapis, domain yang terus berganti, serta jaringan komunikasi yang membuat pihak sebenarnya itu di balik perjudian lebih sulit untuk ditemukan. Nah, oleh karena itu penegakan hukum ini seharusnya tidak berhenti pada follow the player aja ya teman Pro 2, tapi aparat juga perlu untuk menerapkan pendekatan follow the money dan juga follow network. Jadi dengan menelusuri aliran dana, membongkar struktur pengelola, menemukan sumber modal, mengidentifikasi promotor, sampai dengan juga mencari pihak yang menikmati keuntungan terbesar. Dan menurut KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 juga sudah mengakui gitu ya bahwa bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti. Jadi hal tersebut menjadi penting sekali karena perkara judi online pada dasarnya meninggalkan banyak jejak digital yang bisa membantu aparat membantu rangkaian pembuktian. Pemain tetap harus bertanggung jawab apabila unsur pidana terpenuhi. Tapi keberhasilan pemberantasan judi online tidak seharusnya diukur hanya dari jumlah pemain yang ditangkap saja ya teman Pro 2. Karena menangkap pemain pun ini juga mungkin menghentikan satu orang untuk sementara. Ya, mati satu tubuh seribu gitu ya kalau kata narasumber kita yang lalu. Jadi membongkar operator itu bisa memutus seluruh jaringan. Dan pada akhirnya hukum harus mampu bergerak dari orang yang paling mudah ditemukan menuju pihak yang paling berperan dalam membuat perjudian online terus hidup. Jadi kalau hanya pemain aja yang dihukum sementara, pengendali sistemnya tetap beroperasi, maka yang diputus hanyalah rantingnya aja, bukan akarnya gitu ya. Kalau kita pikir-pikir dan jabarkan gitu ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Oke teman produser, masih di JK Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Setelah ini ya, habis segmen pemberantasan judi online, akan ada sesi curhat dong barengan sama Nabila tentunya ya. Di sesi curhat ya, membahas seputar misal kamu lagi lelah gitu ya. Aduh aku tuh lelah tapi gak tahu, bingung lelahnya tuh kenapa gitu ya. Bertanya-tanya, lelahnya karena apa? Pusing ya. Udah capek dipusingkan sama capeknya kenapa gitu ya. Gak tau lah, pokoknya capek aja, cuman ya gak tahu aja gitu ya. Nah makanya bisa kamu simak ya teman Pro 2. Sekaligus curhat-curhat misal kamu yang lagi lelah secara batin, emosional kamu lagi capek, boleh banget curhat di sesi kali ini ya. Sesaat lagi bisa banget di WhatsApp kami di 0811-369-7755. Atau bisa nantinya komen di story Instagram @RRIPro2 Madiun, duanya angka.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 per 2 RRM Radio, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, alias jangan galau malam-malam. Gak boleh galau, walaupun memang lagi usumnya galau. Galau ngapain sih? Ya gak tahu lah, siapa yang galau boleh-boleh aja gitu. Namanya juga manusia, ya kan? Jadi pasti ada rasa kadang bahagia, kadang sedih, kadang bingung, termasuk capek gitu ya. Capek tapi gak tahu capeknya tuh kenapa gitu ya. Nah jadi pokoknya gak jelas gitu ya. Sering mungkin ngerasanya ya capek. Capek secara batin dan fisik gitu. Tapi lebih ke batin sih kayaknya. Tapi gak tahu kenapa gitu. Nah mungkin bagi teman-teman Pro 2 yang merasa capek tapi gak tahu kenapa, bisa banget, mungkin kamu ungkapin aja gitu ya. Butuh teman cerita, butuh tempat bercerita, bisa banget gitu. Kamu curhat-curhat di sesi curhat dong. Boleh di WhatsApp 0811-369-7755. Bisa by chat ataupun mau by VN voice note, boleh banget ya teman Pro 2. Atau pengen telepon gitu, boleh banget. Boleh banget, pokoknya ditulisin aja di WhatsApp kami di 0811-369-7755. Bisa by voice note juga, atau boleh komen di story Instagram @rrpro2madion. Buat kamu yang merasa capek gitu ya secara mental, pengen curhat-curhat, butuh tempat, butuh ruang, pengen mengeluarkan unek-unek, ataupun ya sekedar hanya menyapa gitu, gak apa-apa lah pokoknya teman Pro 2 ya. Sambil rebahan, gak bisa tidur karena ada masalah, boleh banget curhat-curhat aja di sini.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI.co.id, sumber

Kalau ngomongin soal capek nih ya teman Pro 2, pasti semua orang mengalami rasa capek. Ya namanya juga manusia ya, seperti yang Nabila bilang tadi, pasti merasakan namanya lelah, capek. Tapi kadang kita mikir capek, bingung gitu ya, capek tapi gak tahu capeknya tuh kenapa. Nah ini bisa terjadi ya teman Pro 2, karena kamu mungkin udah ibaratnya tuh udah gak tahu capek banget gitu, kayak gemes. Kelelahan mental itu juga bisa ya, atau mental fatigue, tulisannya fatigue gitu ya. Jadi kelelahan mental di teman produk yang dipendam stresnya, terus kekurangan nutrisi itu juga bisa karena kurang zat besi atau vitamin B12 dalam tubuh. Nah ini juga bisa merasakan lelah yang tidak jelas gitu. Jadi penyebab umum capek tanpa sebab itu bisa jadi kalau menurut artikel yang pertama, kelelahan mental. Jadi kamu ada beban pikiran, emosi menumpuk tanpa disadari. Lalu bisa juga kurang nutrisi, di mana tubuh kamu kekurangan vitamin B, zat besi ataupun cairan alias dehidrasi. Bisa juga karena kualitas tidur kamu buruk nih. Nah tidur lama tapi tidak nyenyak, atau bisa juga tidur tapi sering terbangun. Nah itu juga bisa menyebabkan lelah yang gak tahu ini capeknya karena apa gitu ya. Sama bisa jadi kurang gerak. Nah terlalu lama duduk atau rebahan malah bikin badan kamu lesu. Nah jadi cara mengatasinya gimana sih? Cara mengatasinya seperti istirahat total ya. Jauhkan HP, laptop sejenak untuk detox pikiran kamu teman Pro 2. Atur nafas, tarik nafas dalam-dalam, lalu buang perlahan untuk merilekskan saraf. Jangan lupa untuk mencukupkan air minum. Perbanyak minum air putih agar sirkulasi darah kamu lancar. Dan lakukanlah stretching, stretching ringan gitu ya, baik dengan jalan kaki santai ataupun peregangan otot dan sebagainya. Jadi bisa kamu lakukan gitu ya. Nah buat yang lelah secara mental, mungkin udah gak kuat lagi mau gimana, butuh teman cerita, bisa banget cerita di Pro 2 Era Rimadio nih. Di sesi curhat dong masih buka sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat teman Pro 2 ya. Kebetulan di sini sudah ada yang masuk nih dari Kak Lara Purwasyari ya. Mau curhat nih, Kak. Terkadang kita kan terlalu sibuk nih mengeluhkan soal keadaan. Sampai kita juga lupa bahwa masih begitu banyak nikmat Allah gitu ya yang kita miliki saat ini. Betul, betul, betul. Jadi kita menangisi sesuatu yang belum kita punya sampai kita tuh lupa untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan gitu kepada kita hingga saat ini. Kita merasa hidup kita begitu berat padahal mungkin ada banyak hal kecil yang sebenarnya menjadi alasan untuk kita tetap tersenyum dan juga bertahan. Kalau kata Kak Lara sih gak apa-apa kalau hari ini kita merasa lelah, kecewa ataupun ingin mengeluh gitu ya. Karena kita juga manusia, punya batas dan perasaan. Tapi jangan sampai keluhan itu justru membuat kita lupa bahwa Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bangun setiap pagi, nafas, berkumpul. Terus habis itu juga memperbaiki diri ya yang jelas. Mungkin tidak semua yang kita inginkan Tuhan berikan sekarang, tapi percayalah apa yang Tuhan takdirkan selalu punya alasan nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 cobalah belajar nih untuk menerima keadaan sambil tetap berusaha. Pesannya Kak Lara Purnamasari nih ya, kurangi membandingkan hidup kita dengan orang lain karena setiap orang pasti memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kak Lara Purnamasari ya yang udah gabung di sesi curhat nih, curhat-curhat gitu ya. Panjang banget nih, seneng banget kalau Nabila tuh dicurhatin panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Sekaligus mengeluarkan unek-unek kayak. Tak tunggu pokoknya teman Pro 2 yang mau ngeluarin unek-uneknya yang panjang, walaupun panjang

bakal tetap tak bacakan untuk kamu gitu ya. Terus ya itulah teman pro 2 ya, namanya juga capek. Capek itu adalah suatu bentuk yang abstrak tapi bisa dirasakan gitu. Ya, pokoknya karena itulah penyebabnya sudah Nabila paparkan, bisa jadi kelelahan mental, kurang nutrisi, kualitas tidur buruk, kurang gerak. Cara mengatasinya bagaimana? Ya, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pasti jangan lupa untuk beristirahat total dari hiruk pikuk dunia ini ya.

0: Enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar. Wow.
1: Sini sampahnya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang nggak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Oke.
2: Tahu nggak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Gitu.
0: Oke deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
2: Iya, buat ngitung. Udah berapa makanan tuh yang kamu makan? Hah? Jadi tinggal nagih kamu harus bayar berapa.
0: Loh, ini gak jadi ditraktir?
2: Enggak lah.
0: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

Terima kasih teman Pro 2 sudah bertahan. Kalau kata Gia Indrawari ya, sesuai dengan judul lagunya, baik kamu yang merasa capek, lelah, lagi pusing, lagi wes pokoknya pengen menyerah gitu ya. Terima kasih sudah bertahan. Ya, cuman kata itu, kalimat itu aja sih yang bisa Nabila sampaikan di malam hari ini, beserta dengan tips-tipsnya yang lain ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu merasa capek, merasa ingin mengeluarkan keluh kesah gitu ya, jangan lupa untuk bercerita, baik di teman dekatmu ataupun kalau udah gak kuat banget bisa ke psikolog ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk menambah nutrisi. Jadi penyebab utama, penyebab umum gitu ya, kalau misalnya kamu capek tanpa sebab, itu bisa jadi kamu kekurangan tidur, kualitas tidurnya juga buruk, kurang gerak. Nah bisa jadi itu teman Pro 2 ya. Cuman sekali lagi, kalau kamu merasa kelelahan mental, beban, punya beban pikiran atau emosi yang menumpuk tanpa disadari, yuk kita stress release bersama-sama. Yang jelas terima kasih sudah bertahan ya teman Pro 2. Sampai detik ini kamu sudah bertahan di dunia ini, itu sudah suatu anugerah dan juga suatu hal yang patut disyukuri. Dan terima kasih banyak teman Pro 2 yang masih stay di frekuensi 95,2 di Jaga Malam ya, di sesi curhat dong. Dan setelah ini masih kita akan membersamai kamu semuanya ya, sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dengan sebuah drama radio ya untuk sesi selanjutnya. Nanti dilanjut juga ada sesi jazz music di malam hari.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Polisi Republik Indonesia Polri resmi memberlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundul.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tirto.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundul.
1: Jackson.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: Di suatu desa, hiduplah satu keluarga yang kehidupan rumah tangganya sangat harmonis. Walaupun mereka dikaruniai seorang anak yang tidak sempurna, seperti anak-anak yang dimiliki kebanyakan orang lain. Namun, keluarga tersebut sangatlah akur dan selalu bersyukur dengan kondisi yang ia miliki.
1: Bang, nih bang, diminum tehnya. Mumpung lagi hangat. Ah, Ujang, nak tambah lagi Ujang? Ubi rebusnya nih. Nih, sini mak tambahkan.
2: Terima kasih ya mak. Mak dah sangat baik sama Ujang. Meskipun Ujang dah banyak menyusahkan mak, Ujang tak dapat tolong mak cari kayu bakar, tak dapat bantu mak nyuci baju.
1: Jangan cakap macam tu, Jang. Mak tak pernah merasa disusahkan. Malah mak ni bersyukur punya anak macam Ujang ni. Ujang ni adalah kebanggaan mak. Anak mak satu-satunya.
3: Betul apa yang dikatakan mak kau tu, Jang. Kami ni tak pernah merasa disusahkan. Malah dengan kehadiran kau ni, Jang, membuat keluarga kita menjadi lengkap kebahagiaannya.
1: Sudah, marilah kita lanjut sarapannya ni. Nanti sejuk pula ubi rebusnya ni.
3: Yelah, cepat sini, Jang.
4: Assalamualaikum. Lima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Joya. Masuk dah Joya. Kami ni sedang sarapan ni, ha. Duduklah. Yuk, kita sarapan sama-sama.
4: Oh, lagi sarapan ya? Silalah, lanjut sajalah sarapan tu. Saya ni dah sarapan tadi. Saya cuma nak jalan-jalan saja, cari angin segar.
1: Ai, tak biasa jalan sorang-sorang ni. Mana anak bujang awak?
4: Oh, anak bujang saya tu, Lima, jangan ditanyalah. Pagi-pagi, sibuklah pergi kerja. Mana ada anak laki-laki tu tak kerja? Mana elok duduk saja dekat rumah? Kau tahu, Lima, anak laki-laki tu tugasnya memanglah kerja, cari duit untuk senangkan hati mak ayah dia. Kecuali anak cacat tu. Macam anak engkau lah tu yang tak dapat buat apa-apa.
1: Maaflah Joya, kita tak boleh cakap macam tu. Karena anak tu adalah titipan Tuhan. Jadi kita harus syukuri, entah dia sempurna, entah pun dia tak sempurna. Kerana Allah lah yang tahu terbaik buat kita.
4: Oh, macam tu ke, Limah? Yelah, Limah, saya nak balik dulu ya. Payah nak cakap sama orang macam kau ni. Macam betul aja.
2: Betul. Apa yang dikata kawan mak tu? Saya ni memang tak ada gunanya.
1: Jang, anak mak, jangan cakap macam tu nak. Tak baik.
3: Sudahlah, Jang. Tak usah kau fikirkan apa yang dicakapkan Mak Joyah tu. Percayalah nak, kami sangat menyayangimu.

0: suara apa pula bising-bising di luar tu? Buat bising saja. Ganggu orang nak rehat. Ya Allah, suara apa tu ramai sangat bunyinya ni?
1: Pengumuman, pengumuman. Kami sampaikan bahwa di kampung sebelah telah terjadi serangan lanun dan sangat memerlukan bantuan dari desa ini. Jadi kami sampaikan kepada warga yang tinggal di desa ini tanpa terkecuali, terutama yang laki-laki, baik yang tua maupun yang muda, untuk bersama-sama bergabung bersama kami untuk mengusir para lanun tersebut sekarang juga. Cepat, bagi yang merasa laki-laki, ayo kumpul segera.
0: Apa? Tidak, saya takkan serahkan anak saya ikut mengusir lanun itu. Usman! Usman! Sembunyi nak, cepat sembunyi!
1: Makcik, suruh anakmu keluar dan bergabung bersama kami. Tidak ada alasan untuk tidak ikut, karena ini sudah menjadi aturan di desa kita. Saling membantu jika ada yang membutuhkan bantuan.
2: Tak apa, Mak. Saya siap bertarung sampai batas akhir kemampuan saya.
0: Usman, tolonglah nak, pahami hati emak ni. Emak takut terjadi apa-apa dengan engkau tu, Usman. Emak tak ada kawan lagi selain engkau. Ayah engkau telah lama tinggalkan emak. Engkaulah satu-satunya harapan emak. Emak tak nak kehilangan engkau, Usman.
1: Ayo, tak usah berlama-lama, segera berkumpul.
3: Pak, saya lah siap bertarung melawan lanun tu. Kapak lah saya siapkan ni.
1: Bagus. Apakah di rumahmu masih ada anak laki-laki?
4: Maaf pak, tapi anak saya ni kaki dia cacat sebelah, tak bisa jalan. Macam mana nak ikut perang?
1: Tuh. Coba saya lihat. Hah, kami tak butuh orang seperti ini. Dia tak layak ikut kami mengusir lanun. Berguna.
4: Alhamdulillah ya Allah.
1: Bagaimana? Sudah berkumpul semua? Ayo kita berangkat. Habiskan para lanun itu.
5: Ayo. Ayo.
0: Eh, nampaknya dah balik warga dari mengusir lanun tu. Lima? Lima?
4: Iya Joya. Apa tu?
0: Lima, nampaknya para warga tu dah balik. Jomlah kita sambut. Mudah-mudahan semua selamat ya Limah ya.
4: Amin ya Allah. Semogalah laki saya dan anak laki-laki engkau selamat ya Joya ya.
0: Iya Limah. Saya ni sangat cemaslah. Tak sedap rasa hati.
4: Mudah-mudahan tak apa-apalah Joya.
1: Terima kasih. Saya sampaikan kepada warga yang sudah saling membantu untuk mengusir para lanun. Untuk yang gugur, semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya.
4: Alhamdulillah bang, Abang Liman selamat balik.
3: Iya Limah, alhamdulillah abang selamat. Beruntung anak kita kakinya cacat.
4: Alhamdulillah ya bang.
3: Kalau tak, kita dah kehilangan anak juga. Macam Joya.
0: Apa?
3: Joya, maafkan kami ya. Tak bisa melindungi anakmu saat bertempur melawan lanun tadi. Yang sabar ya Joya.
0: Ya Allah Usman. Usman. Usman. Bangun nak. Jangan tinggalkan mak ni nak. Kan mak dah kata tak payah nak kau ikut melawan lanun tu nak. Ya Allah, kau cabutlah sekali nyawa

0: tak baik Joya mencakap macam tu. Ini semua dah takdir Allah. Ikhlaskan saja kepergian anakmu ni ya Joya. Semoga dia ditempatkan di tempat yang termulia di sisinya ya Joya. Sabar, sabar banyak-banyak Joya, sabar.
1: Terima kasihlah Limah. Dan saya ni Limah meminta maaf yang sedalam-dalamnya dengan engkau. Kerana saya ni sering menghina anak engkau yang cacat tu. Andainya Limah, anak saya cacat macam anak engkau, tak mungkin juga saya nak kehilangan anak saya hari ini.
0: Dah, dahlah Joya, sudahlah. Kita ambil aja hikmahnya ya. Apa-apa yang terjadi dalam hidup kita ni, semuanya telah diatur Yang Maha Kuasa. Nah, Allah tu lebih tahu yang terbaik untuk kita ya Joya ya. Sabar, sabar Joya banyak-banyak.
2: Sebagai manusia, kita sering lupa atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Terkadang yang kita miliki kita anggap buruk, padahal bagi Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Dan terkadang yang kita miliki kita anggap baik, padahal belum tentu baik bagi Tuhan. Syukuri apa yang kita miliki dan yakinlah semua pasti ada hikmahnya.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Udah siap dibagiin nih. Permisi pak, ini ada sedikit buat bapak, nasi kotak dan ada beberapa nih pak.
1: Alhamdulillah, syukur masih ada orang yang baik.
0: Bu, ini bu, buat ibu juga. Kasian anaknya, diajakin kerja ya bu.
2: Jangan belakangin kamera sis.
0: Oh, iya. Yes, konten sukses.
3: Tidakkah sedekahmu terlalu berharga jika hanya untuk dilihat mata dunia?
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aja nari to lele kaya cabe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Man.

Janganlah kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini. Dari kawasan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Nabila Nagari harus pamit undur diri. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tingkatkan terus kreativitasmu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

lagi teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Senang banget aku nih ya Mona bisa kembali hadir menemani teman pro 2 untuk hari ini atau pagi hari ini ya teman pro 2. Happy banget pastinya karena pro 2 RRI Madiun di hari Rabu 12 Agustus 2026 menemani kalian dengan berbagai mata acara, pastinya juga ada single-single, terus juga ada beberapa informasi. Dan nanti juga bakal ada Spada Brem di jam 9 waktu Indonesia Barat. Oke, mengawali perjumpaan kita nih, teman pro 2, udah di-list sama musik director aku ada Jazz Music ya. Jadi stay tune karena Mona bakal temenin di jam pagi dari jam 5 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Yang belum download RRI Digital, yuk segera download ya, karena kamu bisa dengerin kita di mana aja. Stay tune ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kemalasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman, Kota Lama, Ponorogo. Masjid Kauman, Kota Lama, berada di utara perempatan Pasar Pon, belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman, Kota Lama, Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hai. Senyum dong. Kamu harus selalu ingat ya. Aku, kamu, dan semesta.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: rri.co.id

0: Info Pro 2. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun baru 2, girl group asal Indonesia No9 mencuri perhatian di panggung International Festival Musik di acara Head in the Cloud atau HITC Los Angeles ya, di hari Sabtu kemarin 8 Agustus 2026. Penampilan mereka ini dibuka dengan lantunan tembang Jawa tradisional Tak Lelo Ledung dengan latar video memperkenalkan setiap personilnya, yaitu ada Bella, Christy, Esther dan juga Sesva ya. Bukan sekedar lagu untuk menimang anak-anak, Tak Lelo Ledung ini mengandung makna yang cukup dalam. Liriknya terselip doa-doa yang indah, terlebih biasanya dilantunkan oleh seorang ibu atau ayah ke anaknya nih, teman Pro 2 ya. Dan ini keren banget. Semoga aja grup asal Indonesia ini makin dikenal di seluruh penjuru ya, teman Pro 2. Informasi lainnya, generasi Z ini menjadi kelompok usia paling optimistik terhadap kondisi ekonomi Indonesia pada Juli 2026. Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, kelompok usia 20 sampai dengan 30 tahun mencatat indeks keyakinan konsumen sebesar 122,9, tertinggi dibandingkan kelompok usia lain dan jauh di atas batas optimisme 100. Dan optimisme ini juga terlihat dari persepsi penghasilan saat ini yang mencapai 124,9 serta indeks pembelian barang tahan lama sebesar 109,5. Pandangan positif Gen Z ini tidak berhenti pada kondisi saat ini. Untuk 6 bulan ke depan, indeks ekspektasi penghasilan kelompok usia 20-30 tahun mencapai 139, menjadi yang tertinggi. Meski optimis, konsumen tetap mengalokasikan pendapatannya secara berimbang, 72,7% untuk konsumsi, ada 10,5% untuk cicilan atau hutang, dan 16,8% untuk tabungan. Data ini menunjukkan bahwa optimisme Gen Z terhadap ekonomi berjalan berdampingan dengan keputusan finansial yang tetap mempertimbangkan konsumsi dan penyimpanan pendapatan. Oke deh, teman Pro 2, Gen Z jadi generasi paling optimis ya soal ekonomi Republik Indonesia dengan indeks keyakinan konsumen atau IKK tembus 122,9. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E. RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

jadi. Ya kalau kita lagi malas jawab ya pokoknya iya aja lah. Kamu mau bahagia ya, mau gimana iya, pokoknya iya aja ya. Ya udah deh teman Pro 2, kita sudah ada di menit ke-40, lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sudah pada makan? Iya, sudah ya. Sudah mau berangkat sekolah? Iya, sudah ya. Karena biasanya jam segini tuh ini pada udah kayak ada yang apel, terus ada yang sudah berangkat karena mau sholat duha bersama-sama di sekolahan gitu ya. Jadi memang jam 7 lebih 15, kadang-kadang jam 7 tuh udah mulai belajar mengajar gitu ya. Jadi semangat ya buat kalian semuanya. Kalau ada yang lagi mau berangkat, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa sarapannya ya. Mona lagi menunggu sarapan, habis ini sarapan deh. Menunggu itu sangat bosan, apalagi perutnya keroncongan. Aduh. Oke deh teman Pro 2, cuaca di Kota Madiun kayak gimana ya? Madiun dan sekitarnya lah ya, karena kita tahu di hari ini mungkin banyak juga beberapa yang mesti harus riwa-riwi di Madiun dan sekitarnya. Kita ngelihat cuacanya. Tapi kalau di musim fana seperti sekarang ini ya teman Pro 2, kayaknya cuacanya bakal cerah ya. Kita ngelihat di hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026, cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika cerah ya, cerah ceria. Semoga aja cerah selalu ya teman Pro 2 ya, dan selalu banyak hal positif yang kita dapatkan dan juga kita lakukan. Karena biasanya kalau kita sudah melakukan hal positif, timbal baliknya atau feedbacknya ke kita atau yang kita dapatkan pasti juga positif ya. Jaga semuanya, termasuk juga jaga nafas. Eh bukan, itu lagu ya. Monopoly buat kalian, nanti kita juga bakal kasih beberapa informasi buat kalian semuanya. Stay tune ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.